0: didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi. Bermain tadi 1-2, tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Perancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Kounde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Perancis. Ke sebelah kiri Saliba. Geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne. Ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini dengan lari cepat. Umpan ke sebelah kiri kepada Barcola, masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak. Tapi masih bisa lolos Barcola, apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang, sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise merasa kontak ataupun pertahanan dari tim Irak. Tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju oleh Kounde. Kounde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 1-0, Prancis 1, Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe. Gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai. Bung Nova, kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya Bung Senpi, tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi

0: sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Prancis masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi asis kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yang Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan, karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Hanya Prancis saja tadi, ataupun Irak maksud kami, di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah. Yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, kali ini kuasai penuh oleh Konde. Masih Konde melewati Bayes kali ini, sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi, kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe. Terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek. Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele. Masih Dembele bermain 1-2 kali ini, Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya sebelah kiri lagi, umpan coba terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi, kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi dinetralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan. Coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi. Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi beberapa main lagi ke belakang lagi, tendangan lajung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran. Peluang kembali didapatkan oleh Perancis, berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
1: Baik saudara-saudara Bregar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60, nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Jadi bikin saudara-saudara 2-0, saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sudah akan melepaskan

0: depan. Umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna dari segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat adalah Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia, kejarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkaran sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, sodorkan bola pendek cepatnya kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola, tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya, selamatkan bola langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap tarik sebentar dia, teruskan cepat menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal, dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daratnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar sudah dilakukan langkung ke depan. Ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena di kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun juga Dembele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana. Tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dikarenakan kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja. Ada Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya, ada Dayot Upamecano. Proses punya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang. Tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali. Setelah tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal, masih bermainkan bola dia. Tenang-tenang saja, gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Ekspresi ciri benar di lingkaran tengah, masih terang-terang saja kepada Ali lagi, pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Ousmane Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak, masih di kuasai pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zidane Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim. Kutak tadi sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya Dembele, mundur ke belakang jauh dia, keras tibus sejenak, masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merasakan tekanan dia, menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri. Ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan, si rambut kembali ini masih kutakan sementara. Ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya, William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru, terus tim Blues mencoba memprosesnya. Ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak, kutak kedik sementara dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan. Saudara-saudara, tadi ke belakang kepada Lucas Digne, berkiri ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kepada Digne, oh, dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana, ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulu berkirimkan bola cepat jika berhasil bergerak, mencoba ketekan kepada Dembele, kutak ketik sebentar dia masih menggiring bola, lepas tembakan turun gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja saudara-saudara, sudah tendangan penjuru. Oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah dan penanganan jauh berikutnya. Kini Perancis mencoba mengepung pertahanan Irak. Kucak balik sebenarnya. Hilang kotak penalti. Lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara. Jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak, saudara. Dan belum merubah kedudukan. Masih tetap 2-0. Kesebelasan Perancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan baik terbakar, pertembakan masuk saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele yang memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Perancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Perancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikael Olise sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Perancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya, begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar. Ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes. Sementara ya, Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan. Dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne dikiriskan ke depan dia kepada rekannya di sana, terjadi perebutan namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Perancis namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Perancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Perancis, ada Kone di situ mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tubuh jinak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara keluarlah pada pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan kini kembali Perancis mencoba membangun serangan melalui Kone, Kone kodolkan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia. Dengan pemain nomor punggung 4 ada sana Dayot. Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Lembele. Terjadi perebutan di garis tengah, namun nampaknya Prancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak. Kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola. Hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis memikirkan keumpan, tarik ke belakang lagi. Prancis tergantung pertahanan lawan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis berada di lapangan lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek. Tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan, kini Irak mencoba melakukan tekanan dari atau melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne. Back yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kadik sebentar, dia teruskan lagi kepada William ataupun Adrian. Saudara-saudara, masih permainkan bola, mencoba mengirim bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan. Terjadi lagi perebutan, masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak. Tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4 ada di sana. Kami lihat Dayot Upamecano masih gerak tubuh sedak dia, tarik kepada William Saliba, Saliba kepada Kano, Kano calon umpannya. Kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis. Namun kini Irak mencoba serangan, berhasil bola mentah dari ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 sodorkan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara. Dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba mengusir serangan, sodorkan bola pendek kepada Ignat, berikan kepada Barcola, berhasil dia menyusup mencetak kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Prancis, cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak, kami kira, mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang, peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang. Mike Nan yang jarang sekali memungut bola, kita naikkan tendang, sudah melambung tinggi, kop 2 terjadi, lepas, oh! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mr. Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Prancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru. Tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mr. Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan, belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi, pemain-pemain Irak menggiring bola dia mendekati daerah kesebelasan Prancis. Melihat 3.5 sudah ada di sana, kami lihat Srebin Solaka tadi umpan semua, berhasil menyusup tanah dia, berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola dia merasuk ke jantung pertahanan Prancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sindaknya berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali, back kanan dia maju ke depan, lima batu barisan penyerang Irak, masih berkutak kering sebentar, dia cari lagi bola ke sekolah, sodorkan bola pendek ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Yosef Amin, angkat ke dalam penalti, berbahaya, lepas terbakan, gol, oh, tidak ada kawan di sana, saudara-saudara. Akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini. Namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi. Kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari setel sebelah kanan. Pertahanan Prancis memburu bola, dia angkat ke mulut kawan, lepas, sayang-sayang, saudara sayang, satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan yaitu Alhami, di kami kira pemain nomor 29, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Prancis dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat El Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kaki, apakah terjadi kram ataukah tetapi saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Tidak demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Hasan. Hasan melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmad Kasim. Ahmad Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak-kedik sebentar, dia angkat ke dalam lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan, lemparnya ke dalam, sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan saudara-saudara, mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Sidan Iqbal, tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, lontarkan bola pendek, bagus masuk kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Terhentikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola di raca sendiri, tenang-tenang saja dia, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepada Upamecano. Dayot Upamecano berikan ke depan, cepat menggiring bola, mendekati ada kotak final dilawan, kutak-kedik sebentar, dia ada di situ. Kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Conde di situ, mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi, gerak tibus tidak, dia masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini, masih kutak-kedik sebentar, dia mencari ruang tembak. Kita nantikan proses punya pemain Prancis, belum melakukan umpan sedikit ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angkat yang ada di sekam, lihat pemain nomor punggung 3 cepat menggiring bola, berikan pendek kepada Mbappe, dia kotak penalti, berbahaya, Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira. Wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis. Namun kali ini ada tiga pemain Prancis, ada Kone di situ, mencoba kutak-kedik sebentar, dia menggiring bola cepat, saudara-saudara, satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang, ternyata jauh sekali. Kini pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, tundur ke belakang lagi, kerja sama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek di dalam kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis, kuasa bola sebelumnya dia tarik ke belakang lagi, kutak-kutik sebentar masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek, dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kutak-kutik sebentar, dia mencoba mendekati darat kesebelasan Irak, sodorkan masih kepada Barcola, akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola, inilah kotak penalti, lepas tembakan, tidak jadi. Maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, kutak-kutik sebentar, cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ Igne, lepas tembakan, tidak jadi, di heading keluar kotak penalti, namun datang Konde, gratibus sinatria, mundur ke belakang cepat, melebar ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe kutak-kutik sebentar dia, mereka di kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Prancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian saudara pendengar hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Prancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuk ke lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
1: Baik, perkenalan dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti-strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim. Dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Serre. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi, ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak, tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri, ada Ahmed Kazem, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi, pemain nomor 20 Aymar Serre kali ini, dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim, kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Irak maksud kami, coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dan ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin, tapi kali ini Prancis, Cherki lagi kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2, kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi kan ini Kone, 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Di kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Sulaka lagi. lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri Hagan Hashim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hashim. Tahan ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak. Nomor 14 kali Zidane Iqbal bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi Hagan Hashim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hashim. Dorong lagi kali ini Hashim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, memintalkan ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hashim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi. Dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lukas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Serdoe, pemain PSG ini, masih di Doe. Ke sebelah kiri kepada Lukas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan, alihkan ke sebelah kirinya William Saliba, bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano, masih mengiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano, alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri, maksud kali ini kepada Saliba, masih Saliba, tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hashim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis. Berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Prancis, alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot membantu serangan, coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Prancis, back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Prancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak, geser kali ini kepada Lukas Digne, masih 1-2 kali ini Mbappe masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah mencoba mengiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano, masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuan akhirnya Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmed Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Metkas Doski bersama kali ini pemain lainnya Akam Hashim, masih bermain-main Doski, coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan, Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali mengiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri, Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya, meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis tadi. Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil, si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan pemain nomor 7 yakni Yosef Amin, masih agak sedikit menunggu, mendelay bola kali ini Yosef Amin, mencari kawan, oh berhasil melewati satu pemain dari Prancis, tapi ke tengah lagi, maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi tapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini akan Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Ibas. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe, masuk ke kotak penalti, berbahaya, tendangan ke kiri. Apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak. Tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis, ya ini Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan. Marcel Cerki maksudnya tadi ke sebelah kanan, ada Rabiot diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor. Sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Dak Dikduser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan tengah, dan dimasuk dari Hamadi ke Zidane Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim dari belakang, dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Perancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lukas Digne, alirkan ke sebelah nomor 20 di Serb Doe, masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto, bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cerki, masih Cerki dihadang oleh 2 pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto, bermain 1-2, oh backheel yang dilakukan, bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tetapi meliak-liuk dia, justru kali ini bola kembali keluarkan, umpan kali ini, yang dituju adalah Thuram, tapi lagi-lagi, dan ya, dengan peluang terakhir tadi, akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele, mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup E Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sandy Ramsa bersama Bung Yanto pamit undur diri, untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
2: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto untuk jalannya pertandingan grup E antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua. Skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti satu jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Ya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang ya.
0: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal menangkap bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang sangat layak untuk menjadi man of the match tadi dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak
0: penalti.
1: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
1: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia, Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Itu artinya hanya terpaut satu gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele. Usman Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe, karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
0: ketiga
1: gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norwegia.
0: Norway masih berlangsung di pertandingannya.
1: Untuk sementara unggul
0: 1-0 melawan Senegal ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
1: Ya, tadi sepertinya
0: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
1: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi sempat bilang babak kedua rasa babak pertama itu saya melihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi, dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-offnya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
0: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Dari menit pertama. Iya.
1: Starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak klasemen. Dalam balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Sementara untuk jika Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
0: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
1: Ya seperti itu.
0: Ya nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Sepertinya makin
0: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
1: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, okay lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena sebagai kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding, dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
0: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, okay, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jaya, selamat pagi.
0: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup E. Saya Rudi Senodudi dari pertandingan pagi hari ini.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.

0: inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar. Kajati Lampung tak ada toleransi lagi bagi kasus keracunan MBG. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryowibowo mengatakan pihaknya tidak memberikan toleransi serta siap memproses pihaknya yang mengakibatkan kejadian keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di daerah tersebut. Oleh karena itu, berbagai hal yang bersifat merugikan masyarakat, salah satunya seperti timbulnya keracunan makanan pada penerima sasaran, maka pihaknya akan memproses kasus tersebut sesuai ketentuan. Dia menjelaskan pengawasan ketat di daerah pun akan dilakukan, termasuk pada aspek pengadaan makanan dalam program MBG. Hingga saat ini pihaknya masih memantau serta terus mengikuti perkembangan serta perintah yang diberikan tingkat pusat terkait kasus dalam program MBG di Lampung. Terkait adanya aksi jual beli titik SPPG ataupun terkait pengelolaan nominal porsi MBG sebesar Rp10.000 per porsi yang disalahgunakan, pihaknya akan melihat bukti dan fakta yang terjadi di lapangan untuk ditindaklanjuti.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Actual.
1: Mendagri harap penataan kawasan kumuh di Kota Jayapura dipercepat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penataan kawasan kumuh yang ada di Kota Jayapura, Papua. Menurutnya, seperti mulai dari penumpukan sampah, drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga akses air bersih yang belum merata ke seluruh rumah warga. Dia menjelaskan selain itu pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung penataan kawasan kumuh tersebut agar memiliki fasilitas yang aman dan sehat. Dia menambahkan untuk target bedah rumah di Provinsi Papua ada sekitar 23.300 lebih dan untuk Kota Jayapura ada 500 rumah hingga diharapkan target ini dapat tercapai di 2.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
2: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis

0: yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

dengan pembangunan hunian rakyat, pemerintah perkuat penyaluran KUR perumahan. Pemerintah memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat perumahan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat dan penguatan usaha sektor perumahan. Diharapkan ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian. Demikian disampaikan pelaksana tugas Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rini Diah Mawarti. Menurut dia, KUR perumahan dirancang untuk mendukung sisi penyediaan dan permintaan perumahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, KUR perumahan merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Menurut dia, program tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mendukung pembangunan perumahan. Hingga 15 Juni 2026, Bank Mandiri sudah menyalurkan KUR perumahan Bank Mandiri senilai 951,7 miliar rupiah. Menurut Antonius, jumlah ini setara dengan 63% dari total plafon. Ini berarti sudah melebihi total plafon yang dialokasikan, yaitu senilai 28,5 miliar rupiah. Mayoritas diberikan kepada sektor penyediaan senilai 27,8 miliar rupiah. Pemerintah berharap percepatan penyaluran KUR perumahan dapat diperkuat sehingga peran UMKM sektor perumahan. Program tersebut juga diharapkan meningkatkan pasokan hunian layak dan mendukung penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di stasiun hari ini diikuti oleh para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha mereka. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon Kabupaten Aceh Tengah secara khusus. Melalui kegiatan ini memang diharapkan agar potensi unggulan daerah, seperti kita ketahui di dataran tinggi Gayo ini, komoditas utama masyarakat itu ada kopi Gayo, juga Aceh Tengah ini juga menjadi salah satu tujuan pariwisata dan produk lokal berupa kerawang Gayo semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara singkat bersama Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai.
1: Dengan adanya kegiatan ini, ekonomi kreatif khususnya di
2: Indonesia. Ya, Sanusi, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda, silakan. Halo, Sanusi. Ya, pendengar, kami tidak dapat melanjutkan laporan reporter kami, Sanusi dari RRI Takengon, karena pernyataan narasumber yang disampaikan tadi kurang terdengar dengan baik. Dan untuk selengkapnya nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: SMA unggulan MH Tamrin dinilai berhasil membina siswa hingga diterima di berbagai perguruan tinggi dunia. Keberhasilan tersebut didukung pembelajaran akademik, kemudian kegiatan organisasi, dan kehidupan berasrama. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdikti Saintek, Profesor Dr. Ardi Finyartini PhD mengatakan sekolah tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Karena itu, SMA unggulan MH Tamrin ditetapkan sebagai sekolah Garuda Transformasi. Dan menurutnya, siswa di sekolah tersebut telah memiliki kemampuan akademik yang kuat sejak awal. Pembinaan yang berkelanjutan membuat potensi mereka berkembang lebih optimal. Dan program Sekolah Garuda Transformasi kemudian hadir untuk memperkuat berbagai program yang telah berjalan. Penguatan dilakukan melalui pendampingan, perluasan wawasan, dan konseling pendidikan.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Zaini akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia RUHAM yang baru akan memberikan perlindungan hukum bagi aktivis yang melakukan advokasi damai sehingga mereka tidak dapat dikriminalisasi selama tidak melakukan kekerasan. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik melalui uji publik di berbagai daerah untuk menyerap masukan dari akademisi, aktivis, serta masyarakat agar aturan yang disusun lebih terbuka dan tidak bersifat sepihak. Selain itu, RUU HAM juga mengatur hak digital dan pembentukan dana abadi pemajuan HAM, sehingga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus mendukung kerja kelompok masyarakat sipil di berbagai wilayah. Pemerintah Kota Serang menyiapkan revisi peraturan daerah tentang penyakit masyarakat untuk memperkuat aturan terhadap tempat hiburan malam dan peredaran minuman keras karena sanksi yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan penjualan minuman beralkohol secara daring sehingga aparat penegak perda diminta segera melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan aturan. Pemerintah Kota Serang berharap revisi perda tersebut dapat menghasilkan aturan yang lebih kuat agar penegakan hukum terhadap pelanggaran tempat hiburan ilegal dan peredaran miras dapat berjalan lebih efektif. Insiden penembakan terjadi di Montreal, Kanada dan menewaskan 3 orang termasuk seorang polisi, seorang warga sipil serta pelaku penembakan setelah terjadi baku tembak di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat polisi menerima laporan adanya penembakan aktif di sebuah kawasan permukiman. Sehingga saat petugas tiba di lokasi, langsung terjadi baku tembak dengan pelaku yang membawa senjata laras panjang tersebut. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif kejadian ini dan meminta masyarakat tidak berspekulasi karena proses penyelidikan masih berlangsung dan informasi resmi belum dapat dipastikan. Dari dunia olahraga, Lionel Messi mencatat sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan koleksi 18 gol dari 28 pertandingan. Setelah mencetak 2 gol saat Argentina menghadapi Austria di Piala Dunia 2026. Catatan tersebut membuat Messi melewati rekor penyerang legendaris Jerman Miroslav Klose yang sebelumnya mengoleksi 16 gol. Sehingga Messi kini berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Perjalanan Messi di Piala Dunia dimulai sejak 2006. Dan terus mencetak gol di beberapa edisi hingga membawa Argentina menjadi juara dunia pada 2022 serta masih berpeluang menambah jumlah golnya pada edisi 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
4: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta di 2026 ini menjadi momentum krusial untuk merawat dan melestarikan budaya Betawi di tengah penataan Jakarta sebagai kota global. Melalui tema bergerak menuju era baru Jakarta, pemerintah, komunitas seni dan juga masyarakat diharapkan bersinergi agar modernisasi kota tetap berjalan beriringan dengan penjagaan warisan leluhur. Di mana di ranah Betawi banyak sekali budaya-budaya lokal yang sekarang ini dinilai sudah terkikis dengan modernisasi. Nah, seperti apa kemudian para seniman Betawi melestarikan budaya Betawi terkait juga dengan momen hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang bertema bergerak menuju era baru Jakarta. Nanti kita berbincang soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021 352 3172 atau di 021 38

lestari, berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi dan juga kemajuan teknologi dan lainnya. Jadi kita masih coba ya untuk hubungi narasumber kita. Silakan, Anda bisa berbagi pendapat juga dalam rangka hari ulang tahun Jakarta, dan bagaimana juga Anda melihat seni budaya Betawi, apakah memang betul seperti dikatakan banyak orang bahwa mulai terkikis dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi kalau kita lihat ya, berbagai kesenian Betawi yang memang sudah sangat populer, di antaranya adalah lenong, seni teater rakyat yang menampilkan dialog jenaka penuh improvisasi diiringi oleh alunan musik gambang kromong biasanya. Kemudian juga ada topeng Betawi, di mana ini adalah gabungan antara tari, nyanyian, dan drama yang sering dipentaskan juga di acara pernikahan. Ada juga tari yapong dan tari cokek. Nah, tari tradisional yang sering digunakan juga untuk menyambut tamu kehormatan atau merayakan hari ulang tahun Jakarta. Nah, ini beberapa seni budaya Betawi ya, yang biasanya memang sering kali kita saksikan. Ada juga ondel-ondel, kemudian yang lainnya ada gambang kromong dan tanjidor, ada juga tradisi palang pintu, kemudian makanannya seperti kerak telur, soto Betawi, asinan Betawi, dan juga lainnya. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar juga. Seperti apa Anda melihat bahwa budaya Betawi sekarang ini, apakah memang seperti dikatakan banyak orang, sudah mulai tergerus dengan perkembangan zaman dan juga teknologi di momen ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Kita masih coba untuk hubungi narasumber kita untuk meminta informasi lebih lanjut ya, apa saja aksi nyata dari para seniman Betawi bersama dengan masyarakat dalam rangka melestarikan budaya Betawi.

0: Catatan Peristiwa.
1: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bonn yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bonn oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kelihatannya kami sudah tersambung dengan pendiri Oplet Robert Ramadhani Kubil AJ. Kita akan berbincang ya mengenai budaya atau seni budaya Betawi di tengah atau momen perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 dengan tema bergerak menuju era baru Jakarta. Selamat pagi, Bung Kubil. Bang Kubil, ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Koreksi sedikit abangku.
3: Apa itu?
4: Iya, bukannya Ramadhani, Ramdhani.
3: Ramdhani Kubil AJ begitu ya.
4: Ramdhani Kubil AJ, AJ-nya anak Jakarta, adiknya Jujun, anaknya Juhro.
3: Asik. Oh, begitu ya. Baik.
4: Bang sehat, Kubil. Bang,
3: ya, sehat bang. Alhamdulillah. Bang Kubil sehat juga ya, Bang Kubil ya, bersama dengan teman-teman ya.
4: Alhamdulillah berkah.
3: Iya, kabarnya akan ada pertunjukan yang diprakarsai oleh Oplet Robert begitu. Apa saja nih Bang Kubil dalam rangka ulang tahun Jakarta?
4: Ya, kemarin sih kita alhamdulillah dikasih kesempatan ya, kemarin malam minggu di main di GIK Graha Indonesia, yeah. Kaya, Galeri Indonesia Kaya. Alhamdulillah kemarin kita bekerja sama dengan GIK dan alhamdulillah ya berkah lah ya, pertunjukan jalan lancar, yeah. dua sesi jam 3 sampai jam 7 malam. Nah, kami ada kegiatan besar insyaallah, setiap tahun kita memang konsen untuk bikin kegiatan tunggal ya, untuk pementasan Lenong Bangsawan itu insyaallah kalau nggak ada halangan, Allah ridho, Allah berkah.

0: Iya, Allah kasih pulus yang banyak.
1: Ya.
0: Tanggal 28, 29, 30 Oktober Bang di Gedung Kesenian Jakarta.
1: Ya. Kenapa namanya Lenong Bangsawan, Bang Kubil?
0: Iya, biar ini aja kan ada Lenong kan ada dua tuh,
1: Ya.
0: ada Lenong preman, ada Lenong Dennis.
1: Ya.
0: Bangsawan ini biar kelihatan agak agak kerenan dikit kali
1: Dennis itu
0: ya.
1: masih dari bahasa Belanda ya, Bang Kubil ya, Dennis itu ya.
0: Enggak juga sih sebenarnya kan kenapa dulu dulu Danong Dennis karena kan dulu karena tampilan orang-orang tua kita tuh mainnya tuh sama di depan-depan para itu ya
1: Sinyo,
0: tadi
1: Sinyo Belanda begitu ya.
0: gitu kan. Ya kan ada yang jadi raja, ada yang jadi menteri ya gitu kan.
1: Itu
0: Nah,
1: sejarahnya. Makanya
0: seiring
1: muncul istilah
0: perjalanan
1: Dennis
0: waktu,
1: begitu
0: seiring
1: ya.
0: perjalanan waktu ya kami Sanggar Oplet Robert tentunya harus bisa juga apa ya, mengaplikasikan dengan era kekinian juga gitu kan.
1: Ya.
0: Kami beranggapan bahwa seni itu kan bukan kitab suci, juga
1: Ya.
0: harus berkembang, harus lestari dan harus inovatif juga kan. Bukannya kita ngikutin perkembangan zaman, tapi minimal kita harus ada penyesuaian-penyesuaian. Dan lagi dulu kan orang-orang tua kita dulu kan main juga kan pakai cempor, pakai
1: Ya.
0: lampu biasa ya kan, pakai layar yang seadanya, main di pelataran gitu. Tapi kan sekarang ini kan kita udah nggak gitu, kita coba naikin nih gitu, main kita ke gedung Sanggar Opet Robet, berapa tahun ini konsentrasi kita main ke gedung ya kan, yang
1: Oh,
0: gedungnya
1: ya.
0: yang mohon maaf kan ya kalau dia bilang kan juga gedungnya cukup
1: Ya.
0: representatif ya, Gedung Kesenian Jakarta kan gitu loh, artinya kita ajak juga penonton ini ayo yang biasanya makan kalau lagi nonton di dalam gedung nggak boleh makan, nggak boleh minum kan gitu, jadi
1: Ya.
0: konsentrasi gitu. Dari segi pertunjukan kita coba apa namanya kita ramu sedemikian rupa. Dari segi artistik kita coba naikin grade-nya itu sih sebenarnya sih Bang. Mimpi kita
1: Ya.
0: aja sih sebenarnya sih.
1: Mimpi Lenong bisa lebih naik kelas lah begitu ya, Bang Kubil.
0: Ya kalau boleh bahas bahasa kerennya sih begitu kali ya Bang. Ya karena kenapa kita harus
1: Ya.
0: berani juga Bang. Kalau enggak kan repot juga Bang. Kalau enggak ada yang berani. Sebenarnya sih sedikit banyaknya kita ini nekat, Sanggar nekat itu
1: Ya.
0: enggak punya modal apa-apa ya bismillah aja deh. Masa sih enggak ada yang bantu gitu, minimal Allah ngasih jalan lah gitu.
1: Ya, tapi kolaborasi dengan Pemda bagaimana, Bang Kubil?
0: Ya. Ya artinya Pemda ini kan jujur aja kan yang diurusin kan bukannya satu, bukan Sanggar Oplet doang kan.
1: Ya.
0: Sanggar di Jakarta ini kan bisa jadi ribuan kan Bang. Makanya ada Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan, Jakarta Timur,
1: Ya.
0: Jakarta Utara, Pulau Seribu kan gitu. Turunannya kan begitu. Ya kami juga nggak putus asa dalam hal ini, tetap aja kita minta. Namanya kita minta kalau dikasih kan ya bersyukur aja ya kan, itu dikasihnya apa kita bersyukur. Yang
1: Ya.
0: penting kan kita minta dulu nih sama orang tua kita nih, kita mau bikin ini nih ya kan, kita ajuin ini programnya, proposalnya seperti ini segala macam ya kan, bentuk kegiatannya kita dibeberin gitu. Artinya jauh-jauh hari juga kita udah kita masukin, kita udah ngobrol ya,
1: Ya.
0: tinggal ya eksekusinya aja, tinggal rezekinya aja sih Bang nanti pada
1: Ya.
0: waktunya gitu.
1: Tapi Bang Kubil kalau melihat perkembangan seni budaya Betawi seperti Lenong begitu ya di tengah modernisasi dan juga gempuran teknologi sekarang ini begitu. Itu bagaimana sih perkembangannya dan juga minat anak muda bagaimana sekarang ini Pak di Betawi begitu di Jakarta?
0: Sebenarnya sih nggak kalah juga ya, cuman kadang-kadang kan kita ada rasa ketakutan aja,
1: Ya.
0: rasa was-was gitu loh, rasa was-was yang berlebihan. Ya jalanin aja sih Bang sebenarnya. Pada saat karena gini, setiap waktu itu kan pasti punya zaman, setiap zaman
1: Ya.
0: itu pasti ada waktu kan gitu.
1: Ya.
0: Jadi kita nggak bisa maksain. Dulu waktu zamannya Lenong, zamannya Nasir Bokir kan luar biasa tuh. Tumbuh lagi kembang dengan era yang luar biasa ya, dimodifikasi, timbul Aditya Pretes dengan Lenong Rumpi
1: Ya.
0: kan luar biasa itu kan. Pemain-pemainnya juga kan harinya dengan dialek-dialek bahasa yang berbeda, dari suku yang berbeda, tapi konsepnya konsep Lenong kan itu naik grade
1: Ya.
0: ya. Muncul lagi kekiniannya ya kan, era Bang Aditya Gumai dengan Lenong bocahnya itu kan
1: Ya.
0: juga menambah kesana lagi kan itu kan, yang akhirnya sekarang mereka udah pada besar-besar kan gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut Opet Robet ya berpikir ya yuklah bismillah aja deh gitu loh. Ya kan, tumbuh kembang kita jalanin aja deh, yang jangan putus asa. Kalau kita udah putus asa akhirnya ya yang ada ya dulu ya,
1: Ya.
0: kalau udah ya begitu artinya kan susah kan kita berkembang Bang. Kan
1: Ya.
0: yang ada cuman ya apa ya, mohon maaf lahir batin, cuman ngitungin plafon doang ya ada ntar.
1: Jadi seni budaya memang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman begitu ya, Bang
0: Ya,
1: Kubil ya.
0: mohon maaf lahir batin, seni ini kan bukan kitab suci Bang.
1: Ya.
0: lagi-lagi tadi kan ya berangkatnya dari itu, orang tua kita dulu kan bikin lenong kan bersusah payah lah ya kan, main dari kampung ke kampung dengan alat yang dipikul ya kan, terus mainnya di pelataran di rumah orang dan sebagainya, mungkin di pasar dan sebagainya ya kan, dengan adanya lampu cempor belum ada lampu yeah. Terus naik patromak, naik lagi listrik, artinya itu kan perkembangan bang, perkembangan. Nah perkembangan seperti itu kita ikutin ya. Nah, kami generasi ini ya tentunya juga mengikutin juga nih ya kan. Kita bawa nih penonton-penonton yang biasa ini yo naik ke gedung yo ya yeah. Kan di gedung kan ada peraturan tuh ya kan. Setiap mau masuk kan juga diprotek kan, diperiksa istilahnya bawaannya ya kan,
1: yeah.
0: Boleh bawa minum.
1: Cara nontonnya juga itu kan berbeda begitu ya.
0: Itu kan artinya, yeah. Artinya itu kan sedikit banyaknya apa ya, memberikan edukasi juga kepada penonton ya kan, memedukasi yeah. juga kepada masyarakat. Ayo seni ini juga harus dihormatin kan, kita pelaku juga harus dinikmatin kan gitu bang.
1: Ya.
0: Yeah. Gitu. Nah ini kan jadi ada.
1: Oke, okay, ada win-win solution. Ya, terkait dengan tema ulang tahun Jakarta ya, bergerak menuju era baru Jakarta begitu. Nah, Bang Mandra kan juga sempat berkomentar juga agar tema ini sejalan dengan perkembangan budaya Betawi, dan budaya Betawi lebih diberikan ruang lah untuk lebih berkembang agar tidak tersisi. Ya. Nah, itu bagaimana menurut Bang Kubil?
0: Porsi, bang, benar. Karena kan orang lagi, kita zaman global, lo mau global kayak apel terserah lo deh, tapi budaya lokal harus tetap yeah. jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Itu saya sepaham dengan Bang Mandra gitu loh. Porsi harus ada, misalnya mohon maaf verbatim ya kan, ada kesenian yang lain-lain ya, ada 100 ya kan. Yeah. Ya porsi Betawi boleh dong 50%, yang 50% lagi bagi-bagi dong, kan kita tuan rumah.
1: Ya.
0: Yeah. Kan ini kampung kita. Ya mohon maaf verbatim kan, yang lain mohon maaf. Bahkan buang sepi tank ini di tempat kita kan gitu. Nyari rezeki di kampung kita, bahkan buang hajatnya di tempat kita kan gitu.
1: Yeah.
0: Betawi ini egaliter, Bang. Betawi ini egaliter. Yeah. Siapapun yang masuk kita welcome. Budaya apapun yeah. masuk kita enggak pernah tahan, benar ya kan? Sekarang lagi ngetren yang namanya budaya dracin, drakor dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf orang rumah aneh juga udah terkontaminasi. Enggak bisa juga kita tolak, benar gitu. Jujur yeah. aja, Bang, jujur. Padahal kita kadang-kadang suka ya kamu masih ini aja, ya dukung dong aja dong, ya dukung, masa gak didukung, masih laki ini, tapi tetap aja di nonton.
1: Yeah. Tapi Bang Kubil ya, ini kan paling tidak memang peran generasi muda kan sangat penting sebagai generasi selanjutnya lah yang meneruskan budaya Betawi begitu ya. Nah itu bagaimana caranya Bang Kubil dan teman-teman para tokoh budaya Betawi lah begitu ya, mengajak anak muda itu agar lebih peduli atau lebih berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya Betawi, bagaimana Bang Kubil?
0: Makanya jujur aja, Lembaga Kebudayaan Betawi kan juga berupaya terus dan terus tanpa lelah untuk bagaimana ada mulok, yeah. muatan lokal di setiap sekolah. Ini paling yeah. penting, Bang. Ini elementer banget, dasar banget gitu loh. Bagaimana anak-anak diperkenalkan dari sejak dini gitu kan, bahasa Betawi, kan ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi kan gitu kan. Jadi terus kesenian Betawinya, ada istilahnya ada ekskul Betawinya. Nah, itu kita dorong gitu loh. Kita dorong di dunia pendidikan yeah. itu, karena jujur aja orang ya, kalau dari awal kita anak-anak kita nggak disentuh dengan seni, hatinya beku bang,
1: yeah.
0: beku nanti yeah. Ketika besar, ketika tumbuh kembang nggak punya rasa seni, sense humornya nggak ada, waduh repot bang, yang ada barbar, yang ada banyak koruptor,
1: yeah. tapi nggak punya hati. Bang Kubil, kalau mulok ini kan sebenarnya kan yeah. sudah lama disuarakan ya oleh para tokoh budaya Betawi begitu ya, buatan lokal ini. Nah benar. Sekarang penerapannya bagaimana kalau dari pantauan Bang Kubil?
0: Ya kalau dari pantauan ini sih ya secara boleh dibilang jauh ya dekat, dibilang dekatnya jauh ya, tapi memang ini belum bisa di ngajawantahkan secara yeah. 100%. Ada sih bang, cuman porsinya belum, harapan kita belum lah gitu ya, belum mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kan kita nggak berhenti terus aja yeah. terus dan terus gitu loh. Ya kami selaku pelaku seninya tentunya juga ya udah berbuat aja deh. Kalau misalnya memang ini program ini yang memang utama masuk dalam kategori dunia pendidikan, ya kitanya lah. Ya kan beraniin diri, ayo ke sekolah-sekolah, kita bina kan, ya ada ini, ada pelatihan, ya kan. Ya artinya pemerintah juga udah, kita juga acungkan jempol juga lah ya, pemerintah acungkan jempol. Yeah. Tapi kayak kita harapannya memang fullnya belum lah gitu loh, belum ya, yeah. belum sih jujur.
1: Memang aja, harusnya sudah bisa masuk ke sekolah juga, lebih dinilah diperkenalkan kepada anak-anak budaya Betawi begitu ya.
0: Ya. Harus lebih masif bang,
1: lebih masif, begitu, lebih masif ya.
0: Gitu. Nggak cuma sekedar kulit, kalau bisa kita nyentuh sampai ke sumsumnya gitu loh. Itu. Nah, oke. Okay. Ini kan kita baru sebatas kulit
1: doang. Iya, betul Bang Kubil. Bang Kubil, lalu apa harapan besarnya dalam rangka HUT Jakarta yang hampir 500 tahun nih umurnya tahun depan ya begitu. Nah, itu apa harapan besar Bang Kubil terutama untuk budaya asli Betawi?
0: Ya, tadi itu Bang, ya kan, jargon yang diembuskan, jargon yang udah digembar-gemborin, ya kan, kita ngapain bangsa yang global segala macam, ya boleh lah, mau global, kayak tetek banget lu ucapin kayak begitu, yang penting budaya lokal harus jadi tuan rumah di kampungnya sendiri, itu yang paling penting Bang. Itu yang paling penting gitu loh. Ane punya mimpi Bang, kepengen tahun kemarin ane 2 tahun yang lalu ane bikin yang namanya Indonesian of Great. Artinya apa? Pemuda-pemuda kita audisi tuh pemuda-pemuda dari daerah-daerah untuk apa? Untuk main lenong gitu loh. Bisanya apa? Dia bisanya nari. Ayo kita nari. Bisanya apa? Musik. Ayo musik. Lo bisa nyanyi-nyanyi, kita kolaborasi Bang. Nah, insyaallah ya minta bantu doanya deh seluruh pendengar. Ya mudah-mudahan tahun 2027 yang notabene 500 kota Jakarta, ane mau bikin namanya Nusantara Opret. Gitu. Oh, okay. Goalnya sih Bang, doain aja Bang. Dan itu kalau kita mikir-mikir cash flow, pasti cash flow-nya gede banget. Karena kita kan kan orang-orang daerah di sini, ya kan, kita bikinin workshop, kita nginepin, tapi kan perwakilan kan di Jakarta kan udah banyak perwakilan Kalimantan.
1: Apalagi itu momen 500 tahun begitu ya, Bang Kubil ya, tahun depannya.
0: Itu 500 tahun harus benar-benar harus budaya Betawi itu harus benar-benar muncul. Yeah. Harus benar-benar di permukaan, nggak cuma ngambang gitu loh, nggak cuma ngambang, tapi bagaimana mengayuh.
1: Baik kalau begitu Bang Kubil. Bang Kubil, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mudah-mudahan budaya Betawi memang makin menjadi tuan rumah di tanah Betawi begitu ya.
0: Tetap istiqomah.
1: Baik Bang Kubil. Selamat siang, assalamualaikum Bang Kubil.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendiri Oplet Robert Ramdhani Kubil AJ atau Bang Kubil ya. Jadi tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana budaya Jakarta ini juga diharapkan bisa selaras dengan berjalannya Jakarta menuju ke kota global. Seperti kita ketahui, Jakarta memang sedang dipersiapkan untuk menjadi kota global. Jadi tema untuk hari ulang tahun Jakarta ke-499 di 2026 ini adalah bergerak menuju ke era baru Jakarta. Tahun depan Jakarta genap berusia 500 tahun. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 kalau ingin sedikit berkomentar ya mengenai perbincangan kita tadi.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi mengenai indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah di level 6.096,5 pada pagi ini. Berikut informasinya disampaikan Sasahania. Sasa.
4: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini, di mana pada awal sesi pertama IHSG tercatat berada di level 6.096,5 atau turun sekitar 20,19 poin atau 0,32% dibandingkan sebelumnya. Di mana sehari sebelumnya IHSG ditutup turun 0,98% atau 60,45 poin ke level 6.116,69. Analis memperkirakan tekanan terhadap IHSG masih akan terus berlanjut pada perdagangan hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi pergerakan bursa saham global serta sentimen pasar menjelang rilis laporan MSCI. Analis mengatakan IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan terbatas dengan area support di kisaran 6.065 hingga 6.080. Sebelumnya juga Bursa Saham Amerika Serikat ditutup anjlok pada perdagangan Senin kemarin. Kelemahan itu dipicu aksi jual besar-besaran pada saham-saham teknologi berkapitalisasi besar. Sementara itu, Bursa Saham Asia ditutup bervariasi dengan perkembangan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Di dalam negeri sendiri, pelaku pasar masih menantikan rilis annual market classification review dari MSCI. Hasil peninjauan klasifikasi pasar tersebut dijadwalkan untuk diumumkan besok pada Rabu 24 Juni 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan juga perkembangan mengenai info perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada saat jeda siang dan penutupan sore nanti.
3: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa memastikan tidak ada kenaikan harga minyak kita. Ermelia Rusmala melaporkan selengkapnya. Ermelia.
5: Harga minyak goreng bersubsidi merek minyak kita di Pasar Minasa Maupa tidak mengalami kenaikan harga seperti di Kota Makassar dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa Al-Asar saat dihubungi RRI Makassar via telepon kemarin. Ia mengatakan selama melaksanakan sidak tidak ditemukan kenaikan harga jenis minyak goreng merek minyak kita. Dikatakan untuk yang beredar di pasaran terdapat dua jenis minyak kita. Ada yang merek biasa dan ada yang premium, dan semua dijual dengan kisaran harga Rp17.500 sampai Rp20.000. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog terkait kelangkaan maupun stok di Kabupaten Goa. Diakui Ashar, selama ini ada pembatasan pembelian setiap kepala keluarga agar semua kuota terpenuhi di Kabupaten Goa. Berikut wawancara bersama Ashar.
6: Jadi memang mereka memang ada keterbatasan untuk jatah masing-masing. Masalah harga itu, saya rasa yang kemarin kami habis kenaikan harga. Cuma memang minyak kita ini akan ada beberapa jenis. Ada yang premium juga. Yang premium memang ini beda. Itu yang kami temukan. Yang premiumnya ini memang dia bermacam-macam harga. Kemarin itulah harganya yang premium itu kan Rp17.500. Dari harga 15-an, kami setelah turun ke lokasi, memang ada dua macam ini yang turunnya. Kami juga tidak tahu ini yang ambil yang di yang premium ini dari siapa.
5: Al-Asar memastikan masyarakat Kabupaten Goa tidak perlu panik dengan kondisi di wilayah lain. Ketersediaan minyak goreng tersebut memang sangat terbatas. Ia mengakui hal ini disebabkan dari distributor Bulog yang memberikan dalam jumlah terbatas di setiap kabupaten. Rata-rata hanya pemberian 2 dus sekali pengadaan untuk jenis merek minyak kita. Emi Bafadal dari Kabupaten Goa, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPKUKMP Kota Palangkaraya menggelar pasar penyeimbang untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok. Berikut laporan selengkapnya Ayu Istri Pramandari. Ayu.
7: Ya, pendengar, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP Kota Palangkaraya menggelar program pasar penyeimbang selama bulan Juni 2026. Pasar murah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Pasar Kahayan Kota Palangkaraya ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilitas harga di tengah tren inflasi saat ini. Dalam hal ini, Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan pasar penyeimbang menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga pasar.
8: Nah, itu menjual diantaranya beras, minyak goreng, gula, ini dipasang ya, terus ikan. Begitu juga LPG 3 kilo. Sehingga ini akan kami, sekitar ini program-program kami bisa diterima untuk tidak meringankan beban masyarakat. Di pasar penyeimbang ini harganya agak distributor.
7: Oke. Jadi lagi terjangkau.
8: Termasuk LPG juga harga 22.000 harga head.
7: Dan lebih lanjut, pendengar Samsul Rizal menyampaikan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap program pasar penyeimbang yang digelar oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Karena itu pihaknya terus berupaya untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang berbelanja. Dan selain itu, pendengar, selain melakukan pasar penyeimbang, pemerintah Kota Palangkaraya juga menjalankan program operasi pasar bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini, warga dapat menebus paket sembako yang berisi beras, kemudian ada minyak dan juga gula dengan harga yang telah mendapat subsidi dari pemerintah. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga komoditas cabai merah, bawang merah, dan daging sapi di Pasar Induk Guntur, Garut mengalami kenaikan. Sementara harga dan persediaan komoditas pangan lainnya aman dan stabil. Berikut laporan selengkapnya Irwan Rudiawan. Irwan.
9: Ya, baik pendengar, memasuki peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau saat ini cukup berdampak terhadap harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat khususnya di Pasar Induk Guntur, Ciawi, Tali, Garut, Jawa Barat. Salah seorang pedagang sayuran ekstran di Pasar Guntur, Rosmawati, mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp60.000 sampai Rp65.000 per kilogramnya, kini menembus harga Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai, harga bawang merah juga sama mengalami kenaikan. Dari harga Rp38.000 di tingkat produsen, untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Ia juga mengatakan sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
10: Selain bawang merah apa lagi, Bu, yang lagi naik?
11: Cabai merah, keriting.
10: Berapa ini cabai merah?
11: Cuma 65.
10: Cabai merah ini?
11: Iya.
10: 65 per kilo. Ya. Dari sananya, dari produsennya berapa?
11: Iya, dari sananya.
10: Oh, dari sana 65. Ya. Lu jual?
11: Jual
10: 18. 18 per pasang?
11: Iya. Jadi 72.
10: 72 ya?
11: Iya.
10: Kalau yang lainnya normal, Bu?
11: Iya, biasa. Yang keriting merah, tapi kadang nggak beli, dan mahal.
10: Oh, keriting merah itu?
11: Mahal lagi.
9: Ya, benar. Meski demikian, saat ini untuk penjualannya tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan salah satunya adalah faktor menurunnya daya beli masyarakat. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran, khususnya cukup bervariatif. Ada beberapa item stok yang barangnya agak sulit didapat dari tingkat produsen lokal, seperti halnya cabai merah. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke daerah lainnya, musim durian. Suasana di Kota Sanggau hari ini diramaikan dengan pedagang durian. Berikut laporan selengkapnya Okto Ferandi. Okto.
12: Ya, musim durian membawa berkah bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sanggau. Ramainya pedagang yang menjajakan durian lokal dari berbagai kampung turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat selama musim panen berlangsung saat ini. Salah seorang pedagang, Julius Neki, mengaku membawa 35 durian dari kampung Entakai untuk dipasarkan di dalam sekitaran Kota Sanggau. Ia menjual durian tersebut dengan harga Rp100.000 untuk 5 buah durian. Ia menjelaskan durian yang dijual tidak langsung dibawa ke kota setiap harinya. Biasanya buah terlebih dahulu dikumpulkan selama 2 hingga 3 hari di kampung, tergantung jumlah hasil panen yang diperoleh sebelum kemudian dipasarkan di Sanggau. Menurutnya, durian asal kampung Entakai sendiri memiliki keunggulan pada kualitas daging buah yang tebal dan tekstur yang lembut. Hal tersebut membuat durian lokal ini cukup ramai diminati oleh pembeli yang ada di Kabupaten Sanggau.
13: Bawa durian dari kampung Bakai 35 buah, jadi saya jualnya setumpuk itu 5 biji itu 100. Hari ini sih alhamdulillah lah, itulah tiap hari kalau ada nyari duriannya tiap hari, kadang ngumpulnya di rumah tuh 3 hari, kalau banyak 2 hari, langsung bawa ke Sanggau
12: Ramainya musim durian tahun ini membuat jumlah pedagang semakin banyak. Julius sendiri menyebut dirinya yang biasa berjualan di kawasan Pasar Jarai terpaksa berpindah ke sekitaran Pasar Senggol karena lokasi biasanya ia berjualan sudah dipenuhi pedagang lain yang juga mencari rezeki dari musim buah tahunan tersebut. Dari RRI Sanggau, Oktoberan di Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang terus mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan para pengusaha bakso terpaksa mengurangi porsinya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Kisianto.
14: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 sejak 15 Juni 2026. Hal tersebut dikarenakan harga sapi hidup yang terus merangkak naik sehingga mengakibatkan konsumen terutama pengusaha olahan daging terdampak langsung dari kenaikan tersebut. Kenaikan harga daging sapi sejak pertengahan Juni lalu mengakibatkan intensitas pembelian mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pengurangan stok pedagang. Salah satu pedagang, Ida, membenarkan selama beberapa pekan harga daging sapi mengalami kenaikan yang mengakibatkan berkurangnya pembeli.
15: Harga daging ada kenaikan per tanggal 15 Juni.
16: 15 Juni?
15: Iya.
16: Oh, berapa itu?
15: Satu kilonya Rp3.000.
16: Kayak Rp3.000?
15: Iya.
16: Berapa?
15: 140.
16: Sebelumnya berapa?
15: 130 cuma. Karena memang dari sapinya aja naik, dari hewannya, harganya naik.
16: Stoknya gimana?
15: Stoknya ya agak berkurang, Mas. Karena stoknya sedikit, kalau otomatis harga naik.
16: Oh, tadinya jadinya berapa? Setianya sekarang berapa?
15: Ya ada penurunan 30%. Ya sekitar 75, sekarang ya sekitar
16: 40 kilo.
15: Yeah.
14: Sementara salah satu pengusaha bakso, Sarkuat, menyayangkan kenaikan harga daging sapi karena akan berdampak pada kualitas bakso karena memerlukan takaran yang tepat demi menjaga kualitas olahannya. Ia mengaku terpaksa mengurangi takaran tiap memproduksi bakso agar biaya produksi tidak terlalu tertekan.
16: Ada kenaikan harga daging gimana jauh usaha Pak?
17: Sedikit sulit, karena harganya maksudnya harganya kan naik pun, sedangkan kita tidak bisa menaikkan harga dengan barang harganya.
16: Terus?
17: Ya diusahakan itu bisa turun lagi lah harganya.
16: Terus ya, setiap gimana?
17: Ya sedikit dikurangi porsinya, tapi harganya masih tetap porsinya aja yang dikurangi sedikit gitu.
14: Jika sebelumnya stok daging sapi mencapai 75 kg, kini sejak kenaikan harga sapi potong, para pedagang daging terpaksa mengurangi stok hingga 30% karena berkurangnya jumlah pembeli. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
18: Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi kreator digital merupakan bentuk kepastian usaha sekaligus pengakuan resmi terhadap profesi kreator konten. Dengan adanya NIB, para kreator dapat lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, pendanaan, hingga pengembangan usaha. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital yang semakin berkembang di Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, RRI.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terjadi penurunan daya beli masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur berdasarkan pantauan RRI. Harga sejumlah keperluan pokok di pasar tradisional Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu juga dilaporkan relatif stabil. Nah, bagaimana perkembangannya? Berikut laporan selengkapnya M. Imran. Imran.
19: Ya, pertanda ini, penurunan daya beli masyarakat mulai dirasakan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas transaksi di sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Ujung Bilang dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok masih relatif stabil. Komoditas seperti daging ayam, telur, dan beras belum mengalami perubahan harga yang signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, di antara jenis kebutuhan pokok tercatat mengalami kenaikan harga. Alvin, pedagang pasar tradisional Cugenang mengatakan komoditas cabai dan minyak goreng menjadi salah satu varietas yang mengalami penyesuaian harga akibat terbatasnya pasokan yang masuk ke wilayah Mahakamulu. Kenaikan harga pada sejumlah barang tersebut kembali tingginya biaya distribusi menuju daerah perbatasan. Tergantungan harga pasokan dari luar membuat harga komoditas tersebut lebih rentan mengalami perubahan ketika terjadi hambatan pasokan maupun kenaikan ongkos transportasi.
20: Sebenarnya tetap kalau waktu Natal ada yang naik ya, dari besar ke naik 65 bisa. Itu asal kemarin 60 tetap stabil aja ya. Stabil. Ya kurang naik malah. Yang 1 liter 28, yang 2 liter 53. Sebelumnya 50 yang 2 liter, 25 yang 1 liter. Kalau yang naik lagi yang kelihatan muncul itu lauk-lauk cabai 110-100 mah. Sudah sebelumnya 89 telur ayam tetap Pak 5.000. Pasang surut Mas Ege-nya. Kalau harga melonjak itu ya turun, kalau harga agak stabil ya lumayan lah. Agak sepi Mas. Ya memang pelan-pelan pokok juga susah, mahal juga.
19: Di sisi lain, para pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal waktu sebelumnya. Masyarakat cenderung lebih efektif selektif dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan utama untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Meski daya beli masyarakat melemah, ketersediaan sebagian besar kebutuhan pokok di pasar tradisional juga masih tetap terjaga. Stabilitas harga pada sejumlah komoditas utama diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur tersebut. Dari Kabupaten Mahakamulu, dari Kabupaten Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, Udara untuk Indonesia.
1: KPK membuka peluang pengembangan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan. Nama-nama tersebut seperti pejabat BPOM, kemudian Kemendag, pejabat di Bea dan Cukai. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam. Umam?
21: Ya baik, Daniel pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo telah merespon terkait adanya fakta persidangan yang muncul dalam tuntutan terhadap pemilik Blu-ray kargo yaitu Johnville. Dan Budi juga mengatakan bahwa KPK sendiri atau Jaksa Penuntut Umum nantinya akan membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Dan langkah itu memang dilakukan setelah muncul fakta persidangan dan juga keterangan saksi terkait dugaan penerima dana impor, di mana fakta persidangan itu terkait aliran dana seperti pejabat bea cukai, nama pejabat dari BPOM dan juga pejabat dari Kementerian Perdagangan. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
22: Disampaikan sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
21: Dan Budi juga mengatakan memang dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak, di mana dana itu diduga mengalir kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang telah berstatus tersangka, serta pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara yang belum masuk dalam penetapan tersangka oleh KPK. Dan nantinya penyidik akan melakukan analisis dan telaah apakah adanya bukti tambahan dalam pengembangan kasus ini. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kita akan update ya sejumlah informasi lainnya.
23: Pro 3, jaringan berita nasional.
24: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
25: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
24: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
25: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
24: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
25: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
23: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
23: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Nanti kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan informasi dari Piala Dunia Sepak Bola 2026. Jelang dinamika olahraga siang, RRI Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Yeah, to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
2: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih ketika mereka datang. Kita bakal

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki

0: Yaitu peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
1: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
0: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Manjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulu Enam, Tournament Sepak Bola, Terbesar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menjabat Siang hadir untuk Anda pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan rekan kami di Gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Zaini. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 23 Juni 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai mencetak pemimpin masa depan, lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini hadir sebagai salah satu program pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui berbagai pembinaan dan juga kurikulum yang terarah, sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi emas yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sejauh mana pendidikan seperti ini mampu benar-benar mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai babak baru hubungan Amerika Serikat-Iran melalui kesepakatan damai. Hubungan Amerika Serikat dan Iran ini kembali menjadi sorotan setelah muncul upaya menuju kesepakatan damai yang disebut dapat membuka babak baru hubungan kedua negara, dan langkah ini juga dinilai penting untuk meredakan ketegangan panjang di kawasan Timur Tengah, meski berbagai pihak masih menilai implementasi dan komitmennya penuh dengan tantangan. Bagaimana kesepakatan damai ini benar-benar bisa menjadi titik balik perdamaian jangka panjang, nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Siang tentunya. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai pemerintah yang mempertahankan HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter untuk menjaga daya beli masyarakat meski saat ini sedang terjadi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Bakom RI juga menekankan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat ini menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasar. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai HET, tapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Mengenai hal ini juga nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga tentunya akan menghadirkan euforia Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Zaini.
0: Seperti biasa kami hadirkan kembali ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai Kabupaten Sigi memiliki potensi beragam komoditas pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah kemiri di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo. Untuk mengetahui seperti apa potensi komoditas kemiri di wilayah ini, kita ikuti dalam rapor dalam program potensi daerah bersama dengan IKADEK Andika.
2: Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Sigi adalah salah satu tempat yang memiliki potensi luar biasa dalam komoditas perkebunan dan juga pertanian. Nah, saat ini saya berada di Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, untuk mengulik salah satu komoditas yang sangat diunggulkan oleh masyarakat di wilayah ini, yakni komoditas kemiri. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI manapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di satu tempat, Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Ini tepatnya berada di lokasi pengolahan biji kemiri milik dari Ibu Lilis yang saat ini berada di samping saya. Selamat pagi, Ibu Lilis.
3: Selamat pagi.
2: Nah, untuk olahan Ibu Lilis sendiri dari kemiri ini, olahannya di turunannya apa saja nih, Ibu Lilis?
3: Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan jualnya, harga jualnya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
2: Harapan Ibu untuk pemerintah daerah sendiri dalam pengembangan produksi dan juga usaha Ibu ini ke depan seperti apa?
3: Harapan saya boleh didukung dalam bentuk peluang, peluang untuk penjualan dan juga alat-alat untuk pengembangan produksi turunan minyak kemiri.
4: Saya selaku pemerintah desa, selama ini saya melihat warga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya.
2: Unggulannya di sini kan seperti kakao, kemudian saat ini juga dorong durian. Sebenarnya tantangan menjadi petani kemiri di tengah komunitas-komunitas unggulan seperti apa?
5: Kalau menurut saya, kemiri ini pasti ke depan cuma tidak populer saja.
2: Yeah.
5: Seandainya kemiri ini populer, mungkin orang akan beralih. Kenapa? Biayanya sangat rendah. Tidak pakai pemupukan, tidak kayak coklat tiap 2 minggu, 1 bulan ada pemangkasan, ada pemupukan dan lain-lain. Kemiri tidak. Tanam, kasih bersih saja sekitarnya. Tunggu 3 tahun setengah panen sudah.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Nika, salah satu petani di Kecamatan Palolo ini, bahwa potensi dari kemiri sebenarnya begitu besar. Dan kita harapkan ke depannya harapan dari petani sekaitan dengan harga dan juga hasil produksinya bisa maksimal dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Saya Andika dari Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi melaporkan.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah Budaya dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Anugrah Pandey.
6: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam 3 wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang, Mongondow, dan Nusa Utara.
7: Sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang, ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
6: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
8: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, Anton Haryanto, mengungkapkan bahwa saat peresmian museum, Menteri Kebudayaan juga menyampaikan harapan agar Museum Negeri Sulawesi Utara dapat berkembang menjadi museum yang dapat diandalkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dalam penyajian koleksi dan layanan kepada pengunjung. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan, pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Museum Negeri Sulawesi Utara dalam berbagai program dan kegiatan ke depan.
4: Beliau menyampaikan juga harapannya bahwa museum ini harus menjadi salah satu museum yang memang bisa diandalkan dan penerapan teknologi informasinya mungkin lebih diperbanyak. Nah, di luar itu harapannya dengan keberadaan Museum Negeri Sulawesi Utara ini juga kunjungan-kunjungan siswa terhadap museum ini juga lebih banyak dalam konteks melakukan penguatan pendidikan karakter di Sulawesi Utara. Dan harapannya kami selaku mitra di Sulawesi Utara, di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, juga menjadi partner strategis ke depan, sehingga apapun kegiatan atau event yang dilakukan di museum juga kami bisa supporting untuk itu.
6: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mengintip geliat UMKM berbasis komunitas di Yayasan Gembala Baik Ruteng Kabupaten Manggarai juga seperti apa informasinya berikut disampaikan selengkapnya Mario Alberto.
9: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
10: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.
11: Ruteng ini tahun 1987. Waktu itu kami diundang oleh Uskup Edu. dibutuhkan karya gembala baik itu pastoral, lalu juga pendidikan, karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil, lalu mereka juga.
10: Melalui pelatihan produksi kerajinan tangan, pengolahan kopi, dan pembuatan produk herbal, para ibu rumah tangga kini memiliki keterampilan usaha sekaligus tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain kerajinan tangan, Yayasan Gembala Baik juga mengembangkan usaha kopi khas Manggarai sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Produk kopi tersebut kini dipasarkan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang mencari oleh-oleh khas Flores. Kopi Manggarai dinilai memiliki cita rasa dan aroma khas sehingga memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi bubuk siap seduh. Salah seorang pekerja di Yayasan Gembala Baik, Devi, yang telah bekerja selama 2 tahun menjelaskan, kegiatan produksi kopi dilakukan bersama masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan UMKM berbasis komunitas.
12: Saya salah satu karyawan yang bekerja di Yayasan Gembala Baik di unit pengolahan bahan lokal. Kebetulan saya sudah bekerja di sini itu hampir 2 tahun lebih, dan hal-hal yang menyangkut kopi saya sudah banyak pelajari dan saya sudah pahami. Nah, untuk biasanya untuk para pengunjung yang datang ke sini itu kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
10: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
9: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di Logam Mulia menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak sejak perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.673.000. Ini berarti lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.668.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Keberadaan roaming Ompuk Domauk Panu di desa Embala menjadi harapan baru bagi pelestarian adat dan budaya Dayak, khususnya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
15: Di desa Embala, Kecamatan Parinduk, Kabupaten Sanggau, berdiri kokoh rumah adat roaming Ompuk Domauk Panu. Ini merupakan wujud kecintaan masyarakat setempat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Saya Wilhelm Mustri Putra, mari kita ikuti ulasannya.
16: Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Dayak di desa Embala, Kecamatan Palindu, Kabupaten Sanggau, kini memiliki ruang bersama yang menjadi simbol kebanggaan dan pelestarian budaya, yaitu rumah adat Romeng Ompu Domau Panu. Kehadiran rumah adat ini tidak hanya memperkaya warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat adat istiadat dan identitas masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik. Roming Ompuk Domau Panu mempresentasikan sejarah panjang, jati diri, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Di tempat inilah generasi muda dapat mengenal dan memahami akar budayanya, sehingga tradisi yang telah hidup turun-temurun tetap terjaga. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap keberadaan Roming Ompuk Domau Panu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, simbol budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman.
17: Rumah betang yang ada di Desa Ambala ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun shock saya dengar, itu kelemahan kita. Nah, selain daripada itu, kelemahan kita adalah ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap Dewan Adat.
16: Lebih dari sekedar simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, rumah adat ini juga diharapkan menjadi ruang yang mempererat persatuan dan memperkuat rasa kebersamaan serta menjadi sarana pewarisan nilai-nilai luhur leluhur. Dengan demikian, budaya Dayak akan tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Kehadiran Roming Ompuk Domau Panu menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui cerita dan tradisi lisan, tetapi juga melalui ruang nyata yang mampu menyatukan masyarakat untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup bagi generasi mendatang.
15: Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya merupakan tugas kita bersama, khususnya generasi muda. Mari kita rawat sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Wilhelm Putra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pegiat kopi lokal Rifani, pendiri komunitas Batang Kopi, bertekad menjadikan Batang sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik nasional. Berikut laporan selengkapnya Heri Kisyanto.
18: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di CV Batang Kopi di Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merupakan pusat produksi kopi dari para petani lokal. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan saya.
19: Berawal dari semangat ingin menanamkan prinsip bahwa warga Kabupaten Batang yang memiliki kopi-kopi berkualitas harus menjadi penikmat kopi di daerah sendiri, maka tak salah rasanya jika Rifani Zunianto melalui Batang Kopi yang didirikannya sejak 2016 lalu berupaya mengenalkan kopi lokal hingga mampu merajai pangsa pasar nasional. Ia bersama rekan komunitas pecinta kopi bersemboyan untuk menjadikan Batang swasembada kopi di tahun 2023.
18: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya bersama dengan owner dari CV Batang Kopi, Mas Rifani. Nah, selamat pagi Mas Rifani.
20: Selamat pagi juga.
18: Apa kabar?
20: Sehat-sehat.
18: Oke, sehat, minum kopi terus jadi nggak ngantuk ya?
20: Iya, siap.
18: Oke, nah Mas Rifani bisa sampaikan sebetulnya apa sih misi dan dari keberadaan Batang Kopi ini dan bagaimana kiprahnya untuk dunia perekonomian plus juga para petani?
20: Oh, iya. Dasarnya kita sebenarnya pengen mengenalkan kopi Batang, khususnya di Batang sendiri. Karena kita sama teman-teman Komunitas Batang punya visi-misi bahwa Batang swasembada kopi tahun 2023. Yang artinya bahwa orang Batang menikmati kopi Batang itu sendiri. Itu dulu. Kemudian awal perjalanan kita mulai gandeng dengan petani. Kemudian saat ini kita fokus di pemberdayaan ke petaninya. Kita fokus ke teman-teman petani, kita mengajari mereka cara budidaya yang baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
18: Nasional untuk diskusi kopinya nasional.
20: Kemana aja? ke Jakarta, Kalimantan, kemudian Bali, Surabaya, sebagainya.
18: Pendengar dan pemirsa RNet, demikian wawancara saya langsung bersama dengan Mas Rifani. Beliau adalah owner dari CV Batang Coffee yang memberdayakan petani lokal untuk bisa mendunia. Dari Desa Goja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto melaporkan.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia meminta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memperkuat pengawasan peredaran air minum dalam kemasan atau AMDK guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong daya saing. Ia menjelaskan pengawasan terhadap AMDK penting dilakukan karena produk tersebut merupakan kebutuhan primer manusia yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen. Husnunia juga menjelaskan air mineral dalam kemasan pada umumnya aman dikonsumsi, namun memiliki potensi bahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Badan POM untuk lebih aktif dan rutin dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi AMDK. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PKP mengungkap usulan pembangunan 412 tower rumah susun atau rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR pada tahun depan akan difokuskan di wilayah perkotaan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan pembangunan rusun tersebut nantinya diusulkan oleh pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, dan juga pihak terkait lainnya. Sementara itu, Menteri PKP Maurot Sirait menyampaikan bahwa pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan. Juru bicara PBB, Stepan Juraj, mengatakan pasukan sementara PBB, Lebanon Unifil, tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap pemberlakuan gencatan senjata di Lebanon pada 21 Juni yang lalu. PBB menyambut baik pengurangan permusuhan antara pasukan pertahanan Israel dan gerakan Hizbullah Lebanon dan berharap agar hal ini terus berlanjut. Selama 3 hari terakhir, pasukan penjaga perdamaian UNIFIL terus mengamati aktivitas darat Israel Defense Force yang ekstensif di seluruh wilayah tanggung jawab misi termasuk manuver kendaraan lapis baja serta aktivitas teknik dan logistik. Dari dunia olahraga, penyerang Norwegia Erling Haaland merasa bangga mengantar Norwegia memetik 2 kemenangan berturut-turut di grup I Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Senegal di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat. Norwegia memetik kemenangan kedua saat melawan Senegal dengan skor akhir 3-2 dan melanjutkan tren kemenangan setelah sebelumnya menundukkan Irak dengan skor 4-1. Dalam 2 pertandingan itu, Haaland yang menjalani debutnya di Piala Dunia mampu mencetak 2 gol di setiap pertandingan untuk mengantarkan Norwegia melaju ke fase gugur. Haaland telah mengukuhkan 4 gol yang menempatkan di posisi yang sama dengan Kylian Mbappe di bawah Lionel Messi yang telah mengoleksi 5 gol.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi untuk semester 2 2026 yang nilainya mencapai 26,34 triliun rupiah. Paket stimulus ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi perusahaan climate tech asal Indonesia di Jakin. Ini merupakan upaya Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendorong ekosistem yang berkelanjutan melalui sustainability dan green economy. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelesaikan pembangunan rumah susun Kejaksaan Tinggi Papua di Kota Jayapura. Hunian itu disiapkan untuk mendukung kenyamanan aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan produktivitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Tiga informasi tersebut selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Warta Nusantara. Penutupan musyawarah nasional dan konferensi Nahdlatul Ulama yang berlangsung di kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan siang ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahul Umar. Miftahul.
1: Ya, baik pendengar, pada kesempatan saat ini saya ada di lokasi Monas dan Konbes Nahdlatul Ulama yang berlangsung di kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Kabupaten Bangkalan. Para ulama, para peserta sudah berdatangan di lokasi, salah satunya Menteri Agama dan juga Ketua Panitia saat ini menyiapkan diri secara banser untuk kedatangan Presiden Prabowo di lokasi penutupan acara ini. Dan Presiden Prabowo di Madura hari ini adalah kunjungan di dua kabupaten, yakni di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Untuk saat ini posisinya ada di Kabupaten Sampang dan saat ini akan merapat ke Kabupaten Bangkalan di acara penutupan ini. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu panitia lokal

0: Institut Syekhona Khalil, maka insya Allah akan cepat. Dan penyambutan di sini pun juga sudah kita persiapkan, mulai dari banser, kemudian dari muslimah, dan beberapa santri-santri yang memang antusias untuk menyambut kedatangan Pak Prabowo.
1: Ya, acara yang mungkin nantinya Presiden di Mukesidap.
0: Ya, jadi Presiden akan melakukan penutupan kegiatan ini, di mana nanti beliau akan diminta untuk bisa memukul kentongan khas pesantren sebagai sebuah pertanda bahwa penutupan kegiatan kombes munas kombes ini bisa diakhiri dengan di pondok di kampus kita.
1: Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu wawancara langsung dengan panitia lokal Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Dan tinggal beberapa menit lagi kami informasi Presiden Prabowo akan helikopternya turun di alun-alun Bangkalan dan akan menuju ke lokasi ini sekitar menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit. Dan saat ini di lokasi dilakukan penyisiran, salah satunya petugas dari Banser dan juga Pas Pampres sudah bersiap siaga menunggu kedatangan Presiden Prabowo di lokasi acara ini. Demikian Mas Balumar melaporkan Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Teluk Nibung mengungkap sebanyak 7 warga kota Tanjung Balai meninggal dalam kecelakaan bus travel di jalur B Jalan Tol 50 Indrapura Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra. Hendra.
4: Baik pendengar, 7 orang warga Kelurahan Semerbau dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Indrapura 50 pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Para korban merupakan penumpang sebuah bus travel yang membawa sekitar 20 orang rombongan dari Tanjung Balai menuju Basilam, Kabupaten Langkat. Untuk melaksanakan wisata religi, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan setelah menghantam bagian belakang sebuah truk barang di kilometer 118 jalur B dari arah Kisaran menuju Kota Medan. Akibat benturan keras tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya termasuk sopir bus travel meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bidadari Indrapura. Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Camat Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, yaitu Bapak Darwan. Nah, izin Pak Camat, bisa sedikit jelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul berapa, Pak Camat?
5: Kecelakaan terjadi sekitar pukul 3 WIB dini hari, saat rombongan sedang dalam perjalanan menuju Langkat. Mereka berangkat dari Tanjung Balai hendak ke Basilam, Langkat. Di tengah perjalanan, bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan dan menghantam belakang bus.
4: Itu penumpang itu sebagian rata-rata perempuan atau ada anak-anak, Pak Camat?
5: Sebagian besar penumpang dalam rombongan tersebut merupakan warga lanjut usia yang mengikuti kegiatan wisata religi. Korban semua orang tua, rata-rata berusia sekitar 50 tahun. Ada juga beberapa rombongan anak-anak yang ikut dalam rombongan.
4: 5 korban yang meninggal di hari kecelakaan dikebumikan pada Minggu sore di kampung halamannya, sementara 2 orang yang merupakan suami istri meninggal sekitar pukul 21.30 WIB di Rumah Sakit Bidadari Kabupaten Batubara dan dikebumikan pada Senin 22 Juni 2026. Kabar duka ini menyelimuti warga Semerbau. Sejumlah keluarga korban tampak berkumpul di rumah duka untuk menunggu proses pemulangan jenazah dan memberikan penghormatan terakhir pada korban. Salah seorang anak korban mengungkapkan bahwa rombongan berangkat dari Tanjung Balai sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka berencana tiba di Basilam sebelum waktu sholat subuh. Selain korban meninggal dunia, Sejumlah penumpang lainnya juga mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bidadari Indrapura. Nerwan mengatakan, pihak kecamatan terus berkoordinasi

0: dengan keluarga korban, pihak rumah sakit dan instansi terkait untuk mendata seluruh korban serta memastikan kebutuhan keluarga yang terdampak dapat terpenuhi. Lanjutnya, pemerintah kecamatan Tuknebung menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Adapun ketujuh korban yang meninggal dunia pada kecelakaan tersebut yakni Lasira, Subia, Ganti, Ilyas, Rusnaini, Nuraini, dan sopir Erwinsa. Hingga saat ini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Batubara. Petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap insiden yang merenggut tujuh nyawa tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan memastikan kondisi kendaraan maupun pengemudi dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh, terutama pada malam hingga dini hari. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan daya tampung sekolah lanjutan tingkat menengah atas. Berikut laporan selengkapnya Jalia Winarti. Jalia.
2: Ya, Pemerintah Provinsi Banten kembali memperluas jangkauan program sekolah gratis pada tahun 2026. Kali ini giliran 10.000 siswa-siswi madrasah aliyah swasta di Banten yang bakal dibebaskan dari biaya pendidikan. Kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung Selasa pagi. Program ini sengaja menyasar pelajar madrasah swasta yang selama ini belum terakomodasi oleh program serupa. Sebagai informasi, program sekolah gratis di sektor swasta ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2025. Hingga kini Pemprov Banten telah menggandeng 801 sekolah swasta untuk SMA, SMK, dan sekolah khusus dengan total penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.
3: Dan SMA, SMK, SKH menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sejak tahun 2017. Kami telah mengelola kurang lebih 200 lebih SMA, SMK. Dan kemudian sejak 2017 kita juga terus membangun sekolah-sekolah, tapi kita sadar bahwa sebanyak sekolah yang kita bangun pun rasio antara lulusan SMP dengan yang SMA, SMK masih belum sebanding, maka salah satu alternatif kita adalah program sekolah gratis. Harapan kita adalah supaya daya tampungnya bisa semakin besar dan kemudian itu kualitas proses belajar mengajarnya juga meningkat.
2: Penambahan kuota untuk madrasah aliyah ini tahun ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi agar program tersebut bisa menekan angka putus sekolah secara lebih efektif. Di samping mengumumkan program tersebut, Gubernur Andra Soni juga memastikan proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Banten berjalan transparan. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan langsung melapor jika menemukan praktik pungli atau kecurangan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, ke informasi lainnya, di mana cabang Dinas Wilayah 1 Sumatera Barat meminta sekolah swasta untuk meningkatkan daya saing. Berikut laporan selengkapnya Joni Marbeta. Joni.
4: Ya baik, penerimaan maupun anak berada dengan telah dimulainya sistem penerimaan murid baru SPMB di sekolah negeri SMA maupun SMK pada 22 Juni 2026 di Sumatera Barat, termasuk juga di Kota Bukit Tinggi sebaliknya sekolah-sekolah swasta di wilayah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat diminta lebih proaktif dalam menjaring peserta didik yang ada saat ini. Kepala Cabang Dinas Kacapin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, SPDMSI, kepada RRI mengatakan bahwa sekolah swasta tidak perlu menunggu proses penerimaan di sekolah negeri selesai, justru sekolah yang memiliki kualitas program unggulan dan mampu memberikan pelayanan terbaik harus bergerak lebih awal untuk menarik minat masyarakat untuk bersekolah di tempat tersebut. Menurutnya sekolah swasta yang kompeten memiliki peluang besar memperoleh siswa lebih cepat, apalagi mampu mempromosikan keunggulan prestasi serta kualitas lulusannya. Dan juga William Zweni mengakui saat ini masih terdapat sejumlah SMA dan SMK swasta di Bukit Tinggi dan sekitarnya mengalami minimnya jumlah peserta didik akibat tingginya persaingan dengan sekolah negeri, dan kondisi tersebut katanya menjadi bahan evaluasi bagi Kacapdin Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
5: Ya, apa dorongan Kacapdin sendiri untuk meningkatkan sekolah-sekolah swasta umumnya?
6: Oke, kita menyuruh ini berbenah kelas-kelas swasta kita ini berbenah, dan kita juga berikan keluasan untuk mencari murid lebih duluan dibandingkan dengan sekolah negeri. Nah, sehingga bagi swasta-swasta yang kompeten diminati masyarakat, dia tentu lebih duluan dapat murid. Nah, itu yang dilakukan oleh Jatin, mengajak terus swasta kita berbenah.
4: Juga dalam rangkaian itu, perlunya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar minat calon peserta didik terhadap sekolah swasta akan terus meningkat dibandingkan dengan sekolah negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMP Negeri 1 Tahuna tahun ini dibatasi hanya menerima 3 rombongan belajar agar terjadi pemerataan siswa. Berikut laporan selengkapnya Anton Laube. Anton.
7: Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Tahuna membuka 3 rombongan belajar rombel untuk tahun ajaran baru 2026-2027. 3 rombel yang masing-masing berjumlah 32 siswa dalam sistem penerimaan murid baru akan diterima melalui 4 jalur. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna, Victor Matias, SPD, mengatakan bahwa siswa atau murid-murid baru yang akan diterima menyasar beberapa kelurahan di sekitar lokasi sekolah jika masuk melalui jalur domisili. Sistem penerimaan murid baru resmi memberlakukan 4 jalur masuk utama, terdiri dari jalur domisili yang memprioritaskan jarak tempat tinggal, jalur afirmasi bagi siswa yang kurang mampu atau penyandang disabilitas, jalur prestasi untuk nilai akademik dan non-akademik, serta jalur mutasi perpindahan orang tua.
8: Itu SMP Negeri 1 itu diberi jatah 3 rombel, dan masing-masing rombel itu 32 peserta didik. Kemudian jalur penerimaan yang ada di Juknis itu ada 4. Yang pertama sonasi, domisili, kemudian afirmasi, ketiga mutasi, perpindahan orang tua, dan yang keempat jalur prestasi.
7: Matias menambahkan 3 rombongan belajar yang bakal diterima sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia atau tenaga pendidik atau guru, dalam hal ini tenaga guru, dan kesiapan ruang kelas yang memadai. Pengaturan sistem penerimaan murid baru dan penentuan jumlah kuota yang diterima bertujuan untuk menjadi untuk terjadi pemerataan di semua sekolah di Kabupaten Sangihe. Dari Sangihe, Anton Mahaubo, Pro 3 RRI Tahuna. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menyebut pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha berbasis energi listrik. Berikut Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya. Atep.
9: Ya, baik, sobat pendengar. Pemadaman listrik bergilir yang beberapa kali terjadi di Kota Bandung mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha dilaporkan mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan operasional sehari-hari. Wali Kota Bandung M. Farhan menerima berbagai laporan terkait dampak pemadaman listrik tersebut. Salah satu sektor yang terdampak cukup besar adalah usaha ikan hias yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjaga kualitas air dan sistem pendukung kehidupan ikan. Menurut Farhan, kerugian akibat pemadaman listrik tidak hanya dialami oleh pengusaha ikan hias, berbagai sektor usaha lainnya juga menghadapi kendala serupa, terutama usaha yang menggunakan mesin dan peralatan berbasis listrik dalam kegiatan produksinya. Ia mencontohkan banyak bengkel yang beroperasi di Kota Bandung, mulai dari bengkel las hingga bengkel bubut yang aktivitasnya sangat tergantung pada ketersediaan listrik. Ketika terjadi pemadaman, produktivitas usaha langsung menurun, bahkan terhenti sementara. Perhan berharap PT PLN dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak terus terulang. Menurutnya, kestabilan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap berjalan dengan baik. Di sisi lain, Farhan juga mengimbau para pelaku usaha untuk mulai memperhatikan ketersediaan sistem cadangan listrik atau power backup guna mengantisipasi gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
10: Pengusaha kelas kecil ke menengah yang sangat terganggu. Saya dengar beberapa pengusaha ikan hias itu banyak yang mati ikannya. Padahal ikan hiasnya nilainya tinggi sekali kan. Nilai tambahnya tinggi, itu umurnya pendek dan lain-lain. Kemudian juga para pengusaha lain seperti bengkel, kan di Kota Bandung mah banyak bengkel. Bengkel lah, bengkel bubut itu kan semua pakai listrik. Jadi saya harapkan PLN segera bisa memperbaiki berbagai macam fasilitasnya.
9: Farhan menambahkan salah satu penyebab yang disebut-sebut memiliki kemiripan dengan kondisi saat ini adalah persoalan distribusi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kebijakan yang berada di tingkat pusat, sehingga pemerintah daerah hanya dapat menunggu langkah penanganan dari pemerintah dan PLN. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung akan terus memantau perkembangan dampak yang ditimbulkan terhadap dunia usaha. Hingga saat ini, laporan resmi mengenai total kerugian akibat pemadaman listrik masih dalam proses pendataan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AT Burhanuddin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik Wilayah Talaut mengungkap saat ini daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut belum bisa mengandalkan komoditas pangan lokal, namun masih bisa mengandalkan komoditas pangan dari luar daerah seperti Manado dan Minahasa Selatan. Berikut Hendra Asah melaporkan selengkapnya. Hendra.
11: Ya, saya ini dan juga pendengar, dari data Badan Pusat Statistik BPS Talaut, pada kondisi harga sejumlah komoditas bahan pokok dan pangan daerah mengalami presentasi kenaikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat karena rata-ratanya komoditas tersebut belum bisa mengandalkan hasil dari petani lokal daerah Talaut, sebabnya masih mengandalkan dari daerah luar. Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut dalam pendataan sensus ekonomi, menyebut rata-ratanya pedagang yang menjadi pelaku usaha daerah harus mengambil jualannya dipasok masih dari daerah luar di Manado, Minahasa, dan juga Minahasa Selatan dan Utara pada wilayah daratan Manado pada umumnya, karena data ini kemudian menjadi indikator sampai sekarang harga di Talaut mengalami kenaikan. Di tengah jasa pengiriman barang atau pengangkutan juga ikut naik sekarang.
12: Kalau untuk Talaut itu memang bukan daerah produsen, terutama rupa hortikultura kalau di jatuh pangan itu bukan produsen. Kita ketergantungan dari pemasok daerah produsen dari Minahasa, Minahasa Utara yang di daratan. Jadi jauh distribusi itu juga mempengaruhi untuk harga yang ada di Talaut sekarang. Yang di Talaut ini, jadi harga-harga seperti tomat, bawang itu masih di Minahasa Selatan, Minahasa Utara itu. Tetapi di sana juga mahal, Pak, karena ada pasokan yang harus dipenuhi di Maluku Utara.
11: Saya ini dan juga pendengar, kondisi ini sehingga di Talaut belum menjadi daerah penentu inflasi dari beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Namun harga pada kenaikan sekarang ini perlu peran aktif pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menekan harga sejumlah bahan pokok dan pangan di Talaut lebih mahal dijual dan dibeli masyarakat dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di daerah kepulauan seperti daerah Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Sangihe atau Tahuna. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pro 3, jaringan berita nasional.
14: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
13: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
15: Main yuk.
16: Main apa?
15: Main tebak-tebakan.
16: Tebak-tebakan apa pula itu?
15: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
16: Apa rupanya?
15: Jawab dulu dong.
16: Nyerahlah, malas mikir aku.
15: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
16: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
15: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
16: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
15: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
17: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
18: Warta Nusantara.
1: Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi mencatat faktor penyebab kebakaran di Kota Bekasi didominasi akibat hubungan arus pendek listrik. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
19: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mencatat faktor penyebab kebakaran di Kota Bekasi paling banyak diakibatkan hubungan arus pendek listrik berdasarkan data kebakaran tahun 2025. Dari 314 kejadian kebakaran, sebanyak 206 kejadian disebabkan hubungan arus pendek listrik. Dan selain hubungan arus pendek listrik, kebakaran banyak terjadi akibat tabung gas, ada BBM sebanyak 43 kejadian, kemudian human error 31 kejadian, sampah 18 kejadian, dan penyebab lainnya sebanyak 15 kejadian. Dan menurut Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi Herianto, kejadian kebakaran di tahun 2025 cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024. Bahkan menurutnya pada tahun 2024 peristiwa kebakaran mencapai 341 kejadian di 2025. Dan kejadian kebakaran turun menjadi 314 kejadian. Dan berikut pernyataan dari Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Herianto.
20: Kebakaran yang paling banyak yang penyebabnya adalah dari hubungan arus pendek listrik. Kebakaran yang masih di sekitar itu, artinya cost lighting listrik ya, kalau kita sering sebut di sana yang paling banyak. Tapi untuk di tahun 2025 itu terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, artinya tingkat kebakaran turun, tapi tingkat penyelamatan itu naik. Artinya kita dalam tahun kemarin kurang lebih sekitar 2.700 kalau tidak salah. Dalam satu tahun untuk penyelamatan, tetapi kebakaran sekitar 300, menurun dari tahun sebelumnya.
19: Dan Herianto juga menambahkan selain angka kebakaran yang mengalami penurunan, pihaknya juga mencatat tingkat penyelamatan yang meningkat sebanyak 2.700 penyelamatan. Dan guna mencegah kebakaran terjadi, Disdam Karmat juga senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat dan juga edukasi seputar kebakaran, sehingga masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi atau pencegahan terhadap kebakaran khususnya di tahun 2026. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sektor perhotelan di Kota Banda Aceh turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
21: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan, tetapi juga pada berbagai aspek operasional hotel. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh Fitri Handayani mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
0: daerah kita adalah daerah syariah, kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses pemasaknya maksudnya, kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang membedakan juga antara muskola laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
21: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama berdiam. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung langkah pemerintah pusat untuk menyerahkan program makan bergizi gratis dikelola oleh kantin sekolah dengan menerapkan SOP untuk penerapannya. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Fahraini.
3: Pemerintah pusat berencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran serta masalah distribusi terutama menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan, rencana kebijakan dari pemerintah pusat dengan melibatkan kantin akan pihaknya dukung di daerah dan menilai jika diserahkan ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan MBG, mereka akan siap melaksanakannya. Namun diakui Iqbal Najamuddin, ketika ini diserahkan ke kantin maka perlu dipersiapkan menjadi kantin yang layak dan memiliki standar sesuai dengan dapur yang ditugaskan untuk melayani pemberian MBG ke anak-anak sekolah. Dikatakan jika sekarang di sekolah-sekolah sudah banyak kantin namun standarnya harus dipersiapkan.
22: Bisa memang mau bagaimana dibuatkan standar bahwa kantin yang dipersiapkan untuk melayani ini itu memang betul-betul kantin yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan program MBG. Kalau kami ada kebijakan terkait dan pelaksanaan ini, tentu kita akan mempersiapkan itu dan insyaallah memang sekolah itu mungkin sudah siap juga.
3: Terkait sekolah di 3T, sarana dan prasarana kantin sekolah, Iqbal Najamuddin menyatakan khusus wilayah 3T yang diperlukan ada perlakuan khusus, misalnya bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat karena daerah 3T memiliki keterbatasan masalah akses. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menilai kebijakan melibatkan kantin sekolah untuk memperbaiki tata kelola SPPG di daerah. Menurutnya sejak awal ketika kehadiran MBG ini ditanyakan tentang konsepnya, lebih baik melibatkan kantin sekolah-sekolah. Ada juga menyarankan agar uang itu dikirim langsung ke orang tuanya, buat mereka yang tinggal di pelosok, pedesaan, bisa kirim lewat rekening anak masing-masing.
23: Sekolah-sekolah lain di kota, kasih ke kantin tangani, karena pasti kantin lebih tahu preferensi makanan masih siswa-siswa yang ada di situ. Ada satu daerah di mana anak-anak tidak suka gorengan, gurunya lebih tahu. Oleh mereka suka yang direbus-rebus dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, maka kualitas pasti terjamin. Hak anak menerima manfaat itu pasti ditunaikan dengan lebih maksimal.
3: Jufri Rahman mengungkapkan saat ini Kepala BGN Nani SD yang menyatakan program MBG jika sedang dilakukan pembenahan terhadap tata kelola SPPG ini. Jufri Rahman menilai ketika jumlah SPPG banyak, maka jumlah siswa dilayani akan sedikit, tentunya mereka akan lebih fokus mengerjakan, jadi lebih baik titiknya banyak tapi harus fokus, selain juga masalah waktu yang diberikan. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengecam keras kasus penyiksaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung Barat yang diduga berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya terungkap ke publik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi. Rian?
24: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta karena baru saja
2: tadi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid melakukan sesi wawancara dengan wartawan, dan Abdul Wahid pun mengecam keras memang kasus penyiksaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung Barat, karena kasus ini diduga berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya terungkap ke publik dan menjadi sorotan DPR RI. Dan Wahid pun menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan yang menunjukkan pelaku sudah kehilangan moral dan rasa kemanusiaan. Ia pun mendesak aparat penegak hukum agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku apabila sudah ditemukan. Dan menurutnya negara memang tidak boleh lengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika tidak ada tindakan tegas, kasus serupa nantinya dikhawatirkan akan terus berulang.
4: Kasus ini kami sedang menelusuri ya, dan segera kami akan minta untuk teman-teman terutama di Komisi 3 ya, untuk segera untuk panggil dari pihak ini, mereka pelaku apa namanya, pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini. Saya kira begitu ya Pak. Jadi kalau lihat dari kerusakan fisik korban ini kan cukup parah Pak ya. Masuk
2: wajar. Ya, Bapak, selain kerusakan fisik ini, hal terdekat. Dan diketahui juga, Pak, Komisi 8 DPR RI memang nantinya akan memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, yakni untuk meminta penjelasan sekaligus memperkuat langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain mendorong pengusutan tuntas, ia juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi korban karena ia menilai dampak yang dialami korban bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pendampingan khusus. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksana Tugas Ditjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Rini Diah Mawarti mengatakan, pemerintah memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat perumahan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat dan penguatan usaha sektor perumahan. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sebagai upaya memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang secara intensif melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang dengan tujuan agar tepat sasaran. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melibatkan instansi terkait. Dalam hal ini, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ini melibatkan dari Kejaksaan Negeri Sintang, Polres Sintang, dan Disperindagop Kabupaten Sintang.
4: Pengawasan, kita ada tim pengawasan peredaran pupuk subsidi yang anggotaannya selain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di sana juga ada tim dari Kejaksaan, dari Polres yang turut memantau proses penyaluran pupuk subsidi.
3: Martin Nandung menegaskan pihaknya mencegah kelangkaan dan praktik penyalahgunaan di tingkat penyalur. Memang hingga saat ini belum ada ditemukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka pihaknya akan memberikan sanksi administrasi hingga perdata kepada agen dan distributor penyalur pupuk. Pemkab Sintang secara berkala melakukan rapat evaluasi penyaluran dan penyusunan data kebutuhan bersama seluruh koordinator penyuluh pertanian lapangan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Karyono, petani tebu di Sintang, berharap dirinya mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah, mengingat selama ini pupuk tanaman ia olah sendiri berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi dan kambing.
5: Dapat bantuan pupuk itu lah, Pak, kan? Nah, kalau bisa kan untuk bantu pupuk itu aja.
3: Ia berharap pemerintah secara berkala memberikan bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya menutupi kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sekaligus mengoptimalkan dana bagi hasil pajak rokok sebagai upaya menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Puspa Sekar melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu dikabarkan masih memiliki kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai 5 hingga 7 miliar rupiah. Informasi ini berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Bengkulu terkait pembiayaan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang ditanggung pemerintah daerah. Kekurangan anggaran ini berkaitan dengan pembiayaan sekitar 300 ribu peserta BPJS Kesehatan di Bengkulu. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi peserta JKN. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan mengatakan pemerintah daerah akan segera membahas kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya penyelesaian kekurangan pembayaran akan dilakukan secepat mungkin agar tidak berdampak pada kepesertaan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
7: Memang untuk dari sisi penganggaran itu kan baru ketahuan ini lebih kurangnya setelah berjalan. Nanti kita sudah mendapat data dari BPJS, dari Beprida, memang dalam pelaksanaan, juga dari Kadis Kesehatan tadi menyampaikan bahwa memang ada kekurangan, lebih kurang 300 ribu peserta, itu masih kita kekurangan anggaran sekitar 5 sampai 7 miliar. Nah, insya Allah kami sudah koordinasi dengan pihak BPJS, usulannya sudah masuk ke kami, nanti akan kami bahas di tingkat TRPD untuk dianggarkan.
6: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil atau DBH pajak rokok untuk mendukung pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dilakukan guna mempertahankan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC di Provinsi Bengkulu. Upaya ini sebelumnya telah dituangkan melalui surat edaran yang meminta pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan DBH pajak rokok untuk membantu pembiayaan iuran BPJS Kesehatan. Namun hingga kini masih terdapat beberapa daerah yang belum mengoptimalkan kebijakan tersebut, yakni Kaur, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, dan Rejang Lebong. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan pendalaman dan evaluasi terhadap daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara maksimal. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan penganggaran agar pemanfaatan DBH pajak rokok dapat lebih optimal dalam mendukung pembiayaan kesehatan masyarakat.
8: Dan regulasi, ya, kita sudah mengeluarkan surat edaran, ya, kepada Bupati Wali Kota agar menganggarkan JKN-nya itu 100% ya dari pajak rokok, dana pajak rokok, DBH pajak rokok yang kabupaten kota itu untuk JKN-nya 100%.
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta mempertahankan status universal health coverage di daerah. Dengan cakupan kepesertaan yang tetap terjaga, masyarakat diharapkan dapat terus memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan cepat hanya dengan menggunakan KTP saat berobat. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, di mana indeks harga saham gabungan IHSG bertahan di zona merah. Pada penutupan sesi pertama perdagangan, IHSG ditutup di level 6037,52. Saat ini pasar masih menunggu raport MSCI untuk menentukan status Indonesia sebagai emerging market. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zafa Putri. Zafa.
9: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini, di mana indeks terpantau melemah hingga 1,29% ke level 6037,52. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG terpantau sempat menyentuh level terendahnya di 6076, sementara tertingginya mencapai 6121,77. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini tidak seramai biasanya, yakni mencapai angka 6,6 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham mencapai 11,4 miliar lembar saham pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan merah, yakni mencapai 437, sementara itu 221 saham lainnya terpantau harganya naik dan 152 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Saat ini analis memperkirakan indeks melemah terbatas hingga perdagangan sesi kedua nanti, di mana level support dan resistansinya akan berada di rentang 6050 hingga 6220. Selanjutnya, pasar masih menantikan hasil rapor dari MSCI mengenai kepastian Indonesia untuk bertahan di klasifikasi emerging market atau negara yang sedang dalam transisi menuju negara maju berdasarkan ekonominya. Hasil rapor Indonesia sejauh ini dilaporkan mengungguli India hingga Korea Selatan, di mana Indonesia memiliki 10 kriteria berpredikat sangat baik dari 18 kriteria yang ada. Sementara 6 lainnya dilaporkan berpredikat baik dan 2 berpredikat kurang baik. Dengan ini Indonesia hanya kalah dari 2 negara, yakni Hong Kong serta Malaysia. Hal ini tentu diyakini sebagai tanda bahwa Indonesia masih akan mempertahankan statusnya sebagai negara emerging market. Sekian laporan perdagangan pada siang ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
2: Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
0: KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dengan dugaan aliran dana Blu-ray kargo. Badan POM mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan. Iran dan Oman akan melakukan perundingan membahas perkembangan Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, di antaranya pejabat Badan POM, Kemendak, dan juga pejabat di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Langkah itu dilakukan KPK setelah munculnya fakta persidangan dan keterangan saksi terkait dugaan penerimaan dana importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan dilakukan setelah muncul fakta persidangan terkait dugaan aliran dana kepada pejabat Bea Cukai, BPOM, dan juga Kementerian Perdagangan. Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis lebih lanjut bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik. Menurut Bundi, dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak. Dana itu diduga mengalir kepada pejabat DJBC yang telah berstatus tersangka, serta kepada pihak-pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Kemudian juga disampaikan dalam persidangan tersebut juga berkaitan dengan dugaan aliran uang, di mana dalam perkara ini diduga ada sejumlah sekitar 90-an miliar begitu ya, yang mengalir dari PT BR, baik untuk pihak-pihak di Dijen Bea dan Cukai, yaitu kepada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maupun disebutkan menurut keyakinan jaksa penuntut umum adalah pemberian dari PT BR kepada saudara AD.
3: Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir Suhan menyebut adanya fakta persidangan yang menyebut aliran dana kepada pihak-pihak yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK.
4: Yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blu-ray kargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendak. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenko RI diantaranya kepada Rizal, Sisprya, dan Orlando.
3: Budi mengatakan peluang pengembangan perkara masih terbuka karena penyidikan terhadap tersangka penerima berinisial BPP masih terus berjalan. Sementara tersangka penerima lainnya yaitu RZ telah memasuki tahap penuntutan. Dalam proses penyidikan, Budi mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, khususnya terkait dugaan aliran dana dari Blu-ray kargo kepada pihak-pihak lain termasuk Ahmad Dedi atau Dedi Congor. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai angka 6,3% per tahun. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Bersama yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr.
6: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan jumlah industri kosmetik di Indonesia semakin meningkat. Saat ini jumlah industri kosmetik di tanah air mencapai 1.600 lebih atau meningkat 6,3%. Selain itu, nomor izin edar kosmetik Indonesia sudah mendekati angka 400.000. Taruna menjelaskan bisnis kosmetik di Indonesia semakin menjanjikan dan prospeknya bagus karena pangsa pasar saat besar mulai dari bayi hingga lansia. Penjelasan itu disampaikan Taruna kepada wartawan di Jakarta.
2: Kita tahu bahwa jumlah industri di bidang kosmetik ini sekarang sudah 1.600 lebih. Kalau di sini menurut contrekan 1.630 industri. Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
6: Sementara itu, Ketua Harian Kosmetika Indonesia Anjani Kusuma mengatakan meningkatnya industri kosmetik di Indonesia karena pengawasan dan pembinaan dari BPOM.
7: Seperti yang kita lihat saat ini, pertumbuhan di industri kosmetik Indonesia tetap positif dan tinggi. Tentu itu tidak luput dari pengawasan dan juga bimbingan dari BPOM.
6: BPOM telah menerbitkan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2026 tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Peraturan tersebut memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik di tanah air. Selain itu, regulasi tersebut juga memastikan produk kosmetik dalam negeri semakin berkualitas tinggi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat 2026 yang terpilih setelah menyisihkan ratusan ribu pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.000 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam konferensi persnya di Jakarta. Dari total pendaftar, sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, program Paskibraka bukan sekedar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
9: Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter
8: Pancasila. Sebanyak 76 peserta terpilih terdiri atas 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Setelah ini mereka akan mengikuti registrasi pemusatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Wakil Ketua BPIP Rima Agristina mengatakan, bagi mereka yang tidak terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nantinya dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
10: Terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nanti dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan mereka yang masuk ke tingkat provinsi dan kabupaten kota tentu saja akan mengikuti pemusatan diklat di provinsi dan kabupaten kota.
8: Diketahui usai menyelesaikan seluruh rangkaian tersebut, para peserta akan dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan nantinya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas bersama dengan PWI dan organisasi pers meminta pemerintah mencermati dampak perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau KTP 2JB bersama komunitas pers membuat policy brief terkait perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat. KTP 2JB memprotes ketentuan yang dinilai dapat melemahkan pers dalam perjanjian tersebut. Hal itu disampaikan Koordinator KTP 2JB Sasmito Madri dalam keterangan persnya yang berlangsung di Gedung Dewan Pers Jakarta. Sasmito menegaskan perubahan kewajiban perusahaan platform digital berpotensi mengancam keberlanjutan pers yang saat ini sedang dibangun bersama. Menurutnya, publik juga berisiko kehilangan akses terhadap karya jurnalistik dan informasi yang berkualitas. Berdasarkan kajian tersebut, KTP 2JB bersama komunitas pers merekomendasikan agar komitmen perdagangan tidak membatasi hak Indonesia mengatur sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.
12: Kita juga merekomendasikan ke pemerintah supaya memastikan keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Right ya, dan tentu Publisher Right ini bukan menjadi satu-satunya jalan untuk keberlanjutan perusahaan media di Indonesia, tapi banyak cara gitu ya untuk mendukung keberlanjutan media di Indonesia.
11: Sasmito juga menegaskan pers memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi publik yang penting dalam sistem demokrasi. Sementara itu, Jufri Al-Katiri dari Persatuan Wartawan Indonesia menilai ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghambat industri pers nasional. Menurutnya, media nasional harus bersatu mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan ekosistem pers di tengah dominasi platform digital global.
13: Nah, ini hari ini dengan teman-teman wartawan kan, kita kompak.
14: Masih dipelajari atau?
13: Gak usah pelajarin lagi, menolak perjanjian artis, perjanjian perdagangan, agreement artificial itu tidak menguntungkan itu aja.
14: Tidak menguntungkan bagi pers Indonesia.
13: Iya, iya. Kehidupan pers kita nggak menguntungkan. Itu aja sih kuncinya. Ya kalau kita tidak berbuat, ya. Ya gimana kita berbuat itu udah begini. Ya itu yang perlu ya kekompakan lagi. Yang mengimbau ada kita harus karena kan PWI ini kan rumah besar kan. Ya PWI ada, ITI ada, AJI ada. Ya enggak bisa juga PWI sendiri. Harus sama, harus sadar ini dunia kita itu aja sih.
11: Seperti diketahui, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART atau Perjanjian Resiprokat Perdagangan yang berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 lalu. Perjanjian bilateral tersebut mengatur berbagai aspek kerjasama perdagangan hingga pengaturan hubungan platform digital dengan media. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai organisasi pers di Indonesia termasuk Dewan Pers. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya mengenai informasi Haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Awali informasi Haji 2026 mengenai memasuki operasional pemulangan hari ke-22, Embarkasi Solo telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah. Berikut laporan selengkapnya, Sofi Asegab. Sofi.
16: Baik rekan Zaini dan pendengar, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berlangsung di asrama haji.

0: Selanjutnya, para jemaah ini diarahkan menuju Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan untuk mengikuti prosesi penyambutan, kemudian memperoleh informasi dari petugas, serta beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke daerah asal. Ketua PPIH Embarkasi Solo saat kami konfirmasi, yakni Amalia, ini menyampaikan hingga hari ke-22 masa pemulangan di Embarkasi Solo ini telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah haji. Seluruh proses pemulangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas dari berbagai unsur agar pelayanan kepada jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. PPIH juga mencatat hingga saat ini terdapat 53 jemaah Embarkasi Solo yang meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di dalam pesawat saat perjalanan pulang, dan 3 jemaah meninggal setelah tiba di tanah air.
1: Pada pagi hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
0: Selain memastikan proses penerimaan berjalan dengan baik, PPIH Embarkasi Solo terus mengingatkan jemaah yang masih berada di Madinah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Jemaah juga diimbau tidak memaksakan aktivitas maupun kegiatan di luar hotel dan memperbanyak waktu beristirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan selalu menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan mengingat suhu di Arab Saudi masih cukup tinggi. Dengan masih berlangsungnya proses pemulangan jemaah haji, PPIH Embarkasi Solo memastikan seluruh layanan mulai dari penerimaan jemaah, kemudian distribusi bagasi, ada juga pelayanan kesehatan hingga pemberangkatan menuju daerah asal ini terus dilakukan secara optimal agar seluruh jemaah dapat kembali ke rumah dengan selamat dan dapat bertemu dengan keluarga di rumah dengan nyaman. Demikian laporan Sofia Segaf dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Makassar, pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabrurar haji mereka melalui kepedulian sosial. Kristianto melaporkan selengkapnya. Kris? Ya baik, laporan dari Kristianto akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya. Ya, berikut kami hadirkan laporan dari Kristianto. Kelihatannya kami sudah bisa memutar laporan dari Kristianto berikut ini.
3: Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
4: Masih dirasa bersama mengajar Bapak Ibu membaca basmalah.
3: Sementara Kabak Kesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial

0: dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada dengan ada perubahan sikap tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok dan ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah meningkatnya tantangan global. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
4: Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar Jakarta Forum 2026 memperingati 5 tahun kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Tiongkok dan peluncuran laporan khusus Senin kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan kawasan Asia kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun menurutnya berbagai tantangan global mengharuskan negara-negara di kawasan memperkuat kerjasama dan solidaritas. Dubes Wang menegaskan Tiongkok siap bekerjasama dengan ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan. Selain itu, Dubes Wang juga mendorong percepatan implementasi China-ASEAN Free Trade Area atau CAFTA 3.0 guna memperkuat ketahanan pangan, energi, dan rantai pasok kawasan.
5: Kita harus tetap berkomitmen pada keterbukaan dan kerjasama, mempercepat implementasi CAFTA 3.0, dan membangun pasar bersama kawasan yang lebih terbuka. Kita perlu meningkatkan ketahanan pangan dan energi kawasan serta stabilitas rantai pasok melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan membangun arus ekonomi kawasan yang lebih tangguh.
4: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis, di mana prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
6: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
4: Peluncuran laporan khusus berjudul Pentingnya Hubungan ASEAN-Tiongkok, Tinjauan Masa Lalu dan Masa Depan menjadi momentum penting merefleksikan capaian sekaligus arah masa depan hubungan kedua pihak. Profesor Yang Yu dari China Foreign Affairs University menjelaskan laporan tersebut disusun berdasarkan 3 pilar utama, yakni politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, serta pertukaran sosial budaya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you all.
3: Inggris dan Ghana, nanti kita hadirkan laporannya dari Piala Dunia, tapi sebelumnya kami hadirkan juga informasi mengenai Iran dan Oman. Akan melakukan perundingan untuk membahas perkembangan situasi terkait dengan Selat Hormuz. Iran mengatakan pihaknya akan membahas mekanisme pelayanan untuk Selat Hormuz dengan Oman, di mana sebelumnya Iran dan Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan perdamaian di Bürgenstock, Swiss dengan Qatar dan Pakistan sebagai mediator negosiasi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Inggris dan Ghana bertujuan untuk mengamankan tempat mereka di babak gugur Piala Dunia secepat mungkin dengan memenangkan laga Grup L di Boston, Amerika Serikat. Berikut informasinya, Nur Diansyah.
7: How much of that is down to him and how much of it is down to you?
8: tim nasional Inggris berupaya mengamankan tempat di babak 32 besar Piala Dunia saat mereka berhadapan dengan Ghana yang sama-sama mengincar target serupa. Dua tim teratas klasemen grup L Piala Dunia 2026 itu sama-sama mengoleksi 3 poin. Inggris menampilkan salah satu performa paling mencolok di Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia 4-2 di pertandingan pembuka mereka. Sementara Ghana juga memulai dengan kemenangan, meski kurang meyakinkan karena mereka baru mencetak gol pada menit-menit akhir untuk mengalahkan Panama 1-0 di pertandingan pembuka. Tim berjuluk The Black Stars atau Bintang Hitam itu berharap mendapatkan hasil terbaik saat menghadapi tim nasional Inggris yang berada di masa kemasan. Timnas Inggris yang diasuh oleh Thomas Tuchel itu hanya kalah 1 kali dari 11 pertandingan terakhir. Inggris yang diperkuat oleh Harry Kane, Declan Rice, dan Nico Aurelie memiliki daya serang untuk mengatasi potensi masalah di lini pertahanan mereka. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, pemain gelandang Arsenal yang juga pemain Inggris, Declan Rice, menyebut bahwa dirinya datang dengan penuh rasa percaya diri.
9: Yeah, I think I come into this tournament with bundles of confidence.
10: Saya rasa saya memasuki turnamen ini dengan penuh percaya diri. Dua musim pertama saya di Arsenal, kami kalah tipis dalam perebutan gelar. Dua kali finish di posisi kedua. Bahkan dalam hidup pun, Anda perlu melewati kekalahan kecil untuk meraih kemenangan besar. Saya merasa di Arsenal hal itu akan terjadi. Saya hanya merasakan tim, manajer, dan cara saya bermain. Sekarang kami telah melewatinya. Saya merasa datang ke Inggris dengan semangat yang tinggi, penuh percaya diri. Tentu saja saya bisa membawa itu ke turnamen ini, dan seiring menjalani pertandingan, dan kami terus bermain melawan-lawan yang bagus. Saya merasa Anda harus terus melihat yang terbaik dari saya.
8: Sementara pelatih Thomas Tuchel menyampaikan bahwa Ghana bermain dengan fisik dan kecepatan yang tinggi.
7: Declan just mentioned one of the threats.
10: Declan menyebutkan salah satu ancamannya adalah serangan balik karena Ghana bermain dengan banyak fisik. Mereka bermain dengan kecepatan tinggi, kualitas individu. Mereka tidak keberatan jika mereka tidak menguasai bola, karena mereka melancarkan serangan kecepatan tinggi melalui serangan balik. Mereka bermain sangat langsung saat menguasai bola. Mereka tidak segan-segan menggunakan bola-bola panjang. Mereka membawa 4 atau 5 pemain untuk menyerang. Jadi ya, ini pendekatan yang berbeda dari pertandingan terakhir. Tapi itulah keindahannya. Kami bermain Piala Dunia. Kami sekarang memainkan budaya yang berbeda, tim nasional yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda terhadap pertandingan.
8: Laga antara Inggris dengan Ghana ini akan berlangsung di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk buat saudara semuanya menemani waktu sore Anda di menit ke-35 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih kami hadirkan musik-musik pilihan mengakhiri segala tugas-tugas Anda di saat ini. Ya, Perdana Menteri PM Belanda Rob Jetten secara resmi meminta maaf atas perlakuan kejam terhadap ribuan mantan tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL asal Maluku yang bertempur untuk militer kolonial Belanda selama era perjuangan kemerdekaan Indonesia. Permintaan maaf Jetten ini seperti dilansir The Guardian pada hari Selasa. Hari ini, pendengar, tanggal 23 Juni 2026, disampaikan sekitar 75 tahun setelah kedatangan 12.500 orang yang terdiri atas pria-pria asal Maluku yang bertempur untuk KNIL dan keluarga mereka di pelabuhan Rotterdam pada tahun 1951 silam.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Iya, Fania Larissa, rahasia apa sih yang dirahasiakan? Banyak hal yang harus dirahasiakan ya. Tidak semua hal yang harus diekspos, yang harus dipublish ke semua masyarakat. Ya, bolehlah ya kita terbuka tapi tidak harus telanjang. Seperti itu ibarat katanya. Yang penting jangan menyembunyikan uang rakyat, itu berbahaya. Apalagi di sekarang, apalagi di zaman sekarang, zaman digitalisasi ini banyak menggunakan media digital untuk pemanfaatan media digital demi transparansi keuangan daerah. Ya, banyak program-program pemerintah yang memanfaatkan digitalisasi demi keterbukaan anggaran keuangan daerah. Ya, karena memang itu disadari bahwa dari rakyat untuk rakyat, ya luar biasa seperti yang dilakukan gubernur, yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara juga tentang bayar pajak segala macam melalui Bank Maluku, kerjasama yang sudah disepakati ini semoga bisa bermanfaat sungguh dan bisa memulihkan keuangan daerah. Pendengar, banyak program-program pemerintah yang memang harus kita dukung sepenuhnya demi mempercepat pembangunan di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada umumnya di Kepulauan Kei, baik itu Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan bank. Seperti yang di informasikan sebelumnya pendengar, bahwa perjanjian kerjasama atau PKS dengan Bank Maluku Maluku Utara terkait pelayanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui jaringan dan layanan elektronik serta penerapan sistem pembayaran non-tunai. Jadi penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di Balai Rum Lantai 4 Kantor Pusat Bank Maluku Maluku Utara, Jalan Patimurah nomor 9 Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada hari Senin kemarin.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat sore semuanya. Selamat menikmati suasana sore pendengar. Untuk bahas saudara yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Sebaliknya, bagi Anda yang masih terus berkarya, mengembangkan karya-karya hebatnya di saat ini, terus berkarya, jangan patah semangat. Dan saudara, ya, kembali memperbaharui informasi Anda perihal insiden peristiwa penuh haru yang terjadi di Pantai Nirun, Desa Elar, Ngorsoin, Maluku Tenggara pada Minggu 2 hari yang lalu, tanggal 21 Juni 2026, seorang pelajar SMP dilaporkan terjun ke laut dan terseret arus saat berada di sekitar pantai.

Iya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, dengan mendengar kejadian tersebut, dua aparat yang berada di lokasi langsung bergerak cepat untuk memberikan pertolongan. Mereka adalah seorang anggota TNI Angkatan Udara dan seorang anggota Polri yang tanpa ragu turun ke laut meski kondisi ombak cukup kuat. Dengan penuh keberanian, keduanya berusaha menolong korban yang sudah dalam kondisi terjebak arus. Upaya cepat tersebut membuahkan hasil dan pelajar tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun setelah proses penyelamatan berlangsung, kedua aparat tersebut ikut terseret arus. Warga yang berada di sekitar lokasi segera membantu evakuasi dan keduanya sempat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Meski sudah mendapatkan pertolongan medis, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Kepergian mereka meninggalkan duka mendalam, namun juga menjadi pengingat akan pengorbanan dan ketulusan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Aksi keberanian ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat karena menunjukkan dedikasi tanpa pamrih dalam menyelamatkan sesama bahkan hingga akhir hayat. Kasihan.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya, kita kembali melanjutkan informasi perihal Brigpol Ananda Risihan Putra Pratama Tutupohong, anggota Direktorat Intelkam Polda Maluku yang gugur saat menyelamatkan seorang pelajar tenggelam di perairan Pantai Nirun Lear Ngursoin Maluku Tenggara, mendapat kenaikan pangkat luar biasa anumerta dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan melalui keputusan Kapolri nomor Kep/01/4 Romawi/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang kenaikan pangkat luar biasa anumerta sebagai bentuk penghargaan negara atas keberanian dan pengabdian yang ditunjukkan almarhum dalam misi kemanusiaan. Menurut Kapolda, tindakan yang dilakukan almarhum mencerminkan nilai luhur kemanusiaan yang menjadi ruh pengabdian setiap anggota Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, almarhum tidak berpikir tentang keselamatannya sendiri. Ia memilih bertindak demi menyelamatkan nyawa orang lain. Keberanian dan ketulusan seperti ini merupakan teladan yang harus diwariskan kepada seluruh anggota Polri. Kapolda menegaskan bahwa institusi Polri kehilangan salah satu putra terbaiknya, namun nilai pengabdian yang diwariskan Pol Anumerta Ananda akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi Bayangkara berikutnya. Kapolda juga menyampaikan penghargaan kepada prajurit TNI Angkatan Udara serta Rangga S yang turut gugur dalam aksi penyelamatan tersebut. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kemanusiaan berada di atas segala-galanya. Bangsa ini kehilangan dua putra terbaik yang memilih menolong sesama meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Pengabdian mereka akan menjadi teladan bagi kita semua, ditambahkan Kapolda Pengar. Sebelumnya, Brigpol Anumerta Ananda Tutupoli dan Serda Rangga S gugur setelah berusaha menolong seorang siswa. Ya, seperti yang diberitakan sebelumnya, pendengar. Baik, saudara pendengar, tetap selalu hati-hati dan waspada mengingat gelombang laut yang cukup tinggi. Begitu juga buat Anda yang sedang berlayar atau melakukan aktivitas di laut, agar lebih hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi

Informasi Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan ada penyempurnaan kebijakan terkait ASN

BKM memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses manajemen ASN berjalan sesuai prinsip merit, mulai

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, sebelum kita menyimak warta berita bahasa gay pendengar, 2 menit lagi kurang lebih. Kami kembali menyapa Anda untuk para pedagang, para pembeli, nasabah, customer juga yang ada di seputaran pasar Kota Tual, Kota Langgur di saat ini yang masih memadati areal pasar, tetap selalu menjaga keselamatan, tetap selalu tertib berjalan di atas arah masing-masing, di atas jalan masing-masing, biar tidak senggol sana senggol sini. Jadi semoga semua itu lancar-lancar saja, tidak menimbulkan masalah apapun, dan apa yang sudah Anda laksanakan di saat ini berjalan sesuai harapan dan membuahkan hasil yang memuaskan. Informasi ya, di tengah gencarnya isu MBG ini pendengar, Badan Gizi Nasional BGN mulai menata ulang program makan bergizi gratis MBG dengan menghentikan distribusi makanan selama masa libur sekolah. Selain itu, lembaga yang baru berganti pimpinan tersebut juga memangkas insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengevaluasi ribuan dapur MBG serta menyusun kembali sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran tahun depan. Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. Saudara pendengar, saatnya kita mengikuti warta berita daerah bahasa Kei.

Oi! Oi! Angwaring tututa vun timur varat, miden

UMI Kabupaten Maluku Tenggara, Rafado Kre Pembangunan Kesehatan, Fosak Fondasi Uliaan Rafaya Kualitas SDM Naahan Namang Pembangunan RPJMD Ya Tribun Ruhutru Enlim Ya Tribun Ruhutru Ensiu. Kepolisian Resor Tua Rada Drehe Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Tetap Bidang Lalu Lintas Simpatik Salawaku Ya Tribun Ruhutru Enean Leran Senin Idean Tanggal 22 Juni Ya Tribun Ruhutru Enean Tabe hormat berang waring imbisa. Ibar ibakat enho ibar untunan liyan entab didnuhu kilkilun rohan i NB Fowan baren RRI 2 ma'u mafadukung. Enho vi au residel soi nitfatlin ibar hinkanimun.

Kepolisian Resortu Radadrehe apel gelar pasukan operasi kepolisian tetap bidang lalu lintas simpatik Salawaku. Ia Tribun Ruputru Enean Leran Senin tanggal 22 Juni ia Tribun Ruputru Enean. Lidar I Radad Fosak Dadad persiapan Enhov Rafak Kuat Rir Personil Enhov Waiduk Nean Fo Najamin Re Naaded Langai Ran Fo Buk Senang Nid Selamat Enhov Taflan Orang Rehe Aturan Fo Lalu Lintas Inaba Buk Senang Na Oan Hukum Pol Restua Tim Lin Aradad Pesta Bol Yet En Iran AKBP Wan Sides Asmoro waktu en Ivel Tenadeang amanat Kapolda Maluku na operasi simpatik Salawaku ya Tribun Ruputru Enen en Hovrana Rehe Tema Raut Rehe Kamsel Tibkar Lantas en Buk Senang Nhai Habat en Hovna Alidar Pesta Piala Dunia Operasi I Nakte Kradad Nanan Leran Hut Radadi Utin Rarokne Lur Balraya Tratima I Tabaleran Tababang Led Enteknan Utrehe Ralanggar Aturan Moteknan Wawartun Balan Adet Strateran Enhov Macet Na Adet Strateran Ina Tegas Bukne Operasi Irali Ikro Na Arana Rehe Fangnanan Rehe Rehe Hiruan Enravar Rehe Rauhabofo Rakai Aturan Fobuk Fora flabuk senang ne afalik lak na det strateran had. Kapolres tuan ada yang huk ngerihi en wau en wajib fora dad berhiruan personel en rata hadis tugas bisa. Won rada deteksi dini rahai ham nuhumet en huk tuntunan na iya titik den befo BL lu rada sisa aturan. Wai den BBL fo pun bala en huk macet. Fodasar hen arah tentukan waifo ras batang fo tepat sasaran. Rafa kuat rir nem-nemne kerjasama enho instansi terkait. Rafa ya krir fangnanane radeang tul aturan lalu lintas birlur bal rayat na oho ras-ras en. Suradeang tul lufuk tinli hirwan enra mencar. Kapolres tuan nafrawai operasi imam pun nafarehe dampak bokne tuntunan. Berlur bal rakyat na aratima inho rau habo otomotor. Data pembangunan ekonomi hasil sensus jad fondasi uliaan na atata kelolahan namang pembangunan na Maluku Tenggara fo na basluruk. Rawai I Tavrehe Bupati Maluku Tenggara Turan Dr. Andus Han M. Tahir Hanubun terkait inho radad rehe sensus ekonomi in radad famhebuan Agustus Meran Revru. Enho rahirhe mitra BPS hongakut siu tomatnean ente kratubur langsung sulur bal raya terilir dok rakerja furayu atrehe hasil data entuntunan orang dataril. Enho vuk afabe furadad rafiang venegara wajib refuradad fobok netuntunan furayu atrehe ibar tuntunan en memang bo ratanggung jawab. Ne afabe foradad ibisa fonan faya klur bal rayat na anduhu irir wawen. Hanubun vel tenadeang re behiruan indra mencar fo rahawan orang rehe afabe fo na a ne ho rafiang datawen won telik lake tuhed. Ber hiruan petugas utin nutun ibar ne data indra fiang inak tek rasak revo hanamang pembangunan entuntunan Enhovuk Ivar en radeang I norang afa befon a enhov tuntunan rehe nehov datalik lak ve petugas BPS wahad. Ne Bupati Wiltinayak yang menghiruan te nyaan OPD teknis bisa. Fora hovuk mo radukung program IFO sak program nasional utin hasil en rayoat inak jad referensi fo rana rehe kebijakan nuhu. Ivar inam erentav RRI 2.

Kumni kotua na oho bagian kesra sitda kotua rasangrehe hiruan jemahad kotua ya tribun rubutru enean na amasikit agung kotua. Acara rasang iradad enho meriada terhe na amasikit alhuria 452 enho rasra senang nangne mayun rehe na ayam ten bar malur bal rayat bisa Enraho murasang dua dni tamu enrabati ratahamur aingam na atana suci. Kubli kotua hiris kementerian aingam kotua rasang rehe jemahad hongak butru tomat waw asa kotua tab tanah suci. Enrasang itab rehe asisten satu bidang pemerintahan enok kesejahteraan rakyat setda kotua Usman Borut. Navosak Nadir Fona wakil rehe wali kotua Turan Ahmadiani Renuat. Jemahad hongak butru tomat waw enrawosaki enradirfo rasang arwarirne hiruan jajaran kubni kotua enhok kementerian aingam kotua. Borut wel tenafrawai jemahad hir enrawosaki ranitang rehirir wel tatai buk na alur bal raya teran norang nilai-nilai enrayoat selama rabahad na atana suci. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara Rafadu Krehe Pembangunan Kesehatan Fosak Fondasi Uliaan Rafaya Kualitas SDM na ahanamang pembangunan jangka menengah Nuhu Terafaliak Enovmem RPJMD ya Tribun Rufutru Enlim Tribun Rufutru Ensiu. Kebijakan I Rangodang Norang Hanamang Pembangunan RPJMN Hanamang Induk Bidang Kesehatan Inhom Hanamang Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tenyaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Inhom Pengembangan Duhu Terafaliak Inhom Mem Bapelit Bangda Maluku Tenggara Clemens Welafubun Ina Farmai Rehene Pembangunan Kesehatan Nuhu Ibo Rarancang Harmes Enhok Kebijakan Nasional Enrafaduk Rehe Pembangunan Umat Fo Rali Iklan Rehe Welafubun Narvukne Pembangunan Kesehatan Jad Sierat Penting Rehe Sebelum Lur Bal Rayat Mampu Rayo Atrehe Kemajuan Na Abidang Pendidikan Enhok Ekonomi Welafubun Narne RPJMD Maluku Tenggara ya Tribun Rubutru Enlim Tribun Rubutru Ensiu Ivel Teral Ikvane Pilar Pembangunan Kesehatan Nasional I Enlim Nutnutun Lur Bal Rakyat Sehat Gaya Hidup Sehat Layanan Kesehatan I Fotuntunan Sistem Kesehatan I Kuat Enhobuk Tata Kelola I Fo Efektif Pilar Enlim I kubira litukun lai rehe na ara berjuang polan na oho pembiasaan pola hidup sehat na alur bal raya teran. Clemens Nanarne, Rafil Il Ia, Dadad Funan Fe, Fatru, Fil Rabanding Enho Hanya, Rali Il Rona Ara Narhe Veb Aroan. Kubnirir mamau rehe fo rabangun lur bal rayat fo rasadar fo rabatang kesehatan na oho yenya ansamer lerbab. Olahraga fo buk enho wil tatai fo bersine sehat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Anda masih terus mendengarkan siaran program satu ada di Ritual Mendengar. Selamat sore untuk Anda yang sudah sampai di rumah atau di kediaman, kembali bersua dengan keluarga kecil Anda, melepaskan segala kecapean, melepaskan rasa lelah, rasa letih. Ya, semoga bahagia dengan pasangan Anda, keluarga Anda tentunya. Yang di luar sana yang masih terus berkarya, menjalankan segala aktivitas di sore hari, yang sudah mulai melakukan aktivitas fisik, kegiatan fisik, olahraga sore, lari sore, yang sudah bercucuran keringat sore juga, tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, pendengar, menjaga keselamatan Anda juga yang sedang berkendarai kendaraan bermotor, hati-hati dalam perjalanan, tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas.

dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu.

mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Perlindungan anak sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI.

Ya, kembali kami hadirkan informasi-informasi regional pendengar, informasi seputar Maluku. DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah resmi menetapkan sebanyak 27 rancangan peraturan daerah Ranperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di Masohi pada hari Kamis lalu tanggal 18 Juni dan dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Ahmad Amir. Sebanyak 27 ranperda yang disepakati mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pembentukan wilayah administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan kesehatan, penanggulangan bencana, transportasi hingga pembangunan industri daerah.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama. Pak. Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan beserta angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia, Tuan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Saya juga sebenarnya Pak Sekdes tidak ada batasan untuk pertemuan yang tertutup ya.
2: Ayo kita himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Sumlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Wakil Bupati Tanimbar ajak pemuda Katolik himpun kekuatan bersama, dorong masyarakat yang mau maju. Saudara, itulah dua topik berita utama yang akan mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Raffi dan Willy Anderson Kanikeristi, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Dirjen Pol Pedang Hartanto pada pertemuan dengan pemerintah desa dan perwakil masyarakat desa Bomaki bertempat di Balai Desa Bomaki Jumat pagi 18 Juni 2026. Kunjungan yang dilakukan adalah bagian dari silaturahmi dari Kapolda dan rombongan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kapolda Maluku Dadang Hartanto mengatakan, selain kunjungan silaturahmi juga ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan untuk menjadi catatan untuk bersama-sama ditangani dan diselesaikan supaya Blok Masela ini menjadi wilayah yang maju terutama untuk kepentingan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

0: Saya juga sebenarnya Pak Sekdes tidak ada batasan untuk pertemuan yang tertutup ya. Saya inginnya yang terbuka supaya saya dapat menampung aspirasi sebanyak-banyaknya. Itu ya. Kenapa rekan-rekan sekalian, kemarin tanggal 9 hari Rabu saya juga rapat Prokopimda dengan Kementerian ESDM yang diwakili oleh Pak Wamen ESDM. Dari pertemuan tersebut ya, saya menangkap ya selaku Kapolda bagian dari Prokopimda, saya menangkap bahwa Blok Masela ini memang ditujukan, diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Kapolda Maluku Dadang Hartanto lebih lanjut menjelaskan tidak ada keinginan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah untuk meninggalkan masyarakat. Hal itu adalah merupakan sebuah niat yang baik. Adapun prosesnya tentu pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani. Karena kenapa? Demikian agar supaya masyarakat menjadi tahu. Masyarakat diminta tidak melakukan pelayaran kalau tidak penting dan mendesak. Karena cuaca di Kepulauan Tanimbar diprediksi ekstrim. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta harus meningkatkan kewaspadaan karena adanya peringatan cuaca laut yang diperkirakan kurang bersahabat dalam 2 hari ke depan. Hal ini berdasar informasi yang diterima dari sumber terkait di mana kondisi perairan di wilayah Kepulauan Tanimbar diperkirakan mengalami peningkatan gelombang tinggi serta kecepatan angin yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Dalam informasi peringatan tersebut disampaikan akan terjadi tinggi gelombang laut yang berpotensi mencapai lebih dari 150 cm, sementara kecepatan angin diperkirakan melebihi 30 knot. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi kapal penumpang, kapal nelayan dan transportasi laut lainnya yang beroperasi di kawasan tersebut. Terkait dengan situasi tersebut, seluruh pengguna jasa transportasi laut dihimbau agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Pemerintah dan pihak terkait mengingatkan kepada masyarakat diminta mengutamakan keselamatan selama pelayaran dengan menggunakan alat keselamatan yang tersedia di atas kapal. Para penumpang dan operator kapal juga diharapkan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Kepatuhan terhadap arahan nakhoda kapal serta petugas pelabuhan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kecelakaan di laut. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama bagi seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah perairan Kepulauan Tanimbar, bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan budaya keselamatan pelayaran demi melindungi seluruh pengguna transportasi laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian himbauan yang disampaikan kepada masyarakat terhadap kondisi cuaca yang berpotensi memburuk dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mempersiapkan perjalanan dengan baik, serta selalu mengutamakan keselamatan, karena tujuan keselamatan adalah keluarga menanti selamat sampai tujuan.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
1: Saudara Wakil Bupati Tanimbar ajak pemuda Katolik himpun kekuatan bersama mendorong masyarakat yang mau maju. Kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan itu bisa mengakses apa saja dengan begitu mudah, dan tantangan terbesar saat persiapan jauh-jauh hari terkait sumber daya manusia dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak saat menghadiri acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Tanimbar sekaligus pelaksanaan rapat kerja pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pekan kemarin. Menurut Wakil Bupati, saat ini sama-sama diharapkan dengan kondisi yang sebentar lagi ground, berikan tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau maju. Maka Wakil Bupati ajak pemuda Katolik Tanimbar himpun kekuatan untuk bersawak membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
3: Ayo kita himpun kekuatan bersama dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, kita bawa mereka untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
1: Dikatakan Wakil Bupati, apa yang mestinya dilaksanakan demi pemberdayaan, sekalipun mereka ada yang tidak memiliki modal jasa, maka yang perlu dilakukan adalah jadilah pendorong dan menjadi role model untuk bisa membawa mereka menikmati hal ini dengan baik. Petugas sensus ekonomi 2006 Tanimbar harus door to door ke rumah warga, pastikan data yang lengkap. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Richard Lawrence Anggito sebagai bentuk dukungan politik untuk sensus ekonomi 2006 yang telah berlangsung sejak tanggal 15 Juni 2006 sampai dan dengan tanggal 31 Agustus 2006. Menurut Anggito, sebagai bagian dari masyarakat Bumi Duan Lolat, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi tahun 2006, terutama petugas sensus ekonomi 2026, agar pastikan data yang lengkap dan benar. Itu tidak sebatas menerima data dari pihak tertentu, melainkan dari rumah ke rumah atau door to door, maka disitulah datanya akan valid.
4: Baik, saya berharap para petugas Badan Pusat Statistik, yaitu yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, agar Bapak Ibu sekalian bisa mendata, memverifikasi seluruh lapisan masyarakat untuk sensus ekonomi ini. Gitu kan. Dan mungkin saya berharap sungguh para petugas itu langsung dari rumah ke rumah. Jangan berharap kepada pemerintah desa.
1: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 adalah kerja kolektif dan ini bukan tugas BPS semata, tetapi menjadi tugas bersama. Baik DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, sampai masyarakat harus satu barisan. Sebab data yang dihasilkan akan jadi dasar kebijakan anggaran dan pembangunan Tanimbar 10 tahun ke depan.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Semlaki untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Sebelum bisa kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Wakil Bupati Tanimbar ajak pemuda Katolik himpun kekuatan bersama, dorong masyarakat yang mau maju. Mewakili klub kerja bertugas, saya Agus Revalum menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Malam peringatan Resti Resum lagi. Waktu di situ kami saya sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan bergabung bersama Pro 1 Ritual untuk menyampaikan warta berita daerah.

0: disiplin yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Hari kedua operasi simpatik Salawaku Polres Maluku Tenggara temukan pengendara banyak yang tidak patuhi aturan lalu lintas. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 23 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Naryando, inilah berita selengkapnya.
1: Jadi kami dari UGM ada 2 unit.
0: Universitas Gadjah Mada UGM bersama Universitas Patimura Unpati menempatkan mahasiswa kuliah kerja nyata di Kabupaten Maluku Tenggara tahun pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Program ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis untuk memastikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan UGM Leni Sophia Heliani mengatakan, mahasiswa UGM ditempatkan di 2 unit, yakni K Kecil Timur Selatan, KKTS sebanyak 29 mahasiswa, dan K Kecil Barat KKB sebanyak 23 mahasiswa. Sementara itu, Unpati turut mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di wilayah KKTS untuk memperkuat kolaborasi pengabdian.
1: Jadi kami dari UGM ada 2 unit, yang unit pertama ada di KKTS sebanyak 29 mahasiswa, kemudian yang unit kedua itu ada di KKB sebanyak 23 mahasiswa, dan kemudian bersamaan dengan UGM kami juga berkolaborasi dengan Universitas Patimura, di mana Universitas Patimura pada tahun ini mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di KKTS begitu.
2: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku.
0: Leni menjelaskan program KKN dibagi dalam 4 kluster utama, yaitu Sainstek, Agro Kesehatan, dan Humaniora, yang masing-masing memiliki fokus berbeda sesuai bidang keilmuan. Kluster Sainstek diarahkan pada pengembangan infrastruktur, perencanaan wilayah, pariwisata, serta mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah kepulauan. Pada klaster agro, mahasiswa fokus pada pertanian berkelanjutan, konservasi pesisir melalui penanaman mangrove, serta pengembangan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seperti singkong, cabai rawit, dan hasil perikanan. Sementara klaster kesehatan menitikberatkan pada edukasi pola hidup bersih dan sehat, serta pengendalian penyakit berbasis perubahan cuaca di wilayah kepulauan kecil. Selain itu, klaster humaniora diarahkan untuk mengembangkan potensi pariwisata, penguatan regulasi desa, serta dokumentasi pengalaman KKN dalam bentuk buku tentang Maluku Tenggara. Program ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan homestay serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap keberagaman dan toleransi masyarakat kepulauan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKNPPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura untuk mengutamakan keselamatan selama menjalankan pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang kurang bersahabat. Informasi selengkapnya disampaikan Irine Hari Cahyani.
2: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
3: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
2: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan UNPATI yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat seperti fasilitas publik dan peningkatan pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Aziz Rahanyamtel. Maka dari itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara melakukan inovasi dengan digitalisasi terkait pendapatan daerah. Aziz menegaskan hal ini dikaitkan dengan tiga hal utama, yakni transparansi pengelolaan pajak daerah, kedua, mempermudah pelayanan publik, dan yang terakhir pihaknya memangkas sistem pelayanan yang birokratis.
4: Nah, khusus untuk masalah digitalisasi, itu kita fokus pada tiga hal. Itu yang pertama terkait dengan masalah transparansi pengelolaan pajak daerah, distribusi daerah. Kedua, masalah mempermudah masyarakat dalam pelayanan, jadi pelayanan publik. Nah, yang ketiga, kita memangkas sistem pelayanan yang birokratis. Bertele-tele, tapi ke masyarakat atau pelaku usaha itu melakukan sebuah proses kewajibannya untuk membayar pajak, lalu tidak lagi dilakukan secara manual, tapi dilakukan secara digitalisasi yang menggunakan sistem digitalisasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Aziz menambahkan, dengan perkembangan zaman, teknologi sudah menjadi kebutuhan. Maka dari itu, dengan inovasi teknologi ini, pihaknya memaksimalkan proses pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dari Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara. Hari kedua operasi simpatik Salawatku Polres Maluku Tenggara temukan pengendara banyak yang tidak patuh aturan lalu lintas. Laporan selengkapnya bersama Mei Matrubangs.
5: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
6: Untuk operasi itu operasi terpusat kewilayahan. Jadi seluruh Indonesia satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di sini.
5: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran utama karena sangat menentukan kualitas kesehatan generasi masa depan. Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga usia balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, perhatian terhadap gizi ibu hamil juga dapat membantu menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan.
7: Ibu hamil, ibu menyusui, dan yang ketiga itu balita. Jadi justru yang belum masuk sekolah, itu adalah golden period bahwa gizinya masih terpenuhi. Dan yang keempat, saya titip juga kan program potensi itu tuberkulosis. Jadi orang-orang yang sakit tuberkulosis itu minta loh di Indonesia setiap tahun. Meninggal 110 ribu, jadi kita ngomong 5 menit, meninggal 2, gitu. Ini kalau kita obati dan gizinya di suplemen, ditambah, itu kemungkinan sembuhnya lebih besar. Jadi ini adalah...
0: Pemerintah menilai upaya peningkatan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat membantu menekan angka kematian ibu dan anak. Langkah ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat muncul sejak usia dini. Melalui program makanan bergizi gratis, pemerintah berupaya memastikan kelompok yang paling membutuhkan memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, kualitas kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pembenahan SDM menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan terkhusus layanan ibu dan anak menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tua, Yakobus M. Sairlela mengatakan pihaknya tetap mendukung program pembangunan di bidang kesehatan yang digalakkan pemerintah Kota Tual, salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual meminimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit marin bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
8: Untuk kebutuhan spesial, kebetulan kami di Kota Tua untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan di Kota Tua. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan di Kota Tua.
0: Sairlela menambahkan, selain pembenahan dalam bidang sumber daya manusia, tenaga kesehatan, progres pengembangan sarana layanan kesehatan terus perbaiki sehingga derajat kesehatan masyarakat di Bumi Maren secara bertahap dapat diubah mulai level puskesmas hingga rumah sakit disertai penambahan tenaga spesialis guna mengakomodir pelayanan masyarakat. Prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, Nixon Hukubun, kepada berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut, dan pihaknya bersama unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik-pemilik angkutan laut untuk melakukan uji kelayakan, terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan. Menurut Hukubun, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan juga pemasangan pamflet dan baliho yang menekankan ke masyarakat pentingnya keselamatan selama bepergian dengan alat transportasi laut sebagai solusi dan langkah positif bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilik alat transportasi dan penumpang terhadap pelayaran yang aman, juga bisa memperhatikan perubahan cuaca dan mengambil keputusan resmi untuk menjaga keselamatan pelayaran dan tiba dengan selamat ke tujuan. Di samping itu, masyarakat selektif menggunakan jasa transportasi secara khusus angkutan yang digunakan sesuai uji kelayakan. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tualdi Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Tanimbar harus door-to-door ke rumah warga, pastikan data yang lengkap.

0: Ekonomi 2026 agar pastikan data yang lengkap dan benar. Itu tidak sebatas menerima data dari pihak-pihak tertentu, melainkan dari rumah ke rumah atau door to door. Maka disitulah datanya akan valid.
1: Ayo kita himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju. Kita bawa mereka untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
0: Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 adalah kerja kolektif dan ini bukan tugas BPS semata, tetapi menjadi tugas bersama baik DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa sampai masyarakat harus satu barisan, sebab data yang dihasilkan akan jadi dasar kebijakan anggaran dan pembangunan Tanimbar 10 tahun ke depan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah kemanusiaan, merupakan bagian untuk menumbuhkan kepedulian sosial, guna menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah melibatkan jajaran pegawai dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri PPNPN dipusatkan di aula kantor Bapas Somlaki. Seluruh peserta sebelum melakukan donor wajib melewati tahapan pemeriksaan kesehatan screening yang ketat oleh tim medis, meliputi pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin dan riwayat kesehatan guna memastikan kelayakan dan kondisi fisik para calon pendonor. Kepala Bapas Martina Solilit mengatakan, partisipasi ini menunjukkan tingginya kepedulian jajaran Bapas Tanimbar terhadap sesama. Meskipun faktor kesehatan membuat hanya satu orang yang memenuhi syarat klinis sebagai pendonor, namun semangat kemanusiaan yang ditunjukkan seluruh staf tetap menjadi hal yang sangat berharga. Kedepannya diimbau kepada para pegawai Bapas untuk terus menjaga pola hidup sehat agar siap berpartisipasi kembali dalam aksi donor berikutnya. Kepala Bapas Atina Solilit menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang objektif, sebagian besar peserta belum diizinkan mendonorkan darahnya akibat faktor teknis kesehatan seperti fluktuasi tekanan darah dan kadar hemoglobin yang belum memenuhi standar klinis. Tercatat hanya satu orang perwakilan pegawai yang dinyatakan lolos kualifikasi medis untuk mendonorkan darahnya. Kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan bisa mengakses apa saja dengan begitu mudah. Sementara tantangan terbesar saat ini adalah impact masalah yang semestinya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari terkait sumber daya manusia dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, saat menghadiri acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Tanimbar sekaligus pelaksanaan rapat kerja pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pekan kemarin. Menurut Wakil Bupati, saat ini sama-sama diperhadapkan dengan kondisi yang sebentar lagi groundbreaking dan tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau maju. Maka Wakil Bupati ajak pemuda Katolik Tanimbar, himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
1: Ayo kita himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju. Kita bawa mereka untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
0: Dikatakan Wakil Bupati, apa yang mestinya dilaksanakan demi pemberdayaan, sekalipun mereka ada yang tidak memiliki model ijazah, maka yang perlu dilakukan adalah jadilah pendorong dan menjadi role model untuk bisa membawa mereka menikmati hal ini dengan baik. Siswa-siswi TK Don Bosco 2 Somlaki bersama orang tua melaksanakan acara perpisahan dengan kepala sekolahnya, yakni Suster Sebastiana Febi TMM, berlangsung

Langsung di destinasi wisata mangrove Desa Lauran, Senin kemarin. Acara tersebut dipandu oleh Ibu Elin Batmawalin dan Ibu Itin Laratmase yang juga sebagai perwakilan dari para orang tua murid. Kepala Sekolah TK Don Bosco II Somalaki Suster SR Sebastiana Febi mengatakan dengan perpisahan yang dilakukan dirinya merasa berat untuk melepaskan siswa-siswi, dewan guru dan para orang tua, tetapi dirinya merasa yakin dan percaya terhadap apa yang terjadi, semuanya sudah diatur oleh Tuhan melalui tarekat. Suster Sebastiana Febi berharap dengan banyaknya kenangan lewat didikan yang sudah dilakukan sebagai kepala sekolah pada TK Don Bosco II Somaki kurang lebih

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat malam pendengar Restia Resum Laki. Di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Yang Godo, Menko Pangan Zulkifli Hasan hingga Menteri ESDM Bahlil Hadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
0: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
2: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
0: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini, KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.

0: harus kuat. Mari kita jadikan deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
7: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara.

0: melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
1: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jalur pulangannya sampai di tempatnya masing-masing. Bersama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
0: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
2: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
5: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
6: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga keunggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
5: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
6: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
7: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
6: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar setia Rasul Blaki, warta berita dari Pro 3 Jakarta. Apa yang Anda simak itu ya, informasinya entah dari luar maupun dalam wilayah Maluku. Maksud kami dalam wilayah NKRI ini, semuanya itu sangat bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kembali kami ajak Anda gabung di Pro 1 Rasul Blaki. Selamat malam buat semua pendengar, dan inilah tayangan kami selanjutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia Resum Laki. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Resum Laki dari pagi, siang hingga malam hari ini pendengar. Semoga apa yang kami tayangkan bagi Anda memberikan suasana bahagia bagi Anda tentunya. Dan pendengar, kami informasikan bagi Anda, kami tidak akan undur diri dari ruang dengar Anda. Kami tetap memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengikuti piala dunia, ya, sepak bola, dan melalui live streaming Radio Republik Indonesia. Som Laki, selamat mengikuti.
1: Ini Radio Republik Indonesia Tual, setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama

Far, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di Grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua hari.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan satu gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17.
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Jenderal M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kepeliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bon yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bon oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana pertandingan Piala Dunia

Nanti kita akan ikuti bagaimana pandangan mata pertandingan Piala Dunia di pukul 3 dini hari, di mana Inggris akan bertemu dengan Ghana ya. Dan di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti juga ada Portugal versus Uzbekistan. Tapi kita bahas Inggris versus Ghana terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan bahas juga untuk di kesempatan berikutnya terkait dengan Portugal versus Uzbekistan. Bagaimana prediksi Anda? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. We

Inggris akan ditantang Ghana di laga grup L Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana serangan cepat mematikan akan menjadi senjata The Three Lions untuk menundukkan Ghana sekaligus menyegel tiket 32 besar Piala Dunia 2026. Namun pertahanan tim besutan Thomas Tuchel perlu melakukan perbaikan, terutama bila melihat dua gol yang masuk ke gawang Jordan Pickford. Ghana sendiri punya kecepatan dan agresivitas yang tak boleh diremehkan.

Ya kalau kita lihat dari prediksi ya, memang beberapa pihak ini menjagokan Inggris gitu ya. Namun bagaimana untuk Anda, apakah memiliki prediksi tersendiri atau jagoan tersendiri, atau Anda lebih menjagokan Ghana dibandingkan Inggris?

Kalau kita lihat riwayat pertemuan atau head-to-head antara Inggris dan juga Ghana, di mana memang Inggris dan Ghana hanya pernah bertemu dua kali di sepak bola internasional senior putra dengan hasil satu kali imbang dan satu kali kemenangan untuk Inggris. Di mana skor agregat Inggris 3-2 Ghana. Dan riwayat pertemuan itu ada di 23 Juni Piala Dunia 2020.

0: Di saya mungkin hanya 21.
1: Oh, ada perlawanan tetap ya di ya, Ghana ya?
0: Iya, karena Ghana tim yang cukup kuat juga.
1: Baik, itu saja.
0: Iya, baik.
1: Pak Felix, terima kasih. Dari Papua kita menuju ke Jakarta. Ada Pak Roni, selamat malam, salam olahraga.
2: Jaya, Mas.
1: Ya, Pak Roni, prediksinya kali ini untuk Inggris, Ghana?
2: Inggris, Ghana mungkin Inggris 3-0 lah.
1: Kok nggak ada perlawanan dari Ghana? Kan ini udah biasanya...
2: Harry Kane itu di Bayern Munchen itu lagi top-topnya.
1: Oh, lagi. Sebagai ujung tombak ini Harry Kane ya.
2: Tapi sayangnya Bayern Munchen nggak masuk final Piala Champion sayangnya. Dan itu harusnya Tottenham Hotspur harusnya sih rugi besar melepas Harry Kane ke Bayern Munchen. Gitu. Sedangkan Portugal Uzbekistan kalau menurut saya sih mungkin 1-0 ya buat Portugal, karena Uzbekistan juga bagus juga dia. Dari keseluruhan tim itu nggak depan, nggak tengah, nggak belakang, itu semuanya itu bisa mencetak gol gitu kalau Uzbekistan. Tapi ya untuk pertahanan sih mungkin bagus juga untuk Uzbekistannya kan. Uzbekistan itu mainnya itu mungkin seperti Eropa Timur gitu, mainnya tipikalnya itu keras. Dan mainnya jam 12 siang lagi. Ini juga kendala buat Portugal sama Uzbekistan, sama-sama hampir Eropa gitu kan. Apalagi mainnya jam 12 siang itu metrik-triknya matahari. Paling ya biar 7 lah. Minta ikan kulit habis 1-0 lah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya benar, kalau kita lihat ya memang Inggris datang sebagai favorit kuat ya setelah menang 4-2 atas Kroasia, sementara Ghana menang tipis 1-0 atas Panama. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin sehingga pemenang laga ini berpeluang besar lolos ke fase gugur. Kalau kita lihat analisis singkatnya, di mana Inggris memiliki lini serang yang sangat berbahaya dengan Harry Kane, Jude Bellingham, dan Marcus Rashford ya. Ghana ini cenderung bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat ya.

0: Ya, memang sebagian besar analis model prediksi menilai Inggris akan menang dengan selisih 2 gol gitu ya. Dan berkat kualitas skuad dan daya serang yang lebih lengkap tentunya. Dan tapi apakah Ghana ini akan atau tidak memberi kejutan dalam pertandingan nanti? Dan kita akan ke Bogor terlebih dahulu ya. Ada Pak Rudi di Bogor. Malam, salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Lukman.
0: Ya, Pak Rudi, jagokan siapa ini?
1: Kalau saya sih juaranya Argentina, cuman kalau pertandingan Portugal pasti menang lah, harusnya Portugal.
0: Portugal. Kalau Inggris Ghana?
1: Inggris Ghana, oh tentu Inggris, masa sih mau.
0: Tentu Inggris. Terputus ya, nanti bisa masuk kembali ya.

Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan, dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya.

0: Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mas. Selamat,
0: ya.
1: Malam.
0: Bung Asgar, kita ada dua pertandingan ya, di mana Portugal versus Uzbekistan, dan juga nanti di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya, Bung Asgar ya?
1: Ya.
0: Ya, okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih? Tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi, karena luar biasa ini. Ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar? Apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
1: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
0: Yeah.
1: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak, itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya. Dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, Bung Lukman. Saya kira itu.
0: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
1: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika, mengandalkan kecepatan. Kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung, karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa, bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
0: Iya. Kita undang mendengar boleh ya, Bu Asgar ya, untuk bisa bergabung sama kita. Mendengar silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya, dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
1: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Kita membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
0: Baik, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya, Bung Asgar ya. Ada Pak Dalijan di Bantul. Malam, salam olahraga, Pak Dalijan.
2: Salam olahraga, Mas.
0: Ya. Dengan Lukman.
2: Oh iya.
0: Ya.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Sama
0: Bung Asgar Saleh, Bung Asgar.
2: Selamat malam, Bung Asgar.
1: Malam, Pak Lukman. Malam.
0: Ya, Pak Dalijan, silakan, Pak Dalijan.
2: Ini Inggris sama Ghana ya?
0: Inggris Ghana kita bahas, ya.
2: Ya, itu kalau Ghana kalah paling 2-1. Semalam saya prediksi Prancis sama Irak itu tepat sekali, 3-0 kan?
0: Ya.
2: Mudah-mudahan ini nanti ya tepat lah, ya kan paling enggak itu 2-2 lah.
0: Oke. Oke.
2: Kalau nggak 21, 22.
0: Oke.
2: Oke, salam olahraga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana, Bung Asgar, melihat dari squad ini kali ini?
1: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan, tapi soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris, karena ini lawannya berbeda nih. Di fase berikut, kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
0: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini, Bung Asgar?
1: Ya, kita berdoa tidak ada badai, karena memang tadi pagi itu kan terganggu
0: tertundanya lumayan lama
1: stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya.
1: Malam.

Soal sepak bola Asghar Saleh ya, kita berbincang bagaimana Inggris versus Ghana nanti. Memang ditekankan memang untuk kemenangan Inggris ya, dijagokan dari beberapa pendengar. Namun hasilnya nanti seperti apa, apakah Ghana akan memberikan kejutan dalam pertandingan yang akan berlangsung pukul 3 dini hari.

pertandingan Inggris versus Ghana pukul 3 nanti dan pukul 00 terlebih dahulu kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memilih untuk memusnahkan pakaian bekas atau balpres sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal. Sebagaimana hasil diskusi dengan industri, Purbaya mengaku telah melibatkan industri untuk menentukan tindak lanjut terhadap barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dikatakan Purbaya dalam konferensi pers, dulu kami pernah diskusi sama industri, di mana industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi dipikirnya dimusnahkan saja. Kami hadirkan operasi besar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memusnahkan puluhan kontainer pakaian bekas ilegal.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panglima Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 3 TNI AL, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI, dari BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS, oke. Perwakilan Polda Metro Jaya, perwakilan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, GM PT Pelindo. Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin ya, ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya apa angkat-angkat ya, setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu, kita masih jalan terus memeriksa. Dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebetulnya laporannya sih setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini.
3: Ya pendengar, kami mengalami kendala terkait dengan keterangan pers dari Menteri Keuangan Purabaya Yudhis Sadewa. Nanti kami akan hadirkan sesaat lagi setelah yang satu ini.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
8: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu, Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami hadirkan kembali pernyataan dari Menteri Keuangan Purabaya Yudhis Sadewa terkait dengan memilih untuk memusnahkan pakaian bekas atau balpres sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal.
9: 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panglima Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 3 TNI AL, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI, dari BAIS ya? Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS ya, oke. Perwakilan Polda Metro Jaya, Perwakilan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, GMPT Pelindo. Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin ya, ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya apa angkat-angkat ayam, setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu, kita masih jalan terus memeriksa, dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebetulnya laporannya sih setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balpres menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi balpres dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2067 balpres berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Informasi hasil penindakan di Tanjung Priok ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kamil Bea Cukai Kalimantan Barat. Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan menyamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal senilai 4,12 miliar rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, BAIS, TNI, Kejaksaan, dan Korwas Penyidik Polri. Penindakan terhadap 43 kontainer di Tanjung Priok serta pengungkapan lokasi penimbunan di Kalimantan Barat menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran pakaian bekas impor ilegal dari hulu hingga hilir. Penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut. Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi kita kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Saya yakin di masa lalu biasanya lepas aja kan ikan barang-barangnya aja. Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang produsen, penjual atau pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya. Polda Metro akan menindaklanjuti proses penyidikan dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Hukumannya akan semakin kuat ke depan. Saya terima kasih kepada Polda Metro, Kapolda untuk dukungannya, juga kepada Bais dan TNI dan perdagangan. Anda yang punya peraturannya kan? Kita beresin barang-barang ya. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan bea cukai berjalan secara aktif dan terukur. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan. Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selanjutnya mari kita simak penjelasan tambahan oleh Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Menteri Keuangan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait temuan dari teman-teman Bea Cukai Kementerian Keuangan pagi hari ini. Jadi yang pertama-tama kami dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya atas temuan ini akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan, di mana di dalam Undang-Undang Perdagangan dijelaskan secara rinci dilarang untuk melakukan importasi barang tidak baru. Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan. Si pemesan tidak akan bisa mengimportasi langsung tanpa dibantu perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi tidak akan bisa mengimportasi tanpa bantuan dari shipping company. Dan selanjutnya shipping company akan mengambil barang ini dari pemilik barang yang akan yang berada di luar negeri. Saya berharap rangkaian yang saya ceritakan tadi bisa kami ungkap melalui joint investigation penyidik Polda Metro Jaya dengan teman-teman P2 Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya apabila kami sudah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka, kami nantinya akan rilis kembali dengan teman-teman Bea Cukai atas proses penyidikan yang telah kami lakukan nantinya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menginformasikan kembali bahwa kegiatan kita hari ini juga dihadiri oleh rekan-rekan Bea Cukai Kalimantan bagian Barat secara daring. Dan demikian penyampaian konferensi pers oleh narasumber.
12: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, yang menyatakan rasio dana transfer ke daerah pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5 sampai 2,7% dari produk domestik bruto. Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftitah menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya masa depan Indonesia harus dibangun agar semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan stabilitas ekonominya tanpa menjaga superioritas militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pat Hegseth menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Bianco Celesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: makanan nih.
1: Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama
1: tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Bela Negara. Salam Bela Negara.
7: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat

tempatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kita memasuki info musik dan jika nanti ada informasi yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Menemani malam hari Anda, kami hadirkan langsung 420 featuring Carita Utami Mangu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RR. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Lampung, dari Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta terdapat potensi udara kabur di Surabaya.

Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam laporan pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan. Dan tentunya dengan komentator bola nantinya ya. Dan saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Radio Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Selamat malam, selamat jelang dini hari. Karena pertandingan tim dini hari Petiga RRI akan memandu jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K perhelatan Piala Dunia 2020 kali ini di putaran kedua. Di grup K untuk pemimpin klasemen sementara di grup K itu Kolombia, disusul oleh Kongo, lalu Portugal, lalu Uzbekistan. Uzbekistan, Portugal, tentu dua-duanya butuh kemenangan. Dan Kolombia juga Kongo nanti akan bertanding. Mungkin Kolombia juga akan mencoba untuk mengamankan tiket melaju ke babak selanjutnya. Nama besar Cristiano Ronaldo, kita akan bahas itu bagaimana statistik dan juga gol-gol yang tercipta dalam perhelatan Piala Dunia ataupun beberapa pertandingan terakhir, bagaimana Cristiano Ronaldo. Kenapa Cristiano Ronaldo? Karena kemarin Messi udah mecahin rekor tuh. Kita akan ngobrol pada malam hari ini bersama pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam sehat, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Fajar, apa kabar?
0: Baik, Bung Jupri sehat ya?
1: Sehat
0: banget ya. Ini fans Cristiano Ronaldo, bukan fans Portugal, fans Cristiano Ronaldo ini mengharapkan tampil impresif malam hari ini, setidaknya menciptakan gol. Perburuan sepatu emas terus berlanjut. Mbappe kemarin golin juga, dua. Tambah pusing nih. Saya ingin tahu bagaimana nih prediksi. Kita ngobrolin mungkin head to head udah pernah ketemu ya kedua belah tim ini?
1: Belum
0: pernah ya?
1: Baru pertama.
0: Tapi gimana nih prediksinya di babak pertama ini jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K ini?
1: Ya, tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar ya, bahwa ini kan laga yang akan sangat menentukan ya, terutama sebenarnya lebih ke Portugal ya, karena mereka datang dengan nama besar dan kita tahu Portugal datang dengan Pebble juga sebagai salah satu favorit juara juga. Tapi kemarin di pertandingan pertama kita melihat penampilannya benar-benar anti-klimaks ya. Mereka kesulitan, benar-benar kesulitan. Artinya kalau kita lihat mereka tidak mampu untuk bisa menerobos ya, menembus pertahanan yang kita tahu sangat-sangat solid dibangun oleh Kongo. Dan sorotan tentu kalau kita lihat selain kepada Portugal adalah kepada Cristiano Ronaldo.
0: Okay.
1: Yang Bu Fajar katakan, karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin, Ronaldo memang sangat-sangat minim kontribusi ya. Jadi kalau kita bicara, dia hanya melakukan 3 tembakan dan 3-3-nya off target. Tidak ada tembakan yang off target
0: dan on target enggak ada ya.
1: Gak ada on target. Jadi kalau kita lihat, tapi kalau kita kita ambil gambar yang lebih besar ya. Portugal juga di pertandingan kemarin hanya 7 tembakan juga. Jadi 3 off target dari Ronaldo, artinya cuma 7 totalnya. Jadi memang 7. Bisa dibilang memang performanya secara tim juga memang benar-benar tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Jadi artinya tidak maksimal, dan saya kira menghadapi kalau kita bandingkan dengan Kongo, bahkan Kongo 8 tembakan loh.
0: Oh, iya, lebih unggul gitu. Padahal Portugal salah satu negara yang difavoritkan untuk melaju ke minimal semifinal, bahkan ke final, bahkan ada gambaran begitu. Kenapa? Karena ada Bruno Fernandes, pemain Manchester United yang baru saja memecahkan rekor assist terbanyak sepanjang masa karir dari pemain Manchester United.
1: Ya.
0: Ataupun Liga Inggris ya? Seluruh Liga Inggris atau?
1: Di Liga Inggris.
0: Betul. Luar biasa. Assist terbanyak. Otomatis siapapun pemain depan dari Portugal itu harusnya bisa dimanjakan. Serangan demi serangan itu bisa di-build up ataupun dibangun dengan materi pemain Portugal sekarang ini, terlebih dengan nama besar Cristiano Ronaldo. Tapi statistik mengatakan berbeda. Kemarin itu hanya beberapa kali tembakan yang diciptakan oleh Portugal, bahkan untuk sang bintang Cristiano Ronaldo off target 3-3. Oke, kita akan undang pendengar. Mungkin bagaimana pandangannya nih ya? Saya coba tanya, sapa dulu nih. Ada Pak Angtong di Pekanbaru. Pak Angtong, selamat malam.
2: Selamat di Bu dini hari.
0: Iya, masih belum. Iya. Silakan.
2: Jadi kalau prediksi Pak Angtong, Portugal itu 0-1. Kalau kita sebut Portugal Uzbekistannya berarti Portugalnya yang bertindak tuan rumah. Jadi 0-1 Portugalnya.
0: Oke.
2: Portugalnya kemasukan, bukan memasukkan. Kalau Joel Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, kalau Ronaldo masih ada di Portugal, itu yang ada mukanya masam semua.
0: Wah, ini saya akan tanyakan langsung kepada Bung Jupri. Makasih Bang Tong. Oke, oke, oke. Baik, baik. Makasih Bang Tong. Ini sebenarnya saya melihatnya di sosial media banyak yang mengatakan demikian. Tapi ada yang tidak sependapat. Beberapa warga negara Portugal sendiri banyak yang mendukung bahwa give it to Ronaldo, kasih asis aja udahlah gitu. Masih percaya bahwa sang mega bintang ini bisa menjadi suatu pembeda bagi timnas Portugal. Tapi kita coba ke Surabaya ada Pak Sarwi. Pak Sarwi, halo. Terputus Pak Sarwi, bisa dihubungin kembali ya. Lalu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam. Ya, gimana nih Pak Andi?
3: Ya, kalau ngeliat di klasemen di grup K ini ya enggak ada pilihan lain. Pasti Portugal bisa mengatasi Uzbekistan gitu ya.
0: Iya.
3: Dan mega bintang mereka Ronaldo mandul di partai perdana.
0: Oh. Ya, sekarang ini gimana kalau menurut prediksi Pak Andi?
3: Ya insya Allah Ronaldo bisa gitu mencatatkan namanya.
0: Oke, baik.
3: Apalagi di sokong apa sama Pedro Neto maupun Joao Felix gitu ya.
0: Oke. Baik.
3: Saya kira itu aja.
0: Oke, baik. Makasih. Selamat malam. Pak Leman di Lampung. Halo, Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Leman.
4: Waalaikumsalam. Bung Fajar.
0: Iya, silakan, ya. Pak Leman.
4: Iya, kalau saya sih begini, Bung ya. Kalau prediksi saya itu ya Portugal lah, Pak itu. Ya, kita mengandalkan apa namanya Cristiano Ronaldo gitu kan.
0: Iya.
4: Yang walaupun dia usianya sudah 13 tahun, jadi masih kuat lah gitu. Jadi jangan dianggap enteng gitu.
0: Jangan dianggap enteng dari Ronaldo. Jadi iya, Portugal betul. Masih dijagokan oleh Pak Leman untuk bisa memenangkan laga ini.
4: Betul sekali. Saya hanya mendapat kedua 2-0 gitu.
0: 2-0, mantap.
4: Malam ini gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam, iya. Ya, meskipun di awal pertandingan Uzbekistan juga tidak tampil impresif, kebobolan 3 ya dari Kolombia, tapi ada satu gol yang diciptakan oleh Uzbekistan. Artinya daya gedor Uzbekistan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kalau nggak salah itu malah justru pemain belakang ya yang ngegolin ya.
1: Abusbek, sorot ini gelandang serangnya.
0: Oh, gelandang serang.
1: Serang Abusbek Pasulaif.
0: Oh, Abusbek Pasulaif ya. Nah ini bagaimana sih pemain kunci dari Uzbekistan ini siapa aja nih? Jujur aja saya. Jujur, nggak ada yang tahu.
1: Ya, kalau saya lihat memang kuncinya ada di 3 pemain ya. Artinya kalau kita lihat ada di depan ada Eldor Shomurodov,
0: oke,
1: yang menjadi memegang peran sebagai kapten tim. Kemudian ada Abosbek yang kita tahu juga pemain yang kreatif di depan, dan kalau kita lihat juga memang posturnya mungil, mungkin sekitar 160-an, tapi kalau kita lihat
0: tinggi mana sama Messi?
1: Masih hampir-hampir mirip kayaknya.
0: Hampir-mirip ya.
1: Masih sedikit. Tapi kalau kita lihat dia punya kreativitas, punya visi dan juga kecepatan yang ya saya kira akan bisa memberikan kesulitan lah buat para pemain dari Portugal. Dan
0: posisinya sebagai gelandang serang.
1: Dia sebagai gelandang serang. Dan ada di belakang ada Abdulkadir Kusanov ya, pemain belakang yang kita tahu juga di musim ini belakangan jadi andalan Pep Guardiola di Manchester City. Jadi saya kira saya kira emang ini 3 pemain yang punya peran penting lah. Ini pemain belakang, pemain tengah dan juga pemain depan. Jadi 3 pemain ini saya kira tapi memang harus diingat juga mereka butuh support juga dari rekan-rekannya yang lain. Artinya bukan hanya soal 3 pemain. Ini menghadapi Portugal yang secara kalau kita bicara
0: kolektif ya.
1: Ranking juga sangat jauh. Portugal kan ada di peringkat 9, sedangkan Uzbekistan ada di 54, jadi memang komparasinya jauh dan dilihat juga kalau kita bicara kualitas ya, kedalaman tim tadi sangat-sangat unggul Portugal, tapi lagi-lagi di lapangan kan soal bagaimana juga kesiapan ya, kesiapan
0: iya,
1: dari para pemain.
0: Benar banget.
1: Dan kalau kita lihat mungkin Uzbekistan, saya kira pendekatannya mungkin akan agak-agak mirip dengan saat melawan Kolombia, mereka mungkin akan main lebih ke dalam, mungkin main dengan 3 back atau 5 back menjadi pilihan sembari menunggu memang opsi untuk bisa melakukan serangan balik. Tapi sedangkan bagi Portugal pilihannya adalah bagaimana mereka sekarang harus berani bermain lebih agresif, bermain lebih menyerang, karena mereka harus menang. Karena kalau kita bicara kalau sampai mereka gagal lagi, situasinya akan sangat-sangat berat buat mereka untuk bisa lolos ke babak 32.
0: Oke, baik. Pak Adi di Aceh. Pak Adi, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak.
0: Iya, gimana nih kalau pandangannya Pak Adi? Prediksinya?
5: Kalau saya prediksinya lebih ke Portugal.
0: Iya, oh, menjagokan Portugal. Oke. Berapa kira-kira skornya?
5: Kalau skornya mungkin 3-0 atau sampai 4-0, Pak.
0: 3-0 sampai 4-0. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kira-kira ngegolin nggak kalau prediksinya Pak Adi?
5: Mungkin bisa saja dia, Pak.
0: Oh dia, oke, okay. Baik, makasih Pak Adi. Wah, sekali lagi pendengar untuk yang ingin bergabung, matikan volume radionya ya, biar suaranya nggak delay ataupun feedback ya. Dari Pak Arjuna di Makassar, halo. Nah, ini Pak Arjuna dimatikan dulu volume radionya.
6: Pagi,
0: Pak Arjuna di Makassar.
6: Iya.
0: Silakan, Pak Arjuna.
6: Iya. Saya beli Portugal ini tuh.
0: Kenapa jagain Portugal? Kalau melihat dari lawannya nih, Uzbekistan.
6: Ya, karena kebetulan di Indonesia ini kan ada beberapa nih, termasuk pelatih dan pemain asing merumput di Indonesia. Lumayan kacor juga dia punya pemainnya.
0: Pemain siap maksudnya Pak Arjuna? Bermain di Indonesia?
6: Pelatih dari bandara Portugal itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, pelatih.
6: Pendeta Pak Aris dalam saya itu, Bu.
0: Oke. Okay. Oh, iya, menarik nih. Iya. Okay. Ya, terima kasih, Pak Arjuna. Wah, ada Bu Dinda nih di Bogor. Bu Dinda, halo.
7: Halo, selamat malam.
0: Masih malam. Iya, silakan Bu Dinda. Emang ya, nonton bola nih, Bu Dinda?
7: Nonton dong. Oh, nonton. Salam olahraga.
0: Lajaya. Jagoin siapa?
7: Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bu Dinda.
7: Kemarin mau masuk nggak dapet kayak ada kuis nih.
0: Kayak ada kuis. Iya. Gimana nih kalau Bu Dinda? Jagoin siapa?
7: Pasti Portugal lah.
0: Kenapa?
7: Iya, walaupun akibat dari satu waktu sama Kongo kan?
0: Iya.
7: Jadi banyak netizen di segala penjuru yang bilang Ronaldo. Banyak begitu lah. Tapi Ronaldo tetap mega bintang.
0: Mega bintang. Oke. Okay.
7: 3-1 buat Portugal.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Sebentar. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bu Dinda, terima kasih ya. Nah, tadi ada yang menarik dari pendengar kita di Pekanbaru, Pak Ahtong.
1: Ya.
0: Itu pun kalau tidak salah saya ingat itu ada komentator sepak bola Coach Justin yang mengatakan juga bahwa selama Ronaldo masih di dalam pitch di lapangan hijau, itu akan mengganggu mood dan mentalitas teman-temannya gitu. Nah, ini gimana nih kalau pandangannya Bung Jupri? Karena kabarnya juga dari performa yang pertandingan pertama itu terlihat sekali bukan bermain untuk tim tapi untuk dirinya gitu. Jadi kontribusinya dirasa sangat minim, bahkan skornya poinnya itu 6 sekian lah, saya lupa. Ya. Silakan Bung Jupri.
1: Iya, kalau saya melihatnya lebih ke apa ya? Lebih ke kolektivitas ya. Artinya kalau kita bicara individu ya, Ronaldo kita tahu memang selalu jadi tumpuan ya, dimanapun dia bermain gitu. Itu ekspektasi yang wajar buat siapapun.
0: Oke.
1: Dan kalau kita lihat memang performa dia di pertandingan pertama ya memang di bawah standar seorang Ronaldo gitu. Karena kalau kita lihat sepanjang pertandingan tidak ada tembakan, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana dia kesulitan dalam hal bagaimana mereka mencari peluang-peluang yang bersih. Bahkan ada satu momen kemarin yang sempat juga jadi ramai, ada momen saat sebenarnya peluang bisa lebih terbuka buat Portugal ketika harusnya boleh lepas ke Bruno Fernandes,
0: tapi diambil oleh Ronaldo.
1: Nah, itu yang akhirnya memang menjadi bumbu-bumbu lainnya lah. Jadi saat ini saya kira momennya buat Ronaldo untuk buktikan, terlepas soal rivalitas dengan Messi dan
0: okay.
1: atau dengan nama-nama lain, tapi yang lebih penting sekarang adalah dia harus fokus untuk bagaimana Portugal bisa meraih kemenangan, karena itu yang harus menjadi yang terpenting. Karena situasinya kalau Portugal sampai tidak bisa menang, bahkan untuk melawan tim yang bisa dikatakan paling lemah di grup ini gitu, Uzbekistan, ya ini pasti kritiknya akan sangat-sangat hebat gitu untuk Portugal. Jadi sekarang yang terpenting buat Portugal adalah bagaimana mereka meraih kemenangan, bagaimana mereka main lebih baik, dan support saya kira juga harus diberikan juga buat Ronaldo, karena lagi-lagi dia adalah pemain utamanya lah gitu ibaratnya.
8: Oh, oke.
1: Okay. Ini Ronaldo. Okay. Pas kalau kita tadi Bung Fajar katakan Bruno Fernandes mampu menciptakan rekor asis di Liga Inggris, tapi lagi-lagi yang memang menjadi superstar Portugal sejauh ini sampai dengan saat ini ya masih Cristiano Ronaldo gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara dia menghambat tim, saya kira lebih kepada bagaimana kemarin, kalau pertandingan kemarin yang kita bicara. Karena di kualifikasi Piala Eropa Portugal baik-baik aja. Ronaldo main juga, gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam soal bagaimana performa dia, memang kalau kita bicara di 10 laga terakhir di turnamen besar, di Piala Eropa, di Piala Dunia, memang nggak ada gol buat Ronaldo. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi saya kira bisa menjadi beban, bisa menjadi motivasi buat Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa dia masih bisa berbuat untuk Portugal di Piala Dunia kali ini.
8: Baik, ada Pak Dalijan, saya coba sapa dulu Bung Jupri. Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Fajar.
8: Iya, silakan Pak Dalijan.
9: Oke, kalau ini Portugal itu ya kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong imbang kalau saya sih.
8: Oh, kok bisa?
9: Ya, kira-kira aja semalam itu Irak kan betul kan 3-0. Ya kebetulan.
8: Iya, oke, baik. Jadi kalau ini sekarang ini malam hari ini prediksinya gimana Pak Dalijan?
9: Iya, kalau Portugal kalau menang tipis 1-0, tapi kecondong ke imbang tuh.
8: Oke, jadi lebih
9: tinggal tahu 0-0 atau 1-1.
8: Oh, aduh, ini agak membosankan kalau 0-0 kayaknya Pak Dalijan. Terima kasih atas prediksinya, Pak Dalijan.
9: Assalamualaikum.
8: Selamat olahraga. Jaya, Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
10: Halo, selamat
8: malam. Ya, malam Pak Sarwi, silakan.
10: Dengan siapa ya?
8: Dengan Fajar. Salam olahraga Jaya, Pak Sarwi. Dengan Bung Juprianto Alexander.
10: Juga, ya, selamat.
8: Selamat malam.
10: Ya. Ini kan Portugal kan calon 4 besar.
8: Ya.
10: Jadi menurut saya
8: calon 4 besar
10: 2-1 lah menurut saya.
8: Oh, masuk. Baik. Makasih. Oke, statistik. Kita main statistik. Dari negara seluruh dunia itu 195-an, dibagi 4 itu ya 48. Jumlah negara yang bertanding di Piala Dunia kali ini, 1/4 dari negara di seluruh dunia itu main di Piala Dunia. Sayangnya aja kemarin Indonesia tinggal selangkah lagi padahal tuh ya. Harusnya kita masuk juga tuh.
1: Iya,
8: iya. Tapi dari 1/4 negara di dunia yang masuk Piala Dunia 2026 kali ini, ada satu negara yang langganan juara juga, masuk ke final juga, tapi 3 kali beruntun tidak masuk Piala Dunia adalah Italia. Artinya, nama negara besar, favorit, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi jaminan juga untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Begitupun Cape Verde yang mind-blowing, luar biasa. Ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan 2 poin seri-seri ya.
1: Ya.
8: Tapi mencetak skor itu hal yang sangat di luar prediksi mungkin orang-orang gitu ya. Sampai bisa sampai seri. Tapi ya ini tadi dari berbagai statistik termasuk juga performa Portugal 5 pertandingan terakhir dan Uzbekistan 5 pertandingan terakhir, walaupun yang tidak dijagokan Uzbekistan, tapi bagaimana sih kalau dari prediksinya Bung Jupri, bisa nggak kalau dari Pak Dalijan itu kemungkinan bisa jadi seri gitu?
1: Ya kalau kita lihat statistik ya, statistik Portugal ya saat melawan Kongo, mereka penguasaan bola sampai 75%, Bung Jan.
8: Wow.
1: 75% operannya bahkan hampir 800.
8: Wow.
1: Tapi tembakannya cuma 7.
8: Ah, ini menjadi tanda tanya kan?
1: Tanya kan, berarti kan operannya jangan-jangan baik pasar. Ya, gitu. Yang saya kira memang harus berubah di pertandingan kali ini. Artinya mereka harus berani melakukan progresif passing gitu. Artinya mencoba untuk paling tidak memberikan ancaman yang konstan buat pertahanan dari Uzbekistan. Karena kalau kita Uzbekistan saat lawan Kolombia, mereka penguasaan bolanya 39. Jadi memang mereka tim yang dengan pendekatan memang bermain lebih defensif. Nah, saya kira dengan Uzbekistan yang lebih bertahan, harusnya Portugal bisa lebih berani gitu. Berani untuk bisa lebih dominan, berani untuk menciptakan peluang. Dan kalau kita lihat di line up kan ada perubahan juga. Kalau kita lihat Bernardo Silva tidak masuk di line up, tidak masuk di tim utama, kemudian digantikan oleh João Félix.
8: Oh, João Félix ya, masuk ya?
1: Yang dimainkan. Jadi saya kira memang mungkin Portugal akan
8: berarti kuat di sisi saya. Félix kiri ya?
1: Di kiri.
8: Kanannya? Ya,
1: Pedro Neto di kanan.
8: Oh, Neto masih. Oke. Okay. Jadi gelandang serangnya
1: tetap
8: Bruno, depannya tetap?
1: Ya, tetap CR7.
8: Tetap CR7 dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?
1: Sudah.
8: Iya. Itu yang harus menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
1: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga, Nematov ya, diganti.
8: Oh, Nematov?
1: Iya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang, karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh Yusupov di momen gol kedua, kalau nggak salah, saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya, atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga
8: masuk
1: ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo, dan juga nanti Pedro Neto. Ini 3 pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay. dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
8: Okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu, dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan. Informasi.
4: RRI Net, Radio Visual.
1: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026, dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih kos kaki putih-putih, dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi. Atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Neves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Raul Neves, mencoba dari kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada kemana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini, namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan dengan cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes, angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang gundal tadi Sukurov, nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan, mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes, kali lanjutkan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang, namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini, belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Vega, mencoba mengulangi, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada Hau Felix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan dua dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan. Menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di... Ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha. Masih memainkan bola, mencari kawannya dibebas, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, bebas, gol! Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan tadi. Menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lain seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0. Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana Bung Jupri ini melihat sebenarnya nih gol dari Cristiano Ronaldo.
2: Ya, saya justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
5: Ya.
2: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita lihat kan sebelum pertandingannya kritiknya begitu bertubi-tubi.
5: Ya, betul.
2: Tapi akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh Joao Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Seleção Clinas di pertandingan ini.
5: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan. Bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan. Ataukah, oh ya, nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias. Masih Dias, ada Bruno. Sana mencoba memainkan. Vitinha kembali menatap ke depan. Kepada siapa akan diberikan. Berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang terdik. Membawa melihat pergerakan Joao Cancelo, alihkan pada Joao Felix, kirimkan, sodorkan lagi pada Mendes, mencoba membantu serangan. Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri, lini serang dari Portugal, namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam, dapat pengawalan yang ketat tadi dari Abdul Qadir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam. Terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya. Menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari Joao Felix. Joao Felix tadi sempat mengontrol bola, namun tekanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Peruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan, di mana sejumlah pemain Portugal, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di area kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola. Coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes, masih Mendes alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes. Dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Peruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal, masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang si kulit bundar, sodorkan kepada Joao Felix, balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan tadi pergerakannya. Datang lagi Joao Felix mencoba membantu, namun bergulir kembali keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Lemparan ke dalam kembali bagi Uzbek. Di menit ke-11 babak yang pertama ini sudah dilakukan. Dihalau tadi oleh Nuno Mendes, mencoba direbut lagi pemain. Ada Bruno Fernandes, sodorkan lagi. Ada Vitinha, alirkan ke sisi kanan. Menemui Ruben Dias kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Cristiano Ronaldo, pencetak gol pertama bagi Portugal. Sodorkan lagi, mundur ke belakang ada Vitinha. Vitinha mencari celah, berputar-putar ke sisi kanan dia. Mencari Joao Cancelo nampaknya. Alirkan lagi sisi kanan untuk Predonet. Neto di sana. Ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang kepada Vitinha. Kembali lagi, mendapat tekanan tadi. Ada Ruben Dias, alirkan lagi ke sisi kanan. Mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Serhat Nasuralev. Gebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana. Bagaimana juga Honeves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang kepada Vitinha, masih Vitinha, kepada Neto, masih Neto, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayangi tadi oleh salah satu pemain dari Uzbek, yaitu Abusbek, masih memainkan bola berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah, mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes, Vitinha, kembalikan lagi pada Vega. Berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar, dibayangi satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut. Oh, berbahaya, sodorkan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari sarangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal. Belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi, langsung memberikan umpan terobosan nampaknya kepada Bruno Fernandes, mencarikan siapakah di sana. Terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dan direbut. Oh, terjatuh pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rustam Jom Asurmatov sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya, Bung Jupri.
2: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya. Jadi hanya beberapa meter saya kira, dan jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya.
5: Ya. Antara Bruno atau Ronaldo?
2: Nah, ini siapa nih?
5: Rebutan nggak nih?
2: Kayaknya mungkin Bruno ya, kalau saya lihat momennya, karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU. Tapi ada Ronaldo yang kita tahu juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk lepaskan tendangan bebas.
5: Kalau udah bisik-bisik nih, kayaknya gue aja dong, gitu ya.
2: Kayaknya Ronaldo ya?
5: Iya, gue masih defisit gitu ya. Masih defisit. Mengejar Messi gitu ya. Iya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas Cristiano Ronaldo. Namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes. Kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan bola datar. Kita nantikan, ada juga ada Joao Neves, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Mendes, akan seperti apakah tendangan. Sementara penjaga gawang dari Uzbek yaitu Abdul Fakid Nematov juga sangat konsentrasi bagaimana Cristiano Ronaldo menatap ke depan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memberikan arahan bagaimana tendangan bebas ini akan dilakukan, mengarahkan pemain Portugal dan juga pemain dari Uzbekistan. Wasit Jalal Jayed masih memberikan instruksi apakah seperti ini atau untuk pegang betis yang akan membuka, tentu menjadi trik atau juga taktik dari tim Portugal dalam mengeksekusi set piece tendangan bola mati ini. Mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya mengambil ancang-ancang. Konsentrasi Cristiano Ronaldo berapa meter saja sudah dilakukan oleh Mariano Mendes. Luar biasa, hampir saja tertipu di namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi ini.
2: Di luar dugaan ya, kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya. Seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan bola yang memang sangat-sangat kencang tadi. Dan luar biasa ya, kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo. Dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit, dan rasa-rasanya memang akan-akan ada gol lagi, Bung.
5: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. Begitu, Bung Tomo ya.
6: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarobekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir dalam kotak penalti dan langsung. Sayang sekali Ganeev ya, bermain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Uzbekistan masih berhasil menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini adalah Azizan Ganiev, mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Sumuradov, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini pemain nomor punggung 13 Renato Veiga dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Ke tengah dia yang dituju adalah Ronaldo, kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali lagi ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan, namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov, sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3, 4, 5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti. Di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto. Dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya. Menentukan siapa yang akan mengambil, ada Bruno Fernandes di situ. Kemudian ada Nuno Mendes dan juga ada satu pemain nomor punggung 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja kepada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal main-main Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari

0: Hernandez di dekat kotak penalti Uzbekistan. Setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan, sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullaev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba dribel namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9 Kamarobekov tidak 14 ternyata Eldor Sumuradov ya. Dia tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola namun tidak berhasil karena digagalkan oleh pemain Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
1: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi momen menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan dilakukan dari sisi sayap, itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga João Félix, akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh João Cancelo yang melakukan penetrasi hingga ada kotak penalti, dan Ronaldo ada di sana dan menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah gol tadi membuat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang menciptakan gol di Piala Dunia setelah Roger Milla.
0: Kamerun ya?
1: Kamerun, betul. Jadi ini saya kira menjadi pencapaian yang positif ya buat Ronaldo, apalagi kalau kita lihat tadi perayaan golnya juga begitu
0: emosional ya.
1: Terlihat memang ada beban ya,
0: beban dilepaskan ya
1: dari Ronaldo, dan akhirnya selebrasi siunya muncul juga gitu. Karena kalau kita lihat kan benar memang bebannya kemarin Ronaldo sangat-sangat terasa ya. Kritik datang bertubi-tubi buat dia, kemudian juga kalau kita lihat rivalitasnya dengan Messi juga tampil sangat luar biasa sama Argentina. Bukan hanya itu, Mbappe juga terlihat juga nyaman bermain sama Prancis, Erling Haaland juga Norwegia juga muncul, dan kemudian Ronaldo akhirnya menemukan momennya dia gitu. Dan setelah itu kita lihat ada tendangan bebas tadi yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nuno Mendes, dan ada peran Ronaldo lagi. Nah kalau kita Ronaldo tadi pura-pura menendang, tapi kemudian Mendes yang menjadi eksekutor. Jadi saya kira terlihat memang Ronaldo setelah gol pertama tadi begitu nyaman ya, akhirnya dia seperti terlepas bebannya dan akhirnya bisa bermain memperlihatkan performa terbaik, dan itu juga akhirnya membuat para pemain yang lainnya juga bisa terangkat juga.
0: Ya, Portugal dengan hasil sementara ini sekarang berada di peringkat pertama. Nah, ini apakah peluang mereka akan semakin besar dengan kemenangan ini atau bagaimana menurut Anda, Bung Jupri?
1: Ya, yang terpenting buat Portugal sekarang adalah pertandingan masih panjang ya. Artinya sekarang memang unggul 2-0, tapi mereka tidak boleh juga mengendurkan serangan gitu. Mereka harus tampil menekan, dan yang positif dari Portugal di pertandingan kali ini adalah mereka banyak melepaskan umpan-umpan vertikal yang saya kira itu sangat-sangat baik ya untuk dicoba, karena kalau kita lihat mereka mampu untuk memanfaatkan kelebaran ya, bagaimana peran dari Pedro Neto kemudian juga João Félix bermain sangat-sangat baik, dan ini akhirnya memang titik kelebihan ini, kekuatan mereka ini akhirnya menjadi tidak mampu dibendung oleh Uzbekistan sejauh ini.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pertandingan saat ini sudah berlangsung kembali, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pelanggaran untuk Uzbekistan. Kali ini akan dilakukan oleh Karimov, pemain nomor punggung 24, melebar dia ke belakang, yang dituju adalah Asurmatov, pemain nomor punggung 5 di sektor kiri pertahanan mereka. Coba cari rekannya Asurmatov, ada Surukov kali ini, kembali lagi ke belakang Abdullaev, kemudian Malik lagi kepada Asurmatov. Masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh Ho Cancelo tadi, namun berhasil kembali

0: dikuasai oleh pemain Portugal namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha. Ke belakang dia, lini yang dituju adalah Renato Vega dan juga melebar lagi ke sektor kiri ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor punggung 25 yang tadi mencetak gol di menit ke-16. Kembali lagi kepada Renato Vega dan juga Ruben Dias kali ini menguasai bola, masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias, ke belakang dia sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau. Langsung saja umpan ke depan. Yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini boleh dikuasai pemain-pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan namun gagal lagi, kembali ke belakang. Kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Main nomor punggung 24 Karimov bawa bola, sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih bawa bola ke belakang dia sedikit, main nomor punggung 9 dan ada Kamurbekov tadi. Kali ini main nomor punggung 7 Surukov coba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinha, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinha. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Portugal, oleh Uzbekistan. Gol dari luar kotak penalti dilesakan oleh pemain nomor punggung 19 Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan. Main nomor punggung 19 memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Portugal. Umpan yang kurang cermat tadi dari pemain belakang Portugal saat akan menghalau bola dimanfaatkan dengan baik oleh Ganiev. Menggunakan tendangan kaki kanan mengarahkan bola ke sisi kanan atas gawang Portugal yang dijaga Diogo Costa. Berubah skor sekarang 2-1 untuk masih keunggulan dari Portugal. Uzbekistan ini sudah mencoba untuk mengejar ini, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat memang pressing ya, tadi pressing yang dilakukan oleh Abosbek Pazulaev kepada Joao Cancelo yang memang terlalu lama ya tadi menguasai bola di area yang berbahaya. Dan kita lihat memang ada VAR review ya.
2: Ya.
1: Memang ada komplain tadi dari Joao Cancelo bahwa dia dilanggar.
2: Ya.
1: Dan kita tunggu apakah keputusannya apakah pelanggar atau tidak. Tapi di luar itu tadi kita lihat eksekusi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dilakukan oleh Aziz John Ganiev tadi lewat tembakan jarak jauh yang akhirnya menggetarkan gawang dari Portugal.
0: Ya, ini kita masih menunggu hasil dari VAR karena ada potensi pelanggaran. Kita akan tunggu apakah golnya ini disahkan atau memang ternyata terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap pemain Portugal yang dilakukan oleh Uzbek Fazulaev. Kita tunggu nih.
3: Attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision.
0: Ya, foul ternyata pelanggaran dilakukan oleh Uzbek Fazulaev sehingga wasit asal Maroko Jalal Jaid ini memutuskan untuk membatalkan gol yang dihasilkan oleh Uzbekistan sehingga kedudukan kembali menjadi 2-0 untuk keunggulan Portugal. Pertandingan bergulir kembali kali ini. Portugal mencoba untuk membangun serangan kembali namun gagal kali ini di sektor tengah lapangan tengah. Pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Dicocor saja bola kali ini oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dihalau oleh Nuno Mendes langsung saja ke depan. Yang dituju tadi adalah Bruno Fernandes namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Umpan kali ini coba untuk dilakukan oleh pemain Portugal langsung ke depan gawang dari Uzbekistan namun berhasil di dijaga dengan cermat oleh penjaga gawang Uzbekistan, Nematov. Umpan langsung ke dalam ke depan. Hal ini yang dituju adalah main nomor punggung 22 tadi, Abosbek, Faizulaev. Di belakang dia, masih pemain-pemain Uzbekistan bermain di sektor kiri pertahanan dari Portugal, mencoba untuk mengejar ketinggalan defisit gol mereka, 1-0. Melebar kali ini pemain-pemain Uzbekistan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal, namun terpotong. Kali ini bola berhasil dikuasai, hampir saja salah pengertian antara pemain Portugal, yaitu Joao Neves dan juga Cancelo, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan di menit 32. Ya, wasit asal Maroko ini sempat meniupkan peluitnya. Ternyata dia meralat keputusannya, yakni pelanggaran ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk merangsek ke dalam jantung pertahanan Portugal, pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Sektor kanan pertahanan Portugal, Aziz John Ganiev, pemain nomor punggung 19, bersiap melakukan tendangan bebas dalam kotak penalti. Namun bola bergulir secara deras ke luar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 9, Kamro Bekov, namun tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Asurmatov, nomor punggung 5, geser dia, Kamro Bekov, belakang lagi ada Abdul Qadir Kusanov, mencoba untuk melewati Joao Felix tadi. Namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba Joao Felix. Main nomor punggung 18, Abdullaev. Pelanggaran diputuskan oleh wasit Jalal Jaid untuk pemain-pemain Uzbekistan. Sudah dilakukan kali ini, pendek saja. Surmatov di sektor kiri, pertahanan dari Uzbekistan. Umpan dia ke tengah. Ada pemain nomor punggung 7 di sana. Surukov. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Mendekati lapangan tengah, pemain nomor punggung 9, Kamro Bekov kembali. Langsung umpan terobosan dalam kotak penalti, yang dituju adalah Sumurudov kali ini. Namun dengan cepat, Diogo Costa, kiper dari Portugal ini menyambar bola sebelum sempat dikuasai oleh Faizulaev. Selamatlah gawang Portugal kali ini. Belakang kali ini, Renato Vega, geser dia. Ke kanan ada Ruben Dias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Lebar dia, ada Pedro Neto di sana, di sektor kanan. Umpan terobosan tadi niatnya, namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan Uzbekistan maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan. Langsung kepada Ruben Dias, ke belakang dia. Vega kali ini melebar. Ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan, kembali ke belakang kali ini. Vega kembali kepada Mendes, coba untuk melakukan penetrasi. Mendes masih dikuasai oleh Vega. Mendes lagi, 1-2, terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain dari Uzbekistan. Tendangan bebas cepat dilakukan oleh pemain-pemain Portugal ke tengah kali ini, ke kanan bola, yang dituju adalah Pedro Neto di sana. Mencoba berlari Pedro Neto, melewati hadangan dari satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 13, berhasil. Namun kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Satu pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, pemain nomor punggung 19, Aziz dan Ganiev. Namun coba untuk mengirimkan bola, tidak berhasil diterima dengan baik. Disapu saja oleh penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Portugal kali ini berbalik melakukan serangan di sektor sebelah kiri atau di kanan pertahanan dari Uzbekistan. Main nomor punggung 11 ya ini, Joao Felix, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Ronaldo, namun dibuang saja bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, Asurmatov. Lemparan ke dalam untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan, akan dilakukan oleh Nuno Mendes, main nomor punggung 25. Sudah dilakukan pada nomor punggung 23, Vitinha. Belakang lagi dia, Cristiano Ronaldo. Umpan 1-2 niatnya, namun ternyata dihalangi oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan terjatuh Ronaldo, bukan merupakan pelanggaran, langsung saja dibuang bola ke luar lapangan. Masih mencoba untuk direview lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Asurmatov. Namun ternyata wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Portugal. Bola fair play dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Kali ini pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan. Menjaga gawang, Nematov, nomor punggung 12, berkostum hijau-hijau. Coba untuk mengatur serangan teman-temannya. Lemparan jauh dilakukan sektor sebelah kanan. Ada Nasrullaev di sana. Namun kembali bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh kaki dari pemain Portugal. Lemparan ke dalam kali ini bagi pemain Uzbekistan di sektor kiri pertahanan Portugal. Sudah dilakukan Karimov, coba untuk menyisir sisi kanan pertahanan Portugal, tidak berhasil. Berhasil direbut oleh pemain-pemain Portugal kali ini bola, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kembali keluar lapangan bola setelah Karimov mencoba untuk melewati adangan dari Joao Felix. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Yang dituju adalah Asbosbek, Fajulaev, terjatuh dia. Namun dari pertempuran, perebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan. Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba melakukan serangan balik kali ini, Bruno Fernandes membawa bola. Yang dituju, oh Bruno Fernandes di dalam, Ronaldo di dalam kotak penalti. Masuk! Gol! Menit 38 pertandingan malam hari ini, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. 2 gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
1: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Bisa katakan malam pembuktian seorang Ronaldo. Dan kita lihat kerjasama yang sangat-sangat baik. Bagaimana Bruno Fernandes melihat pergerakan ya. Pergerakan yang orang Ronaldo yang berlari memang sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan terlihat juga bagaimana ketenangan yang ditunjukkan seorang Ronaldo. Umpan yang sangat baik dari Bruno Fernandes, umpan terobosan yang kemudian mengarah ke sisi kanan dan mampu dikonversi menjadi gol. Tendangan yang pelan tapi terlihat mengarah ke pojok kanan gawang dari Nematov. Dan 2 gol sejauh ini buat Cristiano Ronaldo setelah kesulitan di pertandingan pertama melawan Kongo. Dan sama berarti 2 gol kemarin Messi juga menciptakan 2 gol melawan Austria, dan sekarang Ronaldo 2 gol, jadi sama. Tapi memang Messi sudah menciptakan 5 gol
0: ya, hat-trick sebelumnya kan ya.
1: Betul.
0: Itu dia tadi Ronaldo, pemain nomor punggung 7. Ini berhasil mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menit 6 tadi mencetak gol. Kali ini menit 38 Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor, dan teriakan Su ini juga turut menggema di Stadion Boston di Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung kembali. Uzbekistan masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Patahkan kembali Renato Vega menggunakan kaki kanannya, membuang bola saja langsung keluar lapangan. Dan pertandingan ini selanjutnya akan dihadirkan oleh Bung Indra Virgantara.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Menit 40, tersisa kurang lebih 5 menit di waktu normal. Portugal telah unggul 3-0 atau Uzbekistan. Sebuah serangan kini coba dibangun oleh Portugal, namun kembali gagal dipatahkan oleh barisan dari pemain Uzbek. Kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Di sisi kanan ada Vitinha, kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Neves. Ao Neves, Cancelo, kembalikan kepada Neves dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Vega, si sektor sebelah kiri dalam, melebar ke sisi kiri luar ada Nuno Mendes. Sodorkan kepada Ao Felix tadi, mundur ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan. Vitinha melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Vitinha? Sodorkan lagi ke tengah. Ada Ruben Dias, masih Ruben Dias, sodorkan lagi bola ke depan. Namun terjadi pelanggaran tadi, angkat langsung jauh ke daerah kotak penalti. Di mana ada Ao Felix? Sayang sekali upaya dari Ao Felix tadi, melepaskan dengan kaki kirinya, masih melambung di atas mister gawang dari Uzbekistan. yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Lum kembali menambah skor bagi Portugal di beberapa menit akhir babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi terjadi perebutan di sana, sebuah pelanggaran nampaknya, dorongan yang dilakukan Cancelo terhadap pemain Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan, mundur ke belakang tadi, ada nomor punggung 8 Abbas dicuri lagi oleh pemain Portugal Jorge Neves, menguasai bola, sodokan ke tengah dia, ada Cristiano Ronaldo, bersama dia dengan juga Hovelix tadi nampaknya, dibuang saja ke depan, dihentikan oleh Vega, dipotong, Vega sodorkan bola kepada Fernandes, oh, berikan lagi ke sisi kanan, ada Cancelo, ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang, ada Vitinha, Neves, Vitinha melebar ke kanan, ada Neto, Pedro Neto, masih berputar-putar Pedro Neto, sodorkan ke bawah, ada Neves, kirimkan bola ke kotak penalti, namun memenuhi barisan pertahanan tadi dari Uzbekistan, kembali gagal lagi upaya dari Portugal. Ini Diogo Costa yang keluar dari sarang yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Vitinha, masih Vitinha, pada siapakah yang berikan, menatap ke kiri ke kanan, berikan saja kepada Vega di sektor kiri dalam, masih Vega, pada Mendes, masih Mendes menguasai bola, oh dapat dipotong lagi oleh pemain dari Uzbekistan, kirimkan bola ke tengah, pemain kini nomor punggung 14 nampaknya mencoba melepaskan diri, lepaskan tendangan, namun nomor punggung 7 tadi dari Uzbekistan, Otabek Surukov, tidak mampu menemui sasaran tendangannya dari luar kotak penalti. Percobaan dari Uzbekistan ini di menit-menit akhir babak yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dari Portugal. Saat ini skor 3-0 untuk Portugal setelah menyusul gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Ya, Abdul Fakid Nematov kini penjaga gawang dari Uzbek menguasai bola dengan tenang, kini masih memegang sekulit bundar sambil memantulkan ke tanah, lihat ke depan, sudah dilakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh di area pertahanan dari Portugal, mencoba dikuasai oleh Nuno Mendes, upaya dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal ini menemui sasaran di sektor sebelah kiri, namun lebih dekat tadi bagaimana Nuno Mendes berhasil mengawal pergerakan dari pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Qadir Tadatul Beruzon, sodorkan ke tengah, mencoba melatih 1-2 pemain dari Portugal, ada lagi Otabek Sukurov, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Serzot, melebar kepada Aboseka, sana masih menatap ke depan, sejumlah pemain Uzbek juga berada dekat kotak penalti dari Portugal, mundur ke belakang kembali, pemain dari Portugal Rustamzon, masih memainkan bola, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal, pemain dari Uzbekistan, namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal, serangan berbahaya kini bagaimana Cancelo mencoba melewati 1-2 pemain dari Portugal, terhenti lagi pergerakannya tadi oleh Otabek Sukurov, bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan menghentikan pergerakan dari Cancelo tadi, upaya lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Portugal lainnya, Vega, sodorkan kepada Mendes, melebar langsung jauh ke depan, mencari Bruno Fernandes nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Uzbekistan tadi, Rustamzon nampaknya, yang dapat menguasai bola. Uzbekistan kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi, serangan balik dari Uzbekistan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, dan juga tidak ada kawan di sana, berhasil kembali jatuh di kaki pemain dari Portugal maksud kami. Ya, ada Vitinha, sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Bruno Fernandes, dengan tenang Bruno Fernandes menguasai bola, alirkan ke sisi kanan dari Cancelo, ada juga Vitinha, ada Pedro Neto, memainkan bola 1-2, ada Bruno Fernandes, masih Bruno, kirimkan ke tengah dia, Raul Neves, lebar ke sisi kiri, ada Ronaldo, alirkan kepada Mendes, sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ronaldo, ada Vega, masih memainkan bola,
4: mencoba memancing atau membuka ruang. 1-2 tadi nampak direbut, nampaknya penguasaan bola dari Portugal. Serangan mencoba dibangun lagi, terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai lagi oleh Mendes. Masuk dengan Mendes, datangkan lagi pada Ovelik, kirimkan ke tengah tadi maksudnya, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan atau sisi kanan permainan dari Uzbekistan ini. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi, perebutan tadi di antara nomor 14 Eldol Somurodov menghasilkan tendangan bebas bagi Uzbekistan di menit-menit akhir atau waktu tambahan yang sudah bergulir 1 menit 30 detik ini dari 6 menit yang diberikan. Kita nantikan tendangan bebas. Bola dihadapinya nampaknya oleh Abdullaev, sodorkan langsung jauh ke depan ke sisi kiri, melebar lagi di sisi kanan pertahanan dari Portugal. Berbahaya serangan lagi dari Portugal, Uzbekistan, datang lagi nomor 14, kuasai lagi nomor 9, Abdullaev. Oh, namun sayang membentur tadi pertahanan dari Portugal, pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor sebelah kanan. Namun kembali nampaknya terjadi pelanggaran upaya atau penguasaan bola dari Uzbekistan tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Portugal di sisa menit 4 menit nampaknya waktu tambahan yang sudah diberikan, sudah berjalan di babak yang pertama ini. Neves fase bola pada Vega, masih Vega, berikan lagi kepada Ruben Dias, ada Vitinha di sana, masih Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kiri atau sebelah tengah lapangan. Ada pada Neves, kerjasama 1-2, dia melebar ke sisi kanan, hadap Hau Cancelo, angkat ke depan Hau Cancelo tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Uzbekistan Abosbek, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Portugal di sisa menit yang kurang lebih 3 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Ya, tendangan bebas kini diperoleh dari Uzbekistan, berhasil dikuasai kini, mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, langsung saja berikan kepada Abdul Fakir Nematov tadi, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di lengkaran tengah lapangan pertandingan, jadi lagi perebutan bola di sana, masih dapat dikuasai tadi oleh Odi John, langsung mencoba dikejar lagi Honeves, jadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Uzbekistan, masih di sektor sebelah kiri, memainkan bola sudah dilakukan, dibayangi oleh Vitinha, mundur ke belakang pada Rustam John, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Rustam John, bola keluar lapangan, sehingga berbuah kini lemparan ke dalam bagi Portugal. Di 2 menit tersisa sudah dilakukan, ada Pedro Neto, balikan lagi kepada Celo, kerjasama Pedro Neto, mundur ke belakang pada Vitinha, mencari ke tengah, ada Vega di sana yang coba membantu juga keluar, ada Nuno Mendes, masih Mendes, balikan lagi pada Vega, Vega alirkan kepada Vitinha, berputar sedikit, kembalikan lagi ke Vitinha, mencoba kini alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Neto atau Cancelo di sana, masih Cancelo, kirimkan umpan, oh sayang sekali tadi membentur atau dipatahkan lagi, dapat direbut lagi oleh Cancelo, kirim lagi ke tengah, ada Honeves, kirimkan umpan, namun berhasil atau terlalu jauh datangnya bola, dibuang saja oleh Behruzon Karimov, langsung jauh ke depan. Datang lagi bagaimana penguasaan bola kini dari Portugal, Nuno Mendes menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada juga Hau Felix, masih Felix menguasai bola, sodorkan lagi kepada Vitinha, kembalikan kepada Felix, memainkan bola dengan tenang di sisa 1 menit terakhir waktu tambahan babak yang pertama ini. Portugal unggul 2-0 atau 3-0 maksud kami, kirimkan bola ke depan kepada Cristiano Ronaldo, masuknya tadi Hau Felix, namun terlalu kencang dan juga tidak mudah jadi dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Bola masih dikuasai pemain Portugal, mana Ruben Dias kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 dia, Cancelo, ada Neto, kerjasama 1-2 di sisi kanan, masih memainkan bola, berbahaya sudah, serangan dari Portugal di satu bagian, kirim ke depan, ada Cristiano, membentur lagi, datang lagi, masih lagi. Bagaimana penguasaan bola? Dapat direbut oleh penguasaan bola Uzbekistan. Kirimkan bola ke depan. Disocor saja langsung keluar lapangan tadi nampaknya oleh Vitinha. Kah? Bagaimana serangan balik atau serangan dari Uzbekistan setelah bagaimana Portugal membuat peluang di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir saja berbuah gol ketiga tadi bagi Portugal melalui Cristiano Ronaldo hat-tricknya, dan tentu akan menjadi gol keempat bagi Portugal jika mampu tadi Ronaldo memanfaatkan peluang. Ya, sudah ditiupkan peluit panjang di babak yang pertama ini, wasit Jalal Jayed, di pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama.
5: Gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo? Terbukti ya malam hari ini ya, Bung Jupri. Apa yang disampaikan Bung Jupri tadi soal chemistry ataupun konektivitas di lini depan Portugal terlihat sekali di babak pertama ini. Mungkin ada ulasan sedikit tentang hal ini, Bung.
1: Ya, kalau kita lihat memang penampilan yang jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini. Mereka mampu ya untuk bagaimana bisa masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
5: dari Bruno Fernandes.
1: Dari João Cancelo tadi yang dikonversi menjadi gol oleh Ronaldo, dan terlihat bagaimana peran, artinya aktifnya dua bek sayap ini saya kira juga menjadi kunci ya.
5: Iya.
1: Mendes dan juga kalau kita João Cancelo yang rajin turun naik, akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan kesulitan ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan, terutama dari kedua sisi sayap Portugal yang memang tampil-tampil bagus di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Ronaldo ya,
5: iya,
1: bisa dikatakan memang menjadi bintang di pertandingan babak pertama, bahkan nyaris tadi di
5: hat-trick.
1: Di hat-trick ya, betul, di penghujung babak pertama di masa injury time, tapi memang bolanya masih bisa dihalau tadi oleh pertahanan dari Uzbekistan. Dan saya kira memang ya kredit artinya buat pelatih Roberto Martinez dan juga Portugal, bahwa mereka bisa bangkit di saat yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
5: Nah, yang menjadi pertanyaan dari Uzbekistan adalah beberapa kali lini pertahanan dari sebelah kiri, Uzbekistan ini seringkali dimanfaatkan oleh Portugal. Apakah memang ada sesuatu ya di sayap kiri ini, karena umpan beberapa kali hampir yang hat-trick tadi juga pun dari sebelah kanan Portugal maupun sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, Bu.
1: Ya, karena tidak mudah ya, karena kalau kita lihat pakem dari Portugal, permainan mereka cenderung menumpuk banyak pemain di kanan. Kalau kita lihat,
5: Kan
1: terkadang Bruno main di kanan juga tadi. Kemudian di kanan, kemudian ada Pedro Neto. Jadi kalau kita lihat, berusaha Portugal adalah mereka bagaimana bisa unggul jumlah pemain. Artinya kalau kita lihat dengan unggul jumlah pemain, mereka bisa melakukan apa ya, kerjasama segitiga yang akhirnya memang berbuah peluang. Itu yang saya kira memang beberapa kali dilakukan dan berhasil ya. Dan di sektor kiri juga demikian, kalau kita lihat bagaimana juga terkadang João Neves yang ada di kiri, ini yang saya kira memang menjadi kombinasi yang menarik ya di pertandingan kali ini. Karena kalau kita bicara di pertandingan sebelumnya melawan Kongo, para pemain Portugal seperti statis ya, artinya memang pergerakan tanpa bola pemainnya juga cenderung memang tidak terlalu banyak. Itu yang saya kira memang,
5: walaupun ball possession-nya justru lebih banyak lawan Kongo sih.
1: Betul, artinya kan mereka lebih statis ya. Artinya kalau kita bicara bagaimana umpan progresi ke depan, itu yang saya kira memang lebih baik ya di pertandingan di babak pertama ini.
5: Bola mengalir ke arah gawang Uzbekistan lah gitu ya.
1: Betul, artinya tekanan-tekanannya juga kita lihat dari sejak awal babak pertama juga terlihat dengan jelas ya. Itu yang saya kira memang terlihat berbeda. Bahkan beberapa kali juga umpan-umpan vertikal yang coba dilepaskan oleh Vitinha juga mampu menjangkau pemain-pemain yang ada di sayap dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi sulit buat Uzbekistan, karena begitu banyak variasi permainan yang dimunculkan oleh Portugal. Dan memang lagi-lagi kalau kita lihat dengan permainan yang lebih cair, pada akhirnya ya ada peluang-peluang yang datang gitu. Dan Ronaldo memang butuh servis seperti itu gitu, yang akhirnya memang berbeda buat Portugal di babak pertama.
5: Nah, beberapa kali wasit meliupkan peluit, pelanggaran dari Portugal itu tercatat 8, dari Uzbekistan 7, artinya permainan ini cukup keras. Mungkin kalau sebagai penikmat sepak bola, kalau dikit-dikit prit jadi nggak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya.
1: Betul.
5: Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan, karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Ya. Terutama ada beberapa pemain-pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bu.
1: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
5: sayang sekali dianulir.
1: Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing pushback. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi kedua ya. Nah yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah, akhirnya bola direbut oleh Abos Bek dan akhirnya bisa diciptakan gol, tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti, jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang, karena sekarang skornya sudah tertinggal 0-3. Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
5: all out ya
1: dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama. Ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menekan. Kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga. Kita lihat Shomurodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan.
5: Ya.
1: Kemudian bagaimana Abos Bek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain dan Ganiev juga,
5: Mereka
1: juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu kan.
5: Inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
1: Yang kita tunggu ya penampilan Portugal akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldonya. Ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan. Tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memompa semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
5: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan ya?
1: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
5: Uzbekistan.
1: Tim.
5: Kedua tim. Oke.
1: Okay. Portugal ada 44 kali dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali ya. Ya ini saya kira juga ya menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
5: Iya, Neves.
1: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
5: Tapi ini harusnya harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua kira-kira.
1: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
5: Iya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama yang dari sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan ya.
1: Dan lihat
5: umpan crossing
1: kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi saya. Saya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci, dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga João Cancelo, dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi dan melepaskan umpan di situ. Kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat
5: tadi. Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan, lalu juga Mendes mencetakkan gol. Ya betul ya, ikut membantu serangan juga betul. Pemain belakang. Nah ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan lain sebagainya begitu.
1: Ya betul, yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya. Bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga. Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal, pelatih Roberto Martinez. Memang jangan sampai para pemain mereka terlena juga.
5: Oke.
1: Karena kalau kita lihat memang para pemain dari Uzbekistan, mereka juga punya kecepatan. Tapi lagi-lagi ini soal momentum, bagaimana mereka bisa melakukan transisi ya. Transisi dari bertahan ke menyerang itu saya kira memang harus dipertajam oleh kubu Uzbekistan jika memang mereka ingin punya kesempatan untuk paling tidak memperkecil kekalahan mereka.
5: Oke, baik. Bung Jupri, kita rehat dulu. Warta Berita mungkin Bung Jupri juga ngopi-ngopi dulu kali ya. Iya, silakan Bung Jupri. Baik, pendengar kita jelang Warta Berita.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Berupaya Yudi Sarewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.
3: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
4: Portugal versus Uzbekistan.
2: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampak juga dilakukan oleh kedua tim dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzhio Nazarullaev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mosgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan João Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola di sektor sebelah kiri. Lini serangnya ada Ao Félix, masih Félix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes, Nuno Mendes, alirkan kepada Conceição tadi maksudnya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut, langsung tendangan, us! Ao Félix tadi luar biasa, coba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal. Tendangan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal, sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya, namun terlalu deras datangnya bola. Tadi tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov. Ya, ada Ruben Dias kini menguasai bola dari Portugal. Sodorkan saja kepada Vitinha, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Vitinha kini menguasai bola, masih sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Conceição, masih memainkan bola. Portugal di sisi kanan pertahanannya mencoba menggiring ke belakang pada Diogo Costa, sodorkan lagi pada Vega, masih memainkan bola. Pemain Portugal di sektor sebelah kiri dapat direbut lagi oleh pemain Uzbekistan, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Portugal. Bola dikuasai kini oleh Nuno Mendes di sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan masih menunggu. Bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uzbekistan, coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan. Tadi nomor punggung 24 kah di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi, menuju kepada Ruben Dias. Ada lagi menemui Semedo, lebar ke sisi kanan, Conceição kah di sana, lebar ke tengah, coba bagaimana Neves, kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya, yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya mencoba nomor punggung 3, namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan, Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan mencari Conceição, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola, namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety first kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Adu fakit tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan untuk kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Langsung saja dilakukan dengan cepat, namun tidak mampu dipasai tadi oleh Joao Felix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes, berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi, oh hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Ali Jonov, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana serangan dari Uzbekistan, melebar masih di kotak penalti dan melepaskan tendangan. Oh, Abosbek tadi, Fajulayev mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti, di dalam kotak penalti, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo, kerjasama 1-2 pada Conceição, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Vega. Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes, menguasai bola Nuno Mendes di sisi kiri. Ini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola. Vitinha, masih Vitinha menatap ke depan. Persiapan berikan kepada Bruno Fernandes bersama dengan Joao Felix. Bersama 1-2 dia tadi mantap jatuh. Joao Felix tadi mendapat tekanan atau dijatuhkan oleh pemain Portugal, maksud kami Uzbekistan, Behruzon Karimov, menghasilkan tendangan bebas kini berbuah di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Nuno Mendes yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap sejumlah pemain Portugal maju ke depan. Vega, Conceição, Cristiano Ronaldo, Joao Felix juga berada dekat kotak penalti dari Uzbekistan. Nuno Mendes menatap ke depan, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, langsung saja ke depan, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikejar

Kodil Kusanab sodorkan bola ke depan. Mencari tadi bagaimana Otabek. Masih, oh sayang sekali. Harus keluar lapangan tadi. Bagaimana Akmal Mosgoy Foy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang berbahaya. Langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal. Lemparan ke dalam bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov. Lebar ke sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo. Mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev. Sodorkan lagi kepada nomor 7, Otabek. Masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek. Abosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada lagi bagaimana Otabek. Masih Otabek, lepaskan tendangan. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Memang masih menyamping, namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang, 5, 6, 7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan. Sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi. Coba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon. Masih Azizon langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hoffeli. Kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan. Mencoba melewati lagi, ada Conceição mundur ke belakang. Ada Mendes yang diberi ke sisi kanan. Bruno Fernandes, Vega, alirkan lagi kepada Neves. Balikan lagi kepada Vega, sodorkan bola ke depan tadi, Bruno. Masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah, ada Ruben Dias, ada Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya. Ada lagi Nuno Mendes mendapat tekanan, terjatuh. Pelanggaran, saudara-saudara. Dua pemain

Beckham yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekulit bunda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan, namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, pagi ini kami RRI Somblaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI 2 pagi ini pukul 6 waktu.

0: platform dasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
2: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: sale menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya? Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
3: Baik, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Ghana.
3: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, pelana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada Mark Guehi telah melewati garis tengah, umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Madueke, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada cop duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam, dan kali ini ada chest pen berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26, Marvin Senaya dari timnas Ghana, dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada Makwehi. Makwehi berikan lagi kepada Chespen. Chespen masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Makwehi. Makwehi berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan tadi 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice berikan kepada Elliot Anderson, umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon, disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marvin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chespen Chespen. Back pass dia ke belakang, berikan kepada McQuehi. McQuehi umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Esri Konsa. Esri Konsa umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana, Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan. Ah, sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Jude Bellingham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola, berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey berikan kepada Jordan Ayew. Jordan Ayew berikan back pass kepada Thomas Partey. Ada umpan terobosan crossing. Ah, sayang sekali pendengar, dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan saja kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas Adjetey berikan kepada Caleb Jerenki. Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey. Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya umpan jauh ke depan, ada nomor punggung 26. Tendangan langsung, ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan ke depan pada Anthony Gordon, maksudnya menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Esri Konsa. Esri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Chespen. Chespen dibayang-bayangi 1-2 pemain. Umpan pendek saja kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi, melebar dia, berikan back pass kepada McQuehi. McQuehi melewati garis tengah dia, tidak mau bermain-main. Back pass dia berikan pada Esri Konsa. Esri Konsa berikan lagi kepada McQuehi. Ah, sayang sekali tadi McQuehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibo, pemain timnas Ghana nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke masuknya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat, terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice, dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
5: Ya, tadi kan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana, memasuki menit ke-51 detik 48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi, juga gawang Benjamin langsung umpan ke depan. Jadi dari adalah pemain depan ada Jordan Ayew, namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris. Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada game nomor punggung 11 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kiri lempar ke dalam sudah dilakukan. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Akhirnya terjadi lagi perebutan, ada Madu EK. Oni Madu EK tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor punggung 24 James ini belum sempurna, sehingga bola tadi sempat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9, sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini. Masuki menit ke 853 sudah dilakukan ke mulut gawang. Ada dua pemain di sana. Oh, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi? Namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana. Sudah dilakukan ke mulut gawang. Terjadi dialog. Oh, tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Caleb, terhadap penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Kita, ataupun terjadi adanya offside tampaknya. Kita masih menantikan. Namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Di sana ada Mark Gui. Masih mencoba melihatkannya, masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini, opung 25, Jared Spence, umpan saja pendek tadi kepada Elliot Anderson, nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan. Namun, tendangan bebas pelan saja, Mark Gouye pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Gui, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Madueke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris nomor punggung 8, Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot ataupun tadi nomor punggung 8. Ya, benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana Kwasi Sibo, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri pertahanan Ghana. Umpan saja kepada Manuagi. Umpan crossing ke mulut gawang yang dituju tadinya masih ada Harry Kane. Namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan crossing melengkung tadi yang dilepaskan oleh Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, maksudnya kepada Harry Kane, namun aliran bola terlalu deras sehingga kembali menghasilkan tendangan ke gawang bagi Ghana. Sudah dilakukan Benjamin, pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Jonas, umpan melambung sektor kiri, serang dari Ghana, namun bola kembali bisa dicuri ataupun umpan tadi dipotong oleh pemain Inggris, dan kini penjaga gawang Pickford harus keluar dari sarangnya, membantu aliran bola timnas Inggris bagaimana mengepung dari sektor kiri. Di sana ada Jared Spence, umpan lagi pendek kepada Mark Gui, umpan lagi ke depan, sorong kepada Jude Bellingham, umpan pendek saja kepada James, aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba bersatu pemain tadi. Namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11, ada Antoine Semenyo. Namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri pada rekannya. Di sana ada Magwehi, mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi sektor kiri, sana ada Spins berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melewati satu pemain. Di sana ada Rez, di sana Anthony Gordon, umpan kepada Jude Bellingham, mencoba lagi umpan kepada Madueke, masuk gol. Madueke, bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke, namun kini Anthony Gordon masuk gol, langsung shooting gol. Dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon, umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke, namun bola berhasil diheading tadi. Namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi coba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana Serena Magui pendek saja kepada rekannya Jared Spins, merangsek ke sektor kanan pertahanan Ghana. Umpan saja Anthony kepada Declan Rice, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Ghana, kembali lakukan pada Harry Kane, pendek saja kepada Declan Spins, umpan ke sektor kiri yang dituju di sana ada Madueke, mencoba melihat satu pemain, melakukan gerakan tipu, namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dari sektor kiri, namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke, pendek saja tadi kepada nomor punggung 8, maksudnya pada Elliot Anderson, pendek saja lagi kepada nomor punggung 4 Declan Rice, namun tidak perlu kesempatan. Justru kini Ghana mencoba membangun serangan, nomor punggung 19 Inaki Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melewati dua pemain Inggris, umpan pendek saja kepada Kasadi. Oh, tampaknya bukan pelanggaran, dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik cepat sekali dari Jude Bellingham, umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana, masih mencoba melewati satu pemain di sana, Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi, namun bagaimana pelannya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana, masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana, umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi pada Jude Bellingham, umpan lagi 1-2, mencoba melatih satu pemain dari bawah, sumbang suatu mati, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan. Namun kini kepungan serangan masih dilakukan Makugi ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri, serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba dua nomor main, umpan kosong mulut gawang, namun lagi-lagi dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
4: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk koordinir pertahanan mereka.

0: sepakan penjuru, dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. Maksud kami tadi, sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana, yaitu Kwasi Ibo, nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6, 7 pemain. Deras datangnya bola disundul tadi, ah sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh Thomas Partey, nomor punggung 5, mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi. Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane, dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang timnas Ghana. Akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga, maksud kami, Declan Rice dan juga Rhys James. Tapi tampaknya Declan Rice sudah ada 5, 6, 7 pemain. Sudah dilakukan umpan saja dari ke jantung pertahanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, jatuh lagi di kaki kan Tony Gordon. Berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke. Kembali Manoni Madueke, tidak akurat tendangannya. Manoni Madueke, sayang sekali, seribu sayang pendengar. Manoni Madueke hanya berada di atas mister gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16, dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini ada Kwasi Ibo. Kwasi Ibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain, baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, pendengar, wasit asal Honduras, Said Martinez, sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerenki ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya. Dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan, baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
1: Ya, Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini, Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua sorotan target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
2: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan trupas-trupas yang bagus, beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan trupas-trupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan

0: umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki Williams diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka, terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Magwehi dan juga Nsikonsa juga bermain masih sangat bagus.
1: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain, masuk di menit ke-66, ada dua pemain yang diganti baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Reille. Ya, pertandingan masuk ke menit ke-66, mana saat ini Inggris mencoba untuk melangsung dari sektor kanan, yaitu di sana ada Madueke, ataupun Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari kanan nomor punggung 8, yang dicoba adalah Kwasi Sibu dari sektor kanan, yang dituju oleh Thomas. Oh, bagian itu dua, harus keluar dari arena, ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Frins Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Inggris tadi Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford, yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya pulang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Tampaknya memang harus keluar dari sarang tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak dibobol oleh Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Di sana ada Madueke, Tony Madueke, umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi nomor punggung 8 Elliot, umpan rekan ke kiri Pereira, Reille baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan nomor punggung 2 ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri ada James, umpan lagi kembali ke tarik ke belakang Reille, kembali lagi kepada Magwe, umpan kepada Elliot Anderson. Tadi masih buat Raju Bellingham, namun Aurelia Malik, Harry Kane mampu ke sini, langsung tumpuk ke gol. Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area luar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana. Hingga memasuki menit ke-68 terjadi duel di sana nomor punggung 8 Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya. Luke Gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada Magui, kanan pelan saja pada rekannya nomor punggung 2 ada Konsa, dorongkan bola ke kiri aliran Elliot Anderson, ke kiri lagi Orele, umpan lagi kepada Madueke. Noni Madueke merasa dari sektor kanan pertahanan Ghana, tarik lagi melebar ke sisi kanan ada Mark, lagi kembali lagi kepada Konsa, Konsa melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Bukayo Saka mencoba melewati dua pemain dari Ghana dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 8 Elliot Anderson, umpan lagi kepada Mark, umpan lagi kepada Mark, kembali kepada Orele. Umpan kerjasama 1-2 tadi Magwe sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Madueke, Tony Madueke melulu dasar kanan, umpan ke mulut gawang, di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya, iya benar sekali, Bukayo Saka tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Madueke ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana, dan saat ini pertandingan juga dilakukan iteration break masuki menit ke-70.
2: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya. Tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri, dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
0: Iya, yang pasti di menit 49 tadi Marvin Daniel juga melakukan serangan pertama, ya. Serangan balik pertama. Lalu di menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi. Tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
2: Ya.
0: Di sisi yang lain Inaki William belum maksimal, makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungin jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi. Tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada, mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
2: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya, pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toney. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan pergantian? Dan tampaknya ini ada Morgan Rogers ya,
0: iya,
2: yang pemain muda yang sekali lagi seperti yang kita ungkapkan bahwa mungkin kita sendiri tidak terlalu familiar dengan Rogers ini ya, tapi Thomas Tuchel akhirnya membawa dia. Ada juga Eze yang masuk. Anda melihat bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
0: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
2: Iya, performanya cukup baik.
0: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze ini, ya. Pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Ya, lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze, lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya,
2: Morgan Rogers
0: ini ya, yeah. Morgan Rogers ini cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang, jadi lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman penyerang dari Inggris, tetapi juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena serangan-serangan Ghana juga mulai berbahaya.
2: Dan yang terpenting mungkin, Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers back pass lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17 Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Chirom Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi pemain. saat ini jatuh di kaki Noni Madueke. Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatawu, nomor punggung 7, pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayu, yaitu di Leicester City, dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayu. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare. Mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Memberikan aba-aba kepada rekannya. Sudah dilakukan keras tendangan. Sudah melewati garis tengah. Kop duel terjadi. Kembali lagi jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden ternyata. Salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Adjete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Sena ya tadi, mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Sena yang umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola. Ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada McGuehey umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke maksudnya, berikan kepada Eberisi Eze. Eze dia utak-atik, dia dilewat, di gagal melewati satu dua pemain. Kali ini Kaleb Jirenki umpan sodoran, ada nomor punggung 25, tendangan, sayang sekali pendengar, tendangan dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh bek dari timnas Inggris. Abdul Fatawu tadi merebut bola dan berikan kepada Kaleb Jirenki. Kaleb Jirenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh bek dari timnas Inggris, dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehey, pemain dari Inggris, kini menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Kita masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Eze dari sisi kiri, Eze masih berputar-putar dia di lini belakang sendiri. Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Eze kembali arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehey. Padakah siapa yang memberikan? Ya, kepada Madueke. Noni Madueke rangsek balik lagi ke belakang kepada Guehey. Guehey mencoba memberikan umpan, namun tidak jadi. Kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4 Declan Rice. Lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana, masih menggiring saat ini. Guehey umpan ke mulut gawang, di sana ada Bukayosaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana. Tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkap offside pemain dari Inggris tadi, Bukayo Saka masih aman lah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris sudah memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana. Sungguh mengejutkan lini belakang Inggris dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, Mas pun dipulih oleh O'Reilly dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada James, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri, ada Guehi, sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke, Noni Madueke mencoba melalui satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang O'Reilly, sorongkan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana, yang dituju sana ada Bukaya. Bukaya. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Kayu Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 tadi Gideon Mensah sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas di menit ke-81 bagi tim Tri Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah O'Reilly ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Bukayo Saka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayo Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau ke mulut gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana, di sana ada Mensah dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Yerenki sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke menit ke-82 detik 53, tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi masuknya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris Eze. Kini tendangan sudah dilakukan nomor punggung 6 Magwehi, dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi Magwehi, umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorong kepada O'Reilly dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Gini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut gawang ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi, justru selamatlah Magwehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana. Tadi masuknya kepada Declan Rice, namun kini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulik-ulik umpan ke mulut gawang. Tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi ada Abdul Fatah. Namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fatah sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asari. Masuki menit ke-84 detik ke-38. Bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim, baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja di sektor kiri pertahanan Inggris. Mampu dikasih oleh pemain Ghana tadi, umpan crossing ke depan tadi maksudnya. Namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan, Declan Rice sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James, alirkan bola ke sektor kiri. Ada Konsa melebar ke kiri, di sana O'Reilly. Balik lagi ke belakang, kepada Guehi. Hentikan bola sejenak, menteri pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa dikutip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu cerah, langsung tendang gol. Lagi mampu diblok oleh Benyamin dengan gawang kanan tadi, satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. Guey, Maguey, umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan cembelut gawang yang dituju Marcus Rashford, namun bisa diambil oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi jauh sebelum gawang. Apa ini dia? Kalau Harry Kane loh, bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam lini pertahanan Ghana. Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana, dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya, namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benyamin Asare.
2: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi. Marvin Senaya digantikan oleh Kocio Peprah Opong, nomor punggung 21. Opong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya, nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada Maguehi. Maguehi dia, umpan dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola, tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi, yaitu Opong. Dan saat ini kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalib Jerenki. Kalib Jerenki memberikan kepada nomor punggung 25, Prince Adu. Prince Adu berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi, namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada Maguehi. Umpan overdoran kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada Maguehi. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan, satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Wehi. Wehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Kalib Jerenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo, namun tadi wasit terlebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran, dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford, berikan kepada Maguehi. Maguehi umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa melihat-lihat rekannya, umpan lagi dia berikan kembali kepada Makwehi. Makwehi kali ini sodoran ke depan berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass ke belakang berikan kepada Wehi. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada McQuehy berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rogers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung, asing sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris. Dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras, Said Martinez, memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap melakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice, namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut, sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Caleb Jerenki. Kali ini terjadi duel udara. Bola juga berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rogers. Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi di blok lagi sekali lagi oleh Kwasi Sibo, nomor punggung 8. Hanya menghasilkan sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan, ada sundulan, ah sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut, ah dibuang lagi, bola di depan Mister Gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu, sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberice Eze. Eberice Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar. Namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberice Eze. Eberice umpan ke depan, maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu, tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0 dan laga akan ditentukan, ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap Declan Rice. 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sementara hampir seluruh pemain timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17, Baba Rahman, masuk untuk memperkuat dari timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden, nampaknya Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Maksud kami bagi Ghana. Ya tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea. Dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola. Jauh datangnya bola. Namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi berikan kepada McGuehey. Kepada siapa bola diberikan, back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze. Maksudnya iya pendengar. Dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez, pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: anti-klimaks. Cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Estu. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare, berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya itu 19. 19, 3 mengarah gawang dan nggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Estu, gimana nih analisisnya?
1: Yang pasti babak kedua ada 6 tendangan penjuru ya, dan itu tiganya itu berlangsung hanya sekitar 2 menit antara 90 plus 1 sampai 90 plus 3. Itu berarti Inggris selalu menekan di 2 menit atau 3 menit itulah di babak pertambahan awal itu. Jadi babak waktu apa extra time awal itu menyerang terus, dan ini tidak habis-habisnya menyerang. Tetapi memang balik lagi, Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum, mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan terupas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
0: Yeah.
1: Ada diakhiri dengan Bukayo Saka tadi, tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
0: Yeah.
1: Tapi memang lini belakang, terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asare ini sebenarnya. Yeah. Percadangan ya, karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera, dan ini Benjamin Asare ini menjadi salah satu bintang, dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah ini ya, jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal, tapi keberuntungan memang tidak berpihak pada dia. Dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, yang satu kalah, yang satu imbang, itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di tim Afrika.
0: Ini kryptonite-nya kryptonite Tuchel, tim Afrika. Tapi Bung Estu, open play nggak bisa bobol, bola mati, set piece, corner juga nggak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya sorry kok kita sih. Jadi nggak objektif deh. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya.
1: Iya.
0: Itu satu era kemasan Inggris juga, tetap saja nggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini Bung, dari Inggris?
1: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford, tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda. Lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri penyerangan dari Inggris, dia bermain cukup baik.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia 2026 dari Program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita daerah pagi di edisi siar Senin, maksud kami Rabu 24 Juni 2026.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 24 Juni 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Universitas Gadjah Mada bersama Universitas Patimura menempatkan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Program ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis untuk memastikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan UGM Lini Sophia Heliani mengatakan, mahasiswa UGM ditempatkan di dua unit, yakni KI Kecil Timur Selatan, sebanyak 29 mahasiswa, dan KI Kecil Barat, sebanyak 23 mahasiswa. Sementara itu, Unpati turut mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di wilayah KKTS untuk memperkuat kolaborasi pengabdian.
2: Jadi kami dari UGM ada dua unit, yang unit pertama ada di KKTS sebanyak 29 mahasiswa, kemudian yang unit kedua itu ada di KKB sebanyak 23 mahasiswa, dan kemudian bersamaan dengan UGM kami juga berkolaborasi dengan Universitas Patimura, di mana Universitas Patimura pada tahun ini mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di KKTS begitu.
1: Leni menjelaskan program KKN dibagi dalam 4 klaster utama, yaitu Sains Tech, Agro, Kesehatan, dan Humaniora, yang masing-masing memiliki fokus berbeda sesuai bidang keilmuan. Klaster Sains Tech diarahkan pada pengembangan infrastruktur, perencanaan wilayah, pariwisata, serta mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah kepulauan. Pada klaster agro, mahasiswa fokus pada pertanian berkelanjutan, konservasi pesisir melalui penanaman mangrove, serta pengembangan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seperti singkong, cabai rawit, dan hasil perikanan. Sementara itu, klaster kesehatan menitikberatkan pada edukasi pola hidup bersih dan sehat, serta pengendalian penyakit berbasis perubahan cuaca di wilayah kepulauan KI Kecil. Selain itu, klaster humaniora diarahkan untuk mengembangkan potensi pariwisata, penguatan regulasi desa, serta dokumentasi pengalaman KKN dalam bentuk buku tentang Maluku Tenggara. Program ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan homestay serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap keberagaman dan toleransi mahasiswa kepulauan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura untuk mengutamakan keselamatan selama menjalankan pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang kurang bersahabat. Informasi selengkapnya disampaikan Irene Hari Cahyani.
3: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
4: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
3: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Fiali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat, seperti fasilitas publik dan peningkatan pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Aziz Rahan Yamtel. Maka dari itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara melakukan inovasi dengan digitalisasi terkait pendapatan daerah. Aziz menegaskan hal ini dikaitkan dengan tiga hal utama, yakni transparansi pengelolaan pajak daerah, kedua mempermudah pelayanan publik, dan yang terakhir pihaknya memangkas sistem pelayanan yang birokratis.
5: Nah, khusus untuk masalah digitalisasi itu kita fokus pada tiga hal. Itu yang pertama terkait dengan masalah transparansi pengelolaan pajak daerah, distribusi daerah. Kedua, masalah mempermudah masyarakat dalam pelayanan, jadi pelayanan publik. Nah, yang ketiga, kita memangkas sistem pelayanan yang birokratis bertele-tele, tapi kita masyarakat atau pelaku usaha itu melakukan sebuah proses kewajibannya untuk membayar pajak, lalu tidak lagi dilakukan secara manual, tapi dilakukan secara digitalisasi yang menggunakan sistem digitalisasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Rahan Yantil menambahkan, dengan perkembangan zaman teknologi sudah menjadi kebutuhan, maka dari itu dengan inovasi teknologi ini, pihaknya memaksimalkan proses pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dari Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara. Hari kedua operasi simpatik Selawaku Polres Maluku Tenggara, temukan pengendara banyak yang tidak patuh aturan lalu lintas. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
6: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
7: Untuk operasi itu operasi terpusat kewilayahan. Jadi seluruh Indonesia, satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual, seperti razia-razia biasa, mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di sini.
6: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran utama karena sangat menentukan kualitas kesehatan generasi masa depan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga usia balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, perhatian terhadap gizi ibu hamil juga dapat membantu menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan.
8: Ibu hamil, ibu menyusui, dan yang tiga itu balita. Jadi justru yang belum masuk sekolah itu adalah golden period bahwa gizinya masih terpenuhi. Dan yang keempat saya titip juga kan program potong mesin itu tuberkulosis. Jadi orang-orang yang sakit tuberkulosis 1 juta loh di Indonesia setiap tahun meninggal 160 ribu. Jadi kita ngomong 5 menit meninggal 2 gitu. Ini kalau kita obati dan gizinya di suplemen ditambah itu kemungkinan sembuhnya lebih besar. Jadi ini adalah.
1: Pemerintah menilai upaya peningkatan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat membantu menekan angka kematian ibu dan anak. Langkah ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat muncul sejak usia dini. Program makan bergizi gratis, pemerintah berupaya memastikan kelompok yang paling membutuhkan memperoleh asupan gizi yang kuat, cukup dan seimbang. Dengan demikian, kualitas kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pembenahan SDM menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan. Terkhusus layanan ibu dan anak menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual, Yakobus M. Sairlela, mengatakan pihaknya tetap mendukung program pembangunan di bidang kesehatan yang digalakan pemerintah Kota Tual, salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual untuk meminimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan yang berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit marin bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
9: Untuk kebutuhan spesial, kebetulan kami di Kota Tual untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan di Kota Tual. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan di Kota Tual.
1: Sairlela menambahkan, selain pembenahan dalam bidang sumber daya manusia tenaga kesehatan, progres pengembangan sarana layanan kesehatan terus diperbaiki, sehingga derajat kesehatan masyarakat di bumi marin secara bertahap-tahap diubah, mulai dari level puskesmas hingga rumah sakit, disertai penambahan tenaga spesialis guna mengakomodir pelayanan masyarakat. Prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Nixon Hukubun berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut, dan pihaknya bersama unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik angkutan laut untuk melakukan uji kelayakan, terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan. Menurut Hukubun, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan juga pemasangan pamflet dan baliho yang menekankan ke masyarakat pentingnya keselamatan selama bepergian dengan alat transportasi laut sebagai solusi dan langkah positif. Bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilik alat transportasi dan penumpang terhadap pelayanan yang aman juga bisa memperhatikan perubahan cuaca dan mengambil keputusan resmi untuk menjaga keselamatan pelayaran dan tiba dengan selamat ke tujuan. Di samping itu juga, masyarakat selektif menggunakan jasa transportasi, secara khusus angkutan yang digunakan sesuai uji kelayakan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Tanimbar harus door-to-door ke rumah warga pastikan data yang lengkap. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, sebagai bentuk dukungan politik untuk Sensus Ekonomi 2026 yang telah berlangsung sejak 15 Juni sampai dan dengan tanggal 31 Agustus 2026. Menurut Anggito, sebagai bagian dari masyarakat bumi Duan Lolat, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Terutama petugas sensus ekonomi 2026 agar pastikan data yang lengkap dan benar itu tidak sebatas menerima data dari pihak-pihak tersebut, melainkan dari rumah ke rumah atau door to door, maka disitulah datanya akan valid.
10: Baik, saya berharap para petugas Badan Pusat Statistik, yaitu yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, agar Bapak Ibu sekalian bisa mendata, memverifikasi seluruh lapisan masyarakat untuk sensus ekonomi ini ke depan. Nah, mungkin ya, saya berharap sungguh para petugas itu langsung dari rumah ke rumah, jangan berharap kepada pemerintah desa.
1: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 adalah kerja kolektif dan ini bukan tugas BPS semata, tetapi menjadi tugas bersama baik DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, sampai masyarakat harus satu barisan. Sebab data yang dihasilkan akan jadi dasar kebijakan anggaran dan pembangunan Tanimbar 10 tahun ke depan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah kemanusiaan merupakan bagian untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Guna menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah.

0: tingginya kepedulian jajaran Bapas Tanimbar terhadap sesama. Meskipun faktor kesehatan membuat hanya satu orang yang memenuhi syarat klinis sebagai pendonor, namun semangat kemanusiaan yang ditunjukkan seluruh staf tetap menjadi hal yang sangat berharga. Kedepannya diimbau kepada para pegawai Bapas untuk terus menjaga pola hidup sehat agar siap berpartisipasi kembali dalam aksi donor berikutnya. Kepala Bapas Tina Solilit menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang objektif, sebagian besar peserta belum diizinkan mendonorkan darahnya akibat faktor teknis kesehatan seperti fluktuasi tekanan darah dan kadar hemoglobin yang belum memenuhi standar klinis. Tercatat hanya satu orang perwakilan pegawai yang dinyatakan lolos kualifikasi medis untuk mendonorkan darahnya. Kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan bisa mengakses apa saja dengan begitu mudah. Sementara tantangan terbesar saat ini adalah impaks Masila yang semestinya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari terkait sumber daya manusia dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Pemuda Katolik Tanimbar sekaligus pelaksanaan Rapat Kerja Pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pekan kemarin. Menurut Wakil Bupati, saat ini sama-sama diperhadapkan dengan kondisi yang sebentar lagi ground breaking dan tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau maju. Maka Wakil Bupati ajak Pemuda Katolik Tanimbar himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
1: Ayo kita himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju. Kita bawa mereka untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
0: Dikatakan Wakil Bupati, apa yang mestinya dilaksanakan demi memperdayakan sekalipun mereka ada yang tidak memiliki model ijazah, maka yang perlu dilakukan adalah jadilah pendorong dan menjadi role model untuk bisa membawa mereka menikmati hal ini dengan baik.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tuau, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tuau, dan kami akan kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tuau, Kabupaten Maluku Tenggara, dan kami punya acara-acara menarik lainnya juga yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di program 1 RRI Tuau. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Somblak, di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di pagi ini kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.
1: Anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional, Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Badan Pusat Statistik mengerahkan 5.355 petugas untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua secara door-to-door untuk memperoleh data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut informasinya Reski Kurniawan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mengerahkan 5.355 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh tanah Papua. Pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, sensus ekonomi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data yang akurat untuk perencanaan pembangunan tanpa harus mengeluarkan anggaran khusus.
4: Dengan adanya sensus ekonomi 2026 ini, kesempatan emas buat Bapak Ibu Kepala Daerah mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD. Dan ini tentunya, mari Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan ini.
3: BPS berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara lebih akurat. Diketahui sensus ekonomi 2026 resmi dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala BPS Amalia Widyasanti dan Kepala Daerah Setanah Papua di Jayapura. Pencanangan dilakukan bersama dengan kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua tahun 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana komitmen sektor pertanian dan peternakan di Biak dalam mewujudkan ketahanan pangan serta mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Seperti apa juga informasinya? Berikut laporan Arini Masihor.
5: Sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Biak Numfor dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kedua sektor ini menjadi andalan dalam menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, Selasa 23 Juni 2026. Menurutnya, subsektor pertanian peternakan, dan perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dalam pengembangannya, pemerintah daerah tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan sumber daya dan potensi daerah diarahkan agar kontribusinya terhadap keuangan daerah dapat terkelola dengan baik dan sesuai ketentuan. Untuk sektor peternakan, pengembangan difokuskan pada komoditas unggulan yang sudah berjalan, yakni ayam potong dan ayam petelur. Langkah ini diambil karena dinilai memiliki prospek yang baik dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi daerah.
6: Subsektor peternakan, pertanian secara umum, Mbak, apakah itu dari peternakan, kemudian pertanian, dan perkebunan. Tentu itu merupakan sektor yang sangat strategis, baik dari untuk peningkatan PAD, pemerintah daerah, kemudian juga untuk optimisasi terhadap ekonomi kerakyatan, dan tentu juga yang paling penting itu memberikan peluang kerja kepada masyarakat kita ini. Kemudian dari tiga sektor ini kita akan kembangkan ke depannya terkait dengan PAD, kemana PAD tersebut tetap masih di regulasi, ada regulasi yaitu dengan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan distribusi daerah. Tentu kita akan mengacu dan berpijak pada aturan yang berlaku. Kemudian sektor-sektor yang lain seperti di sektor peternakan mungkin kita akan kembangkan tetap ayam potong dan ayam petelur ke depannya. Kemudian untuk peternakan juga akan kita kembangkan sarana RPHU yang langsung beriringan dengan peningkatan PAD.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Biak Numfor, Terry Royer, menjelaskan asosiasi yang dibentuk pada Desember 2024 ini beranggotakan 65 peternak ayam petelur yang tersebar di 19 distrik di Biak Numfor. Produksi telur yang dihasilkan tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah, tetapi juga sudah dipasok keluar daerah seperti Wamena, Waropen, Mambramo, dan Supiori. Terry menekankan bahwa telur hasil produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan produk dari luar daerah. Menurutnya, jika hasil produksi bisa berjalan baik dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah, maka dalam kurun 1 tahun saja, APU bisa berkontribusi untuk PAD bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
7: Harapan kita adalah ketika kerjasama, kolaborasi, asosiasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, maka kita juga butuh perlindungan. Kita juga butuh perlindungan dari pemerintah daerah berupa regulasi kepada kami para peternak asosiasi di Kabupaten Biak Numfor untuk betul-betul serius memperhatikan kami para peternak untuk membatasi bahkan memutuskan mata rantai telur-telur yang didatangkan dari luar. Dengan sendirinya maka telur produksi telur lokal itu akan meningkat. Peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah ini yang menjadi role control bagi kami untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi kolaborasi yang kita butuhkan demikian.
5: Diharapkan melalui kolaborasi dan kerjasama yang kuat, sektor pertanian dan peternakan tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan daerah, tapi juga dapat menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
2: BMKG Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan waspada dini terhadap potensi kekeringan yang disebabkan kemarau panjang. Dwi Junayarti melaporkan selengkapnya.
8: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsildus Kaitimu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan, saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan, dasar yang 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm, kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasarian 3 Juni 2026.
9: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
8: Marsildus menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pendaftaran siswa baru tingkat SMP di Serui, didapati beberapa siswa tidak bisa dan tidak lancar membaca. Berikut laporan selengkapnya Salo Ayomi.
10: Hari ini kita sudah temukan dua yang tidak bisa baca.
11: Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan menengah pertama SMP, salah satunya SMP PGRI Serui. Dari pendaftaran siswa baru yang dilakukan didapati beberapa siswa tidak bisa membaca, bahkan membaca dengan lancar. Sekretaris Panitia Penerimaan Siswa Baru SMP PGRI Serui, Ibu Heren, mengatakan pada saat pendaftaran setelah diseleksi berkasnya, siswa yang berkasnya lengkap langsung dites baca tulis dan berhitung. Dari hari pertama pembukaan tes baca tulis, didapati ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, bahkan tidak lancar membaca.
10: Kita tetap mengadakan untuk memberikan pemetaan, jadi kemampuan anak itu sudah seperti apa, apakah ada yang sudah lancar sekali, ada yang masih sedang-sedang, atau ada yang sama sekali. Dan ternyata kita sebenarnya temukan itu. Hari ini kita sudah temukan dua yang bisa baca. Bahkan huruf pun itu baru sampai huruf G mereka bisa tulis. Padahal ini sudah tamat. Jadi kita memetakan itu untuk supaya kita nanti, oh berarti kita harus buka misalnya les begitu. Jadi pulang sekolah anak-anak yang belum bisa baca nanti kita kasih les begitu.
11: Menanggapi hal tersebut, salah satu orang tua, Ibu Yosina, menyebutkan bahwa hal ini merupakan tantangan berat khususnya sekolah, guru, orang tua, dan dinas pendidikan. Membutuhkan perhatian bersama, siswa tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca dilatar belakangi banyak faktor. Seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang tidak berlangsung dengan baik, akibat guru tidak melaksanakan tugas dengan baik, meninggalkan tempat tugas, kurang pengawasan dan perhatian dari dinas instansi terkait.
12: Kalau memang belum bisa membaca, kita orang tua ambil langkah untuk mengajar anak-anak di rumah juga. Jangan kita mengharapkan guru di sekolah saja. Guru di sekolah juga, kita lihat di kota ya tidak terlalu ya. Tapi ini di perkampungan banyak yang tertinggal juga seperti itu. Dan guru-guru yang melaksanakan tugas ini kebanyakan tinggalkan tugas dan anak-anak ini tidak diperhatikan, tidak memberikan pelajaran yang baik untuk anak-anak. Rasa tanggung jawab sebagai seorang guru untuk anak-anak itu di mana?
11: Dengan kondisi ini tentunya diharapkan agar mendapat perhatian bersama sekolah dan guru, orang tua, dinas pendidikan untuk bersinergi karena rata-rata siswa yang tidak bisa membaca ini berasal dari sekolah yang berada di kampung. Dari Serui, Papua, Salo Ayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Stan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia memamerkan produk lokal dan pakaian adat dalam rangka memeriahkan Pesparawi Nasional 14. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pendengar, pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah stan dari Kalimantan Timur yang menampilkan berbagai produk khas suku Dayak. Beragam produk tradisional dipamerkan, mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut Dayak, lulur kecantikan berbahan alami, hingga kerajinan tangan berupa manik-manik, tas rotan, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga Stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya dan olahan khas masyarakat Kalimantan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat perhatian cukup besar dari pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan.
14: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Pak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
13: Selain itu, Mapela menjelaskan bahwa madu yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni madu kuning dan madu hitam. Keduanya memiliki manfaat yang berbeda dan menjadi salah satu produk yang paling diminati selama pameran berlangsung. Selain produk kesehatan dan kecantikan, kerajinan khas Dayak juga menjadi daya tarik tersendiri. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih tinggi tergantung kelengkapan aksesorisnya. Salah satu produk yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah topi adat Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kalimantan.
14: Ada yang 300, ada yang lebih, karena kan kalau dia komplit beda lagi, Pak, karena ada topi, ada kalungnya, ada apa untuk yang di pinggang, variasi harga.
15: Iya, untuk yang paling populer di Dayak.
14: Topi yang ada ada bulunya, Pak.
15: Iya.
14: Bulu burung ruai.
13: Pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mendukung peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dari berbagai provinsi. Melalui pameran UMKM Pesparawi 14 ini, para peserta dan pengunjung dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya serta produk ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
17: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
16: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
17: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
16: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
17: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
18: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Baru saja kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita Nusantara dari Pro 3 Jakarta, dan informasi yang baru saja Anda simak memperbarui informasi Anda pagi ini. Dan untuk Anda, selamat pagi untuk semuanya. Di pagi ini kami Aurora Sumblaki hadir untuk Anda dengan program Selamat Pagi Tuan Lolat. Ya, pendengar, di pagi ini dalam program Selamat Pagi Tuan Lolat, kami Rari Somblaki membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi di sekitar Anda, ya. Informasi yang Anda lihat, Anda rasakan, atau Anda dengarkan di sekitar Anda, bisa Anda bagikan di bersama kami di pagi ini di 08224129-2234. Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Selamat menjalani aktivitas Anda, tugas Anda di pagi ini. Semoga hari ini menjadi berkat yang melimpah untuk Anda. Oke, untuk itu pendengar, kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami spesialkan untuk Anda pagi ini.